0: bentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
0: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
2: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
3: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
4: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
3: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
4: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan Pemprov Sultra menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
5: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mendapat mengalami gempa di NTT.
4: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal 1 kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
6: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
7: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda Pesta Kembang Api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
6: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada beberapa, ada satu lah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
7: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
8: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
7: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, Semunas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
9: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
7: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
10: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
11: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT, dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
12: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari Arta Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian trafik. Namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan.

dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pendengar, saatnya Anda ikuti program Antikong pagi ini, sesi opini publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Kembali lagi kami menyapa Anda untuk di wilayah Sabang Merah dan sekitarnya di Radio Republik Indonesia Sanggau. Pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mendengarkan atau mengikuti satu buah program acara di Opini Publik dengan satu tema Esensi Merdeka Pendidikan. Nah, pendengar, untuk edisi pagi hari ini Selasa 18 Agustus 2026, pendidikan menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, kemerdekaan pendidikan bukan hanya tentang akses sekolah, tetapi juga kesempatan setiap anak untuk berkembang dan meraih cita-cita mereka ke depannya. Dan di tengah berbagai tantangan pendidikan saat ini, peran guru, orang tua, pemerintah, dan masyarakat sangat dibutuhkan. Nah, lalu seperti apa makna merdeka dalam pendidikan bagi generasi muda saat ini? Silakan disampaikan pendapat Anda pagi hari ini, pendengar, silakan di 08 1157564 itu di SMS ataupun di chat WA kami. Kemudian di layanan telepon kami juga Anda bisa menyampaikan bergabung langsung begitu di 085753810365. Kami kembali mengundang Anda. Menurut Anda itu apa makna merdeka dalam pendidikan bagi generasi muda saat ini? Itu bagaimana tanggapan Anda? Silakan. Kemudian kalau kita berbicara mengenai tantangan, nah, apa tantangan terbesar untuk mewujudkan pendidikan yang benar-benar merdeka? Dan yang berikutnya, apa yang bisa kita lakukan bersama agar setiap anak punya kesempatan pendidikan yang setara seperti itu? Ini bagaimana tanggapan Anda? Di 085753810365. Silakan untuk menyampaikan tanggapan aspirasi Anda pagi hari ini di Opini Publik. Dan topik ini juga, pendengar, kami akan mengangkatnya di program acara Sanggau Menyapa nantinya dengan Esensi Merdeka Pendidikan. Nanti kita akan dengarkan dua narasumber kami melalui via Zoom nanti. Ada Ibu Anissa Fitri, ini Ketua KGBN untuk Sanggau. Kemudian ada juga guru di wilayah perbatasan, Elias Jackson, guru SDN 14 Badat. Nanti kita dengarkan seperti apa esensi merdeka pendidikan. Dan masih di Opini Publik, kami kembali mengundang Anda. Menurut Anda itu apa makna merdeka dalam pendidikan bagi generasi muda saat ini? Dan kalau kita melihat dari tantangan, pasti ada tantangan. Namun menurut Anda sendiri begitu, tantangan yang Anda rasakan, ya, tantangan terbesar begitu untuk mewujudkan pendidikan yang benar-benar merdeka itu seperti apa? Dan dilihat juga di yang dilakukan begitu, apa yang bisa kita lakukan bersama agar setiap anak punya kesempatan pendidikan yang setara dengan mereka yang ada di perkotaan. Silakan di 081 0857 5381 0365, kemudian SMS ataupun di WhatsApp kami 0811 5756 494.

Nah, kalau kita berbicara mengenai pendidikan yang menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Namun, kemerdekaan pendidikan bukan hanya tentang akses sekolah, tetapi juga kesempatan setiap anak begitu untuk berkembang dan meraih cita-cita mereka. Nah, seperti apa tanggapannya? Silakan, kami tunggu di 0857 5381 0365. Di SMS ataupun di WhatsApp kami juga Anda bisa sampaikan 0811 5756 494.

0: Baik, kita coba lagi, silakan. Halo, selamat pagi.
1: Pagi Agah.
0: Oke, selamat pagi Agah Pagu, sehat ini?
1: Sehat. Ceria-ceria hari merdeka.
0: Betul, merdeka.
1: Tapi belum semuanya merdeka ya.
0: Putra Mayau ya. Putra Mayau. Putra Mayau ini bagaimana nih?
1: Ini masalah temanya tadi kan.
0: Ya, esensi merdeka pendidikan
1: di anak muda kah?
0: Makna merdeka dalam pendidikan bagi generasi muda ini bagaimana menurut Putra Mayau ini?
1: Sebenarnya masyarakat sudah merdeka. Baik di kampung apa pun dan mereka, tapi mereka tuh mengisi kemerdekaan pendidikan itu kayaknya masih belum sepenuhnya mereka jalani.
0: Kenapa?
1: Masalah akses misalnya kan ada itu dalam banyak lah masih apa. Tapi kan kadang mereka itu terlena untuk mengisi kemerdekaan pendidikan mereka itu. Nggak kayak anak di kota. Karena ini juga ada faktor-faktor dari orang tua juga kurang memperhatikan kemerdekaan anaknya untuk menggapai kemerdekaan pendidikan anaknya kan. Contoh kalau saya melihat kalau di termasuklah di daerah Kecamatan Bondi, anak-anak sekolah itu kalau ada suatu keramaian, nah istilahnya kalau daerah sini ini istilah ganjur apakah kalau malam-malam itu kan ada musik apa tuh, walaupun ada suatu momen-momen misalnya ada penutupan bola kaki atau apa namanya kan, mereka tuh tidak dibatasi oleh orang tuanya kalau pergi kan. Nah, itu kadang-kadang juga kalau masalahnya sehingga kadang-kadang kalau suka ngantuk apa kurang belajar. Sebenarnya momen itulah kadang-kadang kalau di daerah kampung-kampung atau di daerah dalam pelosok-pelosok itu tidak seperti kota kali kota kan dibatasi orang tuanya kadang kebanyakannya, walaupun ada agak segi yang kurang dikontrol orang tuanya. Masa kemerdekaan itu sebenarnya sudah sama. Ya beda sedikit, beda sedikit pun tidak agak jauh kan. Cuma faktor-faktor itulah kadang-kadang yang pengaruhnya. Banyak yang istilahnya anak-anak terlibatkan, jatuh bermain boleh, tapi kan lebih dari waktu. Jangan tahu berangkat jam 7 malam, pulang-pulang jam 3, jam 4, kapan waktu untuk tidur, kapan waktu untuk belajar kan. Ini penyebabnya kan, makanya kalau saya melihat kemerdekaan dengan pendidikan itu kayaknya orang tuanya belum memahami lah. Tapi kadang-kadang sekolah aja tidak bisa untuk memberikan satu kesempatan-kesempatan untuk mereka kalau tidak tujuan dari masyarakatnya gitu lah. Pokoknya lingkungan mempengaruhi. Kalau dikatakan anak-anak itu kan tidak terlalu istilahnya maunya keluar gitu, ada orang ramai-ramai gitu. Tentu kalau saya lihat di kemarin waktu ada acara di Bondi kan 2-3 hari sebelum kan ada acara kan, musik-musik sampai jam 12, anak-anak tuh belum habis musik-musik bahkan pulang jam 1 malam. Kapan waktu untuk belajar kan, kapan waktu untuk tidur. Sehingga malah untuk belajar, apalagi malah itu sekolah belajar pun agak kurang semangat kayaknya pergi sekolah. Nah, tapi kalau berangkat misalnya ganjur kata orang dari sini itu ada orang pengantin dia butuh semangat mereka ke situ. Nah, itu kadang-kadang di kampung itu di desa itu hal itu belumlah dipahami oleh kebanyakan orang tua gitu. Mungkin demikian Bang Okri, Bang Yeki. Walaupun Lanong ini belum sepenuhnya merdeka, tapi saya tetap menyampaikan merdeka walaupun belum sepenuhnya. Nah, demikian, terima kasih untuk para pahlawan yang telah berjuang. Kami juga berdoa supaya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Baik.
1: Amin.
0: Baik, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Amin dan sehat begitu. Putra Mayau di Bonti begitu ya. Dan ini sudah disampaikan terkait dengan mungkin apa ya, perlu didikasi dari orang tua ya untuk mendidik anak mereka agar bisa untuk membatasi waktu dan bisa melihat, mencari celah di waktu-waktu yang pas ketika untuk menikmati hal-hal yang seperti yang disampaikan dari Pak Putra Mayau tadi, musik yang sampai jam 12 malam bahkan jam 1 ya, dan harus dibatasi begitu ya. Itu penting karena kalau bukan sekarang, kapan lagi akan menyadari hal yang demikian. Masih di 0857-5381-0365. Masih kami tunggu untuk ada yang ingin menyampaikan tanggapannya. Menurut Anda itu makna merdeka dalam pendidikan bagi generasi muda saat ini itu seperti apa? Tentu ada yang menjadi pertanyaan begitu. Kemudian kalau dilihat dari tantangan begitu ya, apa tantangan terbesar untuk mewujudkan pendidikan yang benar-benar merdeka? Nah, ini yang menjadi banyak permasalahan di setiap daerah. Kemudian apa yang bisa kita lakukan bersama agar setiap anak punya kesempatan pendidikan yang setara seperti itu? Masih di 0811 5756494, itu di SMS ataupun di WhatsApp kami. Kemudian untuk di layanan telepon kami di 0857-5381-0365 seperti itu. Mungkin sambil kita menunggu dari pendengar yang ingin bergabung begitu ya, kita tahan dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada.
4: Ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
3: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Mau gak? Yuk,
5: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Assalamualaikum Pak RT.
8: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
7: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
8: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
7: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
8: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
7: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
8: Iya, sama-sama Pak Aga.
7: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
10: Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau, mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Silakan untuk kembali menyampaikan tanggapan Anda terkait dengan topik pagi hari ini di Opini Publik, Esensi Merdeka Pendidikan. Nah, makna merdeka dalam pendidikan bagi generasi muda saat ini, bagaimana Anda selaku masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau ini menanggapinya? Menurut Anda itu apa makna merdeka dalam pendidikan bagi generasi muda saat ini? Kemudian kalau kita melihat dari tantangannya, tentu ada, ya pasti. Dan seperti yang disampaikan dari Putra Mayo tadi, memang tantangan anak-anak muda saat ini sulit diatur dan tidak tahu batas waktu kapan untuk jam keluar, jam mainnya, waktu malam, seperti itu. Dan itu disampaikan dari Putra Mayau. Kalau menurut Anda sendiri itu tentu berbeda. Nah, ini bagaimana, silakan disampaikan. Kemudian di yang berikutnya begitu, apa yang bisa kita lakukan bersama agar setiap anak punya kesempatan pendidikan yang setara? Ini bagaimana? Karena kalau melihat dari pendidikan yang menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Tentu kemerdekaan pendidikan bukan hanya tentang akses sekolah, ya, tetapi juga kesempatan setiap anak untuk berkembang dan meraih cita-cita. Nah, di tengah berbagai tantangan pendidikan yang saat ini, kemudian peran guru, orang tua, pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Lalu seperti apa makna merdeka dalam pendidikan bagi generasi muda? Silakan di 0857-5381-0365. Kemudian di SMS ataupun di chat WA kami di 0811-5756-494.

Dan nantinya juga kami akan kembali mengajak Anda mendengarkan bincang-bincang kami dengan dua narasumber nanti di topik yang sama, ya, Esensi Merdeka Pendidikan, nanti di pukul 8 di Sanggau Menyapa, pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan dua narasumber kami ini ada Ibu Anissa Fitri, Ketua KGBN. Ini ketua. Dan kemudian ada juga Pak Elias Jackson juga. Nanti kita akan dengarkan seperti apa bincang-bincang kami begitu dengan dua narasumber. Kalau melihat dari KGBN ini, Komunitas Guru Belajar Nusantara Sanggau, ya. Nanti kita akan dengarkan bagaimana tanggapan dan penjelasan dari setiap dua narasumber kami nantinya di layanan telepon, SMS ataupun di WhatsApp kami juga. Anda bisa menyampaikannya di 085753810365. Kemudian SMS ataupun di WhatsApp kami, Anda juga bisa menyampaikannya. Kalau tidak berbicara melalui layanan telepon kami, di SMS juga bisa atau WA 0811-5756-494. Masih ditunggu, silakan untuk Anda menyampaikan terkait dengan tema pagi hari ini, Esensi Merdeka Pendidikan, ya, makna merdeka dalam pendidikan bagi generasi muda. Bagaimana tanggapan Anda, silakan saat ini. Dan nampaknya kami juga cukupkan di sini begitu untuk opini publik. Dan terima kasih juga untuk Putra Mayo tadi yang sudah menyampaikan tanggapannya terkait dengan makna merdeka dalam pendidikan bagi generasi muda. Dan untuk berikutnya nanti, seperti yang disampaikan tadi di Sanggau Menyapa, pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat nanti, kita kembali mendengarkan Esensi Merdeka Pendidikan, dua narasumber yang hadir langsung melalui via Zoom kami. Namun kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Tikong pagi ini sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Tikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
5: Kok senyum-senyum sendiri?
6: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
5: Emangnya ada apa sih?
6: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
5: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
7: Pro 1 RRI Sanggau, kanal

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau di Sabang Merah, Sanggau, kembali menyapa Anda dan mungkin Bapak Ibu dan sahabat pendidikan yang mungkin saat ini sedang stay bersama kami di FM 97 MHz begitu. Dengan kesempatan saat ini di Sanggau menyapa, kami kembali dengan mengangkat satu buah tema, esensi merdeka pendidikan. Nah, ketika kita berbicara mengenai tentang pendidikan yang merdeka sesungguhnya, kita tidak hanya berbicara tentang kurikulum, metode pembelajaran ataupun kebijakan pendidikan. Nah, kita sedang berbicara tentang bagaimana guru diberi ruang untuk mendidik dengan baik, mendidik hati, dan bagaimana peserta didik diberi kesempatan untuk menumbuh sesuai, untuk tumbuh sesuai potensi, kebutuhan, dan zamannya. Namun pertanyaan pentingnya adalah, sudahkah pendidikan kita benar-benar merdeka seperti itu? Dan kami juga sudah akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hari ini telah bersama dua narasumber yang memiliki pengalaman dan perspektif yang sangat menarik begitu. Yang pertama ada Ibu Anissa Fitri, Ketua KGBN Sanggau, yang akan kita melihat dan mendengarnya nanti. Kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu. Masih di mute Bu? Ya. Baik. Ini.
3: Halo.
2: Ya. Baik. Ini agak sinyalnya ini agak terputus-putus ini, Ibu.
3: Sebentar. Wow. Tadi pakai headset. Saya coba open dulu ya.
2: Baik.
3: Halo.
2: Ya. Sehat Ibu pagi ini?
3: Halo Bang.
2: Ya.
3: Halo.
2: Ya. Baik, baik. Sudah dengar Bu? Baik.
3: Aman.
2: Aman Bu, ya. Sehat Ibu ya pagi ini?
3: Cuma ya tadi saya pakai headset cuma enggak kedengaran kali ya.
2: Ah, ini udah aman, cuman videonya yang agak lambat begitu bergeraknya Bu.
3: Iya, kayaknya nih jaringan. Aku coba pindah dulu Bang jaringannya. Soalnya okay. Ini kayaknya Indosatnya lagi naik turun nih.
2: Baik, kalau begitu Ibu, saya ke Pak Jackson. Saya sapa dulu ini Pak Jackson. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Gimana?
2: Ibu. Gimana Ibu?
3: Halo.
2: Ya.
3: Mana hilang?
2: Ini ada nih Bu. Kedengaran suaranya? Ibu.
3: Aman Bang.
2: Iya, aman, aman. Iya, heeh.
3: Videonya aman ya? Aku coba nyambung lagi ke headset, bisa nggak ya?
2: Silakan Ibu. Mungkin saya
3: Noisy kedengaran nggak?
2: Kenapa? Ya, tapi saya ke Pak Jackson dulu ya, Bu ya.
3: Suara saya sekarang aman?
2: Sudah aman, Bu. Ya, sudah aman. Ya, aman.
3: Oke.
2: Saya ke Pak Jackson ini. Ini guru SDN 14 Badan, Elias Jackson ini. Selamat pagi, Pak Jackson. Sehat pagi ini?
5: Selamat pagi, Bung Jeki.
2: Oke, ini kalau melihat dari latar belakang ini kayak yang di Badat begitu ya, Pak Jackson.
5: Iya. Salah satu view yang sangat indah.
2: Indah, iya betul. Kayak yang di atas awan begitu ya, Pak Jackson. Oke. Baik, Pak Jackson dan Ibu Anissa. Tapi kalau Ibu Anissa ini saya sapa lebih akrabnya apa nih?
3: Anissa aja, Bang.
2: Ibu Anissa ya. Oke, baik, baik. Bu Anissa, KGBN ini kan komunitas guru belajar Nusantara begitu ya, Bu ya?
3: Betul.
2: Ya, oke. Baik, mungkin bisa kita langsung Bu Anissa, saya ke Ibu dulu ya.
3: Boleh, Bang.
2: Oke. Baik, Bu Anissa, kalau mendengar tema pada kesempatan pagi hari ini, edisi Selasa 18 Agustus begitu, esensi Merdeka Pendidikan begitu. Bu Anissa, kalau melihat kondisi pendidikan ini di Kabupaten Sanggau saat ini, apakah sudah merdeka atau seperti apa ini, Bu Anissa?
3: Oke. Kalau bicara tentang kondisi pendidikan, baik itu di Indonesia ataupun di Sanggau, pasti tidak akan habis-habisnya ya.
2: Ya. Kenapa?
3: Kalau kita bicara kondisi pendidikan di Kabupaten Sanggau saat ini, bisa menunjukkan menuju kemajuan yang konsisten. Kita di Kabupaten Sanggau sehingga belum sepenuhnya merdeka dari tantangan ketimpangan kalau menurut saya.
2: Kenapa, Ibu?
3: Nah, jadi jika kita merujuk pada kata merdeka, diartikan sebagai terbebas dari masalah aksesibilitas, infrastruktur, kemudian kesenjangan mutu, kemudian juga kesenjangan dari fasilitas, maka pendidikan di Sanggau kita katakan masih menuju pemerataan itu. Jadi terkait dengan indikator-indikator yang misalnya kita bisa katakan indikator kemajuan, baik itu peningkatan UTM, harapan lama sekolah, kemudian pendidikan vokasi terbuka. Nah, apa yang saya katakan di atas, pendidikan di Kabupaten Sanggau itu ya masih proses perjuangan menuju itu ya. Jadi mau dikatakan merdeka belum, mau dikatakan tidak merdeka, ya memang masih proses ke sana. Jadi saya pikir Pak Jason juga bisa merasakan ya bahwa terkait dengan masalah akses, infrastruktur, kesenjangan mutu, gitu ya, fasilitas, itu masih bisa kita rasakan betul-betul tidak merata. Jadi kalau mau disimpulkan memang belum bisa kita katakan merdeka sih. Gitu, Bang.
2: Oke, tapi kalau saya menarik ini, Bu, apa yang disampaikan tadi, proses dalam proses menuju perjuangan menuju ke arahnya yang seperti apa ini, Bu Anissa?
3: Sebenarnya kalau kita lihat dari proses pembangunan di Kabupaten Sanggau dan juga kita melihat dari visi misi pimpinan kita saat ini, gitu ya, ada beberapa visi misi yang merujuk kepada peningkatan infrastruktur untuk daerah-daerah yang belum tercukupi, kemudian peningkatan sumber daya manusia itu sangat jelas tercantum di dalam visi misi itu. Jadi tahapan-tahapan proses menuju ke pemerataan itu sudah nampak terlihat, ya. Tapi memang perlu juga yang namanya perbaikan-perbaikan dalam proses menuju ke pemerataan tadi.
2: Oke, tapi kalau untuk apa namanya yang menjadi perbedaan ini, Bu Anissa, perbedaan antara konsep Merdeka Pendidikan dengan sekadar perubahan kurikulum, ini apa perbedaannya, Bu Anissa?
3: Ini akan sedikit berbeda ya, Bang, ya, kalau kita dengan perubahan kurikulum ya, karena apa yang sedang kita laksanakan sekarang kurikulum Merdeka katanya. Bukan berarti bahwa segalanya, tapi ada konsep-konsep merdeka yang salah kaprah yang diberikan oleh teman-teman di dalam dunia pendidikan.
2: Maksudnya, Bu?
3: Kalau bicara tentang kurikulum, karena kami ya di komunitas guru belajar itu yang pertama kali mengangkat merdeka belajar. Konsep merdeka belajar di sini adalah kita tidak terpaku dalam satu ketika guru mengajar, ketika guru memberikan pembelajaran di dalam kelas yang selama ini mungkin dilakukan oleh guru dari tahun ke tahun, tahun ke tahun adalah dengan konsep yang ceramah, tradisional. Sebenarnya di dalam konsep kurikulum itu adalah merdeka dalam cara, gitu. Maksudnya merdeka dalam cara dengan tujuan yang sama, gitu ya. Kita ingin tujuan yang sama, gitu ya. Tapi setiap guru merdeka untuk melakukan dengan caranya masing-masing sehingga mencapai tujuan tersebut. Saya dengan Pak Jason punya tujuan agar anak bisa belajar tentang bilangan desimal 1-10, tapi saya dan Pak Jason punya cara yang berbeda. Nah, sebenarnya konsep dari merdeka belajar itu seperti itu, gitu ya. Bahwa tujuan kita sama, tapi caranya berbeda. Kenapa? Ya, mungkin apa yang saya lakukan di Kabupaten Sanggau, di dalam Kota Sanggau dengan apa yang Pak Jason lakukan di Badak misalnya, kita punya karakteristik yang berbeda. Anak-anak kita punya karakteristik berbeda, itu background yang berbeda. Itu yang menyebabkan kita punya cara yang berbeda, tapi tujuan kita sama. Sebenarnya itulah konsep merdeka belajar yang sesungguhnya, seperti itu, Bang.
2: Oke.
3: Okay. Nah, terkait dengan tadi ya, merdeka dalam misalnya kemajuan pendidikan, gitu ya. Nah, itu kita tidak lepas dari tidak terlepas juga dari dukungan-dukungan pemerintah, kemudian mitra-mitra yang berhubungan langsung dengan dunia pendidikan. Perusahaan-perusahaan juga punya kepentingan terhadap pendidikan di Kabupaten Sanggau.
2: Oke, menarik, menarik, Bu. Tadi ada dua nih yang saya tanggapi nih. Konsep yang salah. Nah, konsep yang salah itu yang seperti apa ini, Bu? Sehingga ada perbedaan begitu, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua itu, Bu, yang kedua itu bagaimana menyatukan perbedaan yang selama ini dijalankan yang berbeda, tapi bagaimana kita menyatukannya, Bu? Silakan, ada dua ini, Bu.
3: Kalau kita katakan salah, mungkin ini ya, masih kurang tepat ya, Bang. Ya, keliru saja. Keliru itu berarti masih banyak tadi bahwa teman-teman yang belum betul-betul memahami dalam konsep merdeka belajar itu seperti apa. Ketika merdeka belajar ini digulirkan, orang berpikir, oh iya, merdeka ini bisa belajar, bisa enggak, kayak gitu ya. Mau belajar, mau enggak, mau sekolah, mau enggak, enggak. Bukan seperti itu konsepnya, gitu ya. Atau misalnya, oh kita, betul kalau kita bisa belajar, kita ya belajar dengan siapa saja, gitu ya. Bahkan saya biasanya suka mengangkat dari film-film yang mendukung bahwa kita bisa belajar dengan kontekstual gitu. Nah, itu yang diangkat di dalam merdeka belajar ya, bahwa tadi yang saya sampaikan di awal bahwa merdeka dalam cara merdeka bagaimana kita menyampaikan dengan karakteristik dan konsep dan lingkungan di sekitar anak kita masing-masing. Nah, yang selama ini mungkin juga terlupakan oleh teman-teman itu bahwa kita punya banyak sumber daya di sekitar kita, justru itu adalah tempat kita belajar begitu. Jadi saya dulu pernah nonton ya, Bang, film lama banget, mungkin pernah nonton ya, film Batas namanya, itu di daerah kita loh, film Batas itu juga bagaimana dia memanfaatkan batu di kali gitu, bagaimana memanfaatkan daun-daun yang jatuh yang mungkin disapu oleh orang banget itu bisa dimanfaatkan untuk belajar gitu. Kemudian apalagi lingkungan kita yang punya sumber daya yang sangat melimpah gitu, biasanya kita terlupakan oleh tanah. Nah, sebenarnya itulah yang namanya kontekstual, gitu, kontekstual, karena di situ mereka hidup, di situlah mereka akan belajar untuk hidup, gitu. Jadi pelajaran yang ada di dalam mapol-mapol itu bisa dikaitkan dengan kehidupan mereka yang ada di sekitar mereka itu. Bang, saya pernah satu kali ya ada komen sebenarnya ini terkait pelajaran anak saya ya, pendidikan lingkungan hidup. Ya, pendidikan lingkungan hidup, materi yang diberikan adalah tentang gunung meletus. Menurut saya itu nggak relevan untuk kita yang ada di Sanggau. Itu harusnya betul-betul ada. Kenapa kita nggak angkat tentang Sungai Kapuas misalnya? Nah itu ya, itu salah satu sampel yang waktu itu saya sempat, nah, kenapa yang guru ini nggak kreatif banget gitu ya? Kenapa kita harus mengcopy PLH yang ada di Pulau Jawa misalnya? Nah itu salah satu bang ya, jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita angkat lagi terkait dengan yang tadi disampaikan itu.
2: Ya baik, tapi kan
3: nah apa sih yang perlu kita lakukan gitu ya? Tapi
2: oke mas. Oke silakan Bu, dilanjutkan.
3: jadi apa sih yang perlu bisa kita lakukan? Nah itulah tadi kami hadir KGBN, komunitas guru belajar, itu kan namanya juga guru belajar, bukan guru mengajar. Guru memang tugasnya mengajar, tapi yang sering lupa dilakukan oleh guru adalah belajar dan terus-terus belajar terus ilmunya. Nah, apa yang kami lakukan di dalam komunitas belajar, kami terus belajar secara mandiri tanpa ada iming-iming sertifikat, iming-iming dibayar.
2: Ya, Bu Anissa.
3: Jadi kami hadir di situ untuk ngajak. Oke, siap. Gimana bang?
2: Oke. Tadi sempat terputus sinyalnya, tersendat begitu, Bu Anissa.
3: Oke.
2: Oke, mungkin untuk yang berikutnya, Bu Anissa, kalau berbicara untuk menyatukan dari perbedaan-perbedaan untuk yang di kota dengan di daerah seperti yang tempat Pak Jackson ngajar ini kan. Tentu ada kesulitan begitu, tantangannya masing-masing begitu Bu. Dan ini kan menjadi jadi catatan penting begitu Bu untuk bagaimana menyinkronkannya agar biar jadi satu tujuan begitu Bu.
3: Harapan kami adalah bahwa sebenarnya teman-teman dapat belajar melalui kemana saja ya. Jadi tidak mesti lewat komunitas untuk belajar. Kami hadir untuk memfasilitasi itu, hadir juga di dalam NGP-NGMP, kemudian K3S, kemudian MKKS gitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan belajar guru yang difasilitasi oleh sekolah. Nah, kami siap untuk terus bersama dan berbagi dengan teman-teman sebenarnya. Walaupun memang keterbatasan kami adalah tadi ya, bangga dengan kondisi Kabupaten Sanggau yang sangat luas dengan 15 kecamatan dan geografis yang bermacam-macam, dan kami harapan kami bahwa di setiap kecamatan kami punya teman-teman yang bisa berbagi bersama teman-teman yang ada di pelosok-pelosok seperti itu.
2: Oke, baik, terima kasih Bu Anissa, cukup banyak begitu apa yang disampaikan pemaparannya, namun saya mau lebih jelasnya kita dengarkan dari guru yang ada di perbatasan ini, Pak Jackson. Kalau di sekolah yang sekarang ini Pak Jackson mengajar di sana ya, ini gimana sistem pembelajaran yang ada di sana? Mungkin dengan adanya apa ya, kekurangan dan fasilitas-fasilitas yang tentu menjadi apa ya, sampai saat ini menjadi catatan begitu Pak Jackson, silakan.
5: Bagaimana sistem belajar tempat ini? Ya. Ada mengikuti kurikulum saat ini. Kemudian metode yang sering digunakan pada umumnya di sekolah-sekolah itu ya kebanyakan sih berbasis masalah. Mengapa? Karena itu lebih dekat dengan kehidupan mereka, yang mereka lihat, yang mereka alami. Tentunya dalam hal ini tidak sepenuhnya 100% dengan materi, tetapi menyesuaikan dengan. Lalu kemudian berkaitan dengan teknis, ya kami di sana mengikuti juga sistem belajar, apa tuh maksudnya itu hari belajar, 5 hari kerja. Hanya kalau berbagai berkaitan dengan metode dan sistem belajar, ya kebanyakan ya itu lebih kepada berbasis masalah responding. Tapi itu pun tidak semua guru yang bisa melihat hal itu. Karena ya itulah tadi, masih banyak daerah guru-guru di pelosok itu yang masih kurang pelatihan untuk mendapatkan kompetensi mereka. Namun meskipun demikian, KKG, pertemuan-pertemuan KKG, kelompok kerja guru, dapat membantu untuk membantu, ya tidak banyak, tetapi dapat membantu sedikit untuk membuat para guru di daerah pelosok itu bisa mengerti metode sistem belajar yang sesuai dengan kurikulum pendidikan.
2: Oke, artinya masih apa ya, banyak kekurangan begitu yang dihadapi kalau, begitu.
5: Ya, kalau untuk kekurangan itu sangat banyak.
2: Seperti apa nih, Pak Jackson?
5: Yang pertama itu kalau misalnya ini kan era digital, digital kan tentu menggunakan internet stabil listrik.
2: Ya.
5: Nah, daerah pelosok itu pada umumnya itu seperti tempat saya, listrik ini kan susah kan, hanya siang saja, malam ya hidup tidak ada, karena kami ini bergantung dengan panel, lalu apa namanya PLTA dari dam yang bergantung dengan air. Nah kalau musim penghujan bisa sampai pagi, tapi kekuatannya pun tidak stabil. Kemudian yang menjadi sulit itu ketika musim kemarau. Musim kemarau ini paling hanya 1 jam, kadang nggak sampai 1/2 jam, lalu panel kembali. Sementara menggunakan panel kalau musim penghujan itu kekuatannya itu apa namanya kurang gitu dibandingkan dengan kemarau yang menyerap panas kan. Nah untuk bekerja itu ini listriknya itu susah bagi kami. Lalu kemudian untuk internet ini kadang ada masanya stabil, ada kadang masanya down. Meskipun sekarang tuh sudah mulai ada Starlink yang model dibeli, tetapi ternyata ada masanya tidak mampu, sinyalnya itu down. Kalau tidak pakai Starlink, apalagi kan biasanya Starlink itu udah subuh-subuh dini hari, tapi kan tidak mungkin mau bangun dini hari untuk mengerjakan sesuatu. Orang asik-asik tidur, lalu kita bekerja, kan susah. Nah, itu bagian listrik. Belum lagi ini kendala akses jalan. Ya, akses jalan tempat kami ya masih banyak susah. Sama di musim penghujan, meskipun sekarang sudah mulai ada pembukaan jalan kan, perawatan, tetapi kalau sudah berhadapan dengan musim penghujan ya susah. Nah, kalau untuk guru yang PP pasti tidak mampu lah, apalagi seperti saya kan tidak mampu PP. Tetap tinggal di gas di sana. Jadi kan mes di gas. Ini menjadi kendala kemudian mengenai sapras sekolah, juga banyak sekolah-sekolah pelosok yang masih belum memadai dan layak, mungkin karena batasan anggaran, dan juga biasanya sekolah-sekolah pelosok itu dan bos yang kecil tidak mampu untuk merangkum semuanya gitu Pak.
2: Tapi Pak Jackson tidak apa ya, seperti yang disampaikan tadi, tidak merangkul, dan tentunya ini dari segi apa nih, apakah dari segi gurunya, kekurangan guru, atau dari infrastruktur bangunan sekolahnya, atau bagaimana ini?
5: Yang pertama yang berkaitan saya ngomongkan tadi itu, yang bicarakan tadi itu berkaitan dengan bangunan sekolah, sarana sekolah itu pasti belum memadai. Itulah karena keterbatasan anggaran bos, kami tidak mampu juga, kami harus fokuskan ke satu kegiatan karena sementara bos gitu. Lalu kemudian, lalu bagian guru, nah, sekarang juga kami juga mengalami kekurangan guru. Hanya kami sekarang ini informasi saja ada dua PNS-nya

0: Kalau tantangan yang Pak Jackson hadapi untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak di sana, ini seperti apa ini Pak Jackson?
1: Tantangan di pelosok itu memang kadang-kadang lain. Hits juga kantong, tidak seperti di kota-kota. Nah, kita melihat latar belakang itu kan orang tua di kebanyakan kampung-kampung tersebut kan banyak yang tidak sekolah, banyak yang putus sekolah pada masa mereka SD, sehingga ini dapat mempengaruhi SDM juga. Orang tua tidak bisa membaca tulis kan menjadi kendala buat anak. Sementara pelayanan kita di sekolah kan tidak mampu 24 jam. Nah, ini menjadi PR besar bagi kami pada guru di pelosok yang berpakaian kan hanya prinsip itu sederhana aja. Asalkan mereka itu bisa baca, tulis, hitung, dah, itu dulu. Yeah. Itu yang paling dasar dulu. Kalau model yang lain itu, enggak, nanti dulu. Karena yang mendasarkan mereka harus bisa membaca, membaca, mengeja huruf, membaca, menulis, berhitung. Ini sebenarnya hal yang memang jadul sih, kedengarannya sudah jadul. Tapi kalau bagi sekolah-sekolah pelosok itu, ini hal yang sangat mendasar. Nah, mengapa? Sampai saat ini pun, kalau kita melihat fenomena penerima siswa dan pengalaman guru-guru di SMP itu, ada juga yang mengeluh guru-gurunya. Ada anak-anak yang sudah SMP masih belum membaca tulis.
0: Yeah.
1: Dan tulis. Kadang-kadang, siapa mau disalahkan? Apakah selalu guru disalahkan karena tidak mengajar maksimal? Atau pendidikan keluarga? Nah, pendidikan dalam keluarga. Ini kan menjadi kadang-kadang masalah yang kompleks. Begitu. Dan apalagi sekarang guru, bisa dirasakanlah oleh semua guru bahwa tugas guru sekarang ini bukan hanya fokus mengajar. Beban kerja tambahan itu banyak. Seperti saya, misalkan yang lainnya ada yang sebagai kepala sekolah, bendahara bos, yang mana itu membutuhkan kerja ekstra dan menyita banyak waktu dan membutuhkan internet yang stabil dan biaya juga. Kadang-kadang kita keluarkan dari proyek sendiri gitu.
0: Yeah.
1: Bagaimana lagi
0: memberikan kita, pendidikan begitu
1: kalau,
0: ya?
1: Kalau kita membiarkan barang itu tidak sudah belum terbang. Jadi dari segi STM anak itu, kemarikas itu, nah apa namanya, memang latar anak itu sendiri perlu dilihat mengapa dia bisa begitu. Setidaknya kami guru ini sudah maksimal sebisa mungkin berikan pelayanan di sekolah, dan selebihnya kami selalu dan orang tua juga supaya memperhatikan anak. Kalau tidak bisa memilih anaknya, tidak bisa, dia mampu mengajar anaknya, setidaknya bisa membimbing dan mengingatkan tentang pentingnya belajar untuk masa depan.
0: Oke, baik. Baik.
1: Makanya saya tuh bilang sama mereka, kampung, udahlah kita orang tua kita ini di kampung tidak sekolah, kita ini malas belajar lagi, nanti di kesal menjadi apa kan gitu. Marah ada kesal, marah ada mereka, tetapi maksudnya itu supaya mereka sadar.
0: Baik, mungkin ini banyak tantangan begitu ya Pak Jackson. Tapi apa yang disampaikan dari Pak Jackson tadi ya, sudah memasuki ke SMP begitu ya, masih ada yang belum bisa membaca di daerah pedalaman. Tapi sebenarnya bukan hanya di daerah pedalaman juga ya Pak Jackson, saya juga pernah mendengarkan ini, mungkin tidak perlu disebut begitu ya, di kecamatan juga SD yang masuk SMP ke SMA juga masih ada yang

0: membacanya masih belum lancar, dan ini sebenarnya kemauan dari si anak itu, dan kembali ke orang tua juga yang harus memberi support kepada mereka. Tapi Pak Jackson, kalau untuk melihat dari kondisi dan karakter siswa di SDN 14 Badan ini yang memengaruhi cara Bapak ini menerapkan pembelajaran yang merdeka ini, bagaimana kondisinya begitu Pak Jackson?
1: Saya kalau menerapkan hal seperti itu, karena konsep sebenarnya saya keliru juga mengartikan merdeka ini sebenarnya. Kalau yeah, sekolah merdeka, mereka kan guru bebas membuat tidak terpaku pada sistem gitu. Tapi ternyata setelah dipelajari, ya ternyata juga banyak metode yang bisa, yang harus dikuasai untuk atau tidak jadi langsung bangun kebutuhan pendidikan di tempatnya itu lebih tepat. Yang saya lakukan untuk hal seperti ini, ya saya lebih pada hal yang sederhana, yang dengan situasi fenomena masalah, selalu mengambil dari fenomena peristiwa yang anak-anak lihat, yang anak-anak alami, yang anak-anak bisa yang anak-anak lihat alami, yang sering saya pakai, lalu dikaitkan dengan materi. Sesederhana itu saja sih, supaya saya tidak menuntut banyak anak untuk ini dan itu, tapi setidaknya mereka mengerti hal kecil tentang materi dan kaitannya dalam kehidupan mereka sendiri.
0: Ya, artinya apa yang disampaikan dari Pak Jackson tadi, merdeka. Merdeka dari sisi apa? Kalau Pak Jackson mengartikan merdeka di sana seperti apa ini?
1: Kalau mau berkaitan dengan anak itu mau merdeka, merdeka anaknya merdeka atau sekolahnya yang merdeka? Kalau anaknya merdeka, ya mereka sudah bisa hal yang dasar tadi, baca tulis hitung, minimal itulah. Lalu kalau mau tambahan yang lain, kalau saya yang seperti itu, selain keterampilan ini kan, keterampilan ini kan hanya yang karakter anak itu, karakter anak, mengajari mereka, mengingatkan mereka bagaimana cara sopan santun dan beretika tempat tua sesama mereka. Kalau keterampilan ini kan butuh ada tenaga yang kan bisa mengajarkan. Lalu di sekolah, kalau mau sekolah merdeka di pelosok, ya sarana dan prasarana yang harus memadai, seperti sekolah, lalu alat belajar mereka. Nah, karena apa begitu? Terutama bangun sekolah lah, ya, seperti punya kami ini kan di sekolah-sekolah pelosok pada umumnya itu banyak yang sudah rusak, rewon dan sebagainya. Jadi ya anak itu tidak nyaman untuk belajar, kadang was-was mau roboh nih, ada goyang-goyang nih. Sekolah kami kan begitu sekarang nih.
0: Faktanya begitu ya, Pak Jackson. Nah,
1: kadang-kadang takut juga kan, pas ngajar mikir, ya, kan pas ngajar lalu roboh, ini kami takutan. Nah, jadi hal-hal seperti itu berdasarkan proses itu sangat
0: kenyataan. Oke, baik, terima kasih Pak Jackson. Memang satu kendala yang mungkin menjadi PR begitu ya di untuk guru-guru yang ada di perbatasan. Saya kembali ke Bu Anisah, Pak Jackson. Bu Anisah, kalau dari KGBN ini, bagaimana untuk memfasilitasi tantangan pengajaran yang dihadapi oleh guru-guru ini, khususnya guru-guru yang di perbatasan ini, Bu Anisah?
2: Seru ya ini kalau masalah memfasilitasi ya, karena itu tadi Tapi kami sih berusaha ya. Waktu itu kami berusaha dengan beberapa kegiatan-kegiatan kami bisa menyentuh ke teman-teman yang di mana? Di perbatasan ataupun di daerah-daerah yang bukan di dalam kota kecamatan seperti itu. Jadi kami punya program yang namanya Temu Pendidik Daerah sebenarnya. Temu Pendidik Daerah ini sudah dua tahun kami coba dengan kalau di Sanggau, nah beberapa kali itu kami adakan kecamatan. Hanya memang terkendalanya adalah tadi yang mungkin ya apa tidak menjangkau ke teman-teman yang ada di pelosok-pelosok seperti itu. Dan mungkin Pak Jaja sendiri juga baru dengar nih gitu, atau mungkin baru dengar dari KGBR apa gitu ya. Jadi KGBR apa program-program kami itu berusaha untuk kesana. Nah dulu selain juga dengan program-program yang kita lakukan secara offline gitu, kita juga melakukan kegiatan sebenarnya. Cuma memang saat ini kami melihat juga apa ya menurunnya minat guru untuk belajar secara online. Nah, mungkin itu dirasakan juga ya Pak Jaja. Kami beberapa kali melakukan kegiatan itu bahkan mungkin dari KGB-KGB lain atau dari KGB yang pusat, itu dia pengurus pusat. Nah, itu juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi guru gitu ya dalam pembelajaran apa praktik pembelajaran gitu. Tapi memang kita melihat itu bahwa keinginan guru untuk belajar itu sangat menurun. Bahkan itu tadi ya, bukan hanya saya gitu. Waktu itu kami bicara juga dengan apa dengan Pak Sekda gitu ya, dengan Komisi 4 yang ada tuh 4L gitu ya. Apa, lu lagi katanya. Jadi yang belajar itu yang betul-betul mau belajar kayak gitu. Tapi tetap Bang ya, jadi kami tetap masih terus berusaha untuk memfasilitasi teman-teman terus belajar bersama gitu. Bahkan kami juga pernah juga melakukan survei gitu ya, kebutuhan teman-teman tuh apa. Jadi kalau menurut saya kan tempat belajar guru yang paling baik seorang guru itu sebenarnya sesama guru gitu. Ya, sesama guru bukan seorang dosen gitu ya, bukan seorang profesor. Justru guru yang lebih tahu kondisi bagaimana sekolahnya, bagaimana peserta didiknya, sehingga perlulah kita tempat berbagi bersama untuk melihat bahwa oh ya apa yang dilakukan oleh Pak Jackson itu bagus dan memiliki manfaat dan berpengaruh dan hasilnya yang bagus gitu. Itu mungkin bisa dicopy dilakukan oleh teman-teman guru yang lain seperti itu. Nah sebenarnya kami fasilitasinya kesana Bang. Jadi sharing antar guru gitu. Makanya disitulah namanya komunitas guru untuk belajar.
0: Gitu. Oke, baik. Tapi saya agak menarik ini Bu yang disampaikan tadi, menurunnya minat guru belajar online. Ini faktornya apa ini Bu Anissa?
2: Nah ini kami juga belum pernah juga sempat mensurvey. Tapi ini hanya prediksi saja. Karena tidak hanya di Kabupaten Sanggau, ini terjadi di seluruh di apa ya seluruh komunitas guru belajar yang terdapat di Nusantara itu mengeluhkan hal yang sama gitu. Ini yang saya lihat adalah sebelumnya, gitu ya, guru dituntut untuk mengisi yang namanya e-kinerja, mengupload sertifikat-sertifikat. Mau nggak mau, memang kadang-kadang kita bilang sertifikat itu penting. Penting itu untuk apa? Untuk membuktikan bahwa kita betul-betul ikut. Walaupun gitu ya, ada guru-guru yang nakal. Saya tahu sekali, ada guru-guru yang nakal. Yang
0: nakal
2: hanya
0: gimana, Bu? Nakalnya
2: sertifikat itu saja.
0: Oh gitu? Ada, Ibu? Betul.
2: Ada, Pak.
0: Waduh.
2: Ya, itu rahasia umum, mungkin Pak Jesus juga tahu. Ada guru-guru yang nakal, hanya butuh sertifikat untuk di-upload. Nah, tapi justru itulah sebenarnya kita melihat bahwa mana yang betul-betul ingin belajar dan mana yang tidak. Gitu. Nah, dengan adanya peraturan baru sekarang, mereka tidak perlu mengupload, tidak perlu mengejar sertifikat, sehingga daya keinginan belajarnya itu menurun gitu kan. Tidak usah dalam bentuk online ya gitu. Kalau dalam bentuk offline pun, kalau kita adakan seperti kemarin aja Bang yang baru kami lakukan temu pendidik Nusantara. Nusantara itu kan sebenarnya wadah untuk saling berbagi tadi. Kami sebenarnya mengundang teman-teman yang ada di daerah untuk saling berbagi. Nah, tapi apa? Jauh sekali menurun dari 2 tahun lalu. 2 tahun lalu kita bisa sampai 600-700 peserta dari seluruh Kabupaten Sangatau. Tahun kedua menurun menjadi 400, kemarin hanya 200.
0: Aduh.
2: Gitu. Nah, jauh sekali menurunnya. Gitu. Nah, itu kenapa gitu ya? Karena kami tidak punya tanggung jawab, saya harus mengumpulkan sertifikat tadi, itu salah satunya. Dan memang tadi ya, tidak semua guru sadar bahwa mereka perlu terus mengupdate diri untuk mengajar itu sih.
0: Ya.
2: Kalau dalam ini masih kita prediksi ya, karena memang belum ada penelitian secara ilmiah gitu. Kenapa sih guru-guru ini menjadi menurun kemampuan belajar?
0: Oke, tapi
2: tadi sempat disinggung juga sih sama Pak Jason ya, Jason terkait bahwa guru itu saat ini hanya hadir untuk memenuhi tanggung jawab.
0: Oke.
2: Padahal peran pendidik itu lebih dari itu.
0: Baik, Bu. Tapi kan kalau seperti di daerah-daerah perbatasan itu ya, mereka mau mendapatkan sertifikat ini kan tentu ada beban begitu Bu, karena di sana kan jaringan seperti disampaikan Pak Jackson tadi, jaringan yang normal itu kan subuh begitu. Nah ini kan jadi tantangan. Dan sekarang ini pun mungkin ada waktunya begitu ya Pak Jackson, terbatas begitu untuk memenuhi itu. Dan sebenarnya mau mendapatkan sertifikat begitu untuk melengkapi di SKP begitu ya Bu ya. Tapi sebenarnya guru ini kan memang mereka sudah turun. Kalau sudah turun pasti mengajar, tentu tidak perlu diragukan lagi begitu. Nah, ini bagaimana ini Bu?
2: Terus Bang suaranya.
0: Ya, ini kan guru ini kan mendapatkan sertifikat begitu, harus untuk mengisikan di SKP begitu Ibu ya. Tapi kan ini di guru-guru yang ada di perbatasan ini, yang ada di pedalaman seperti Pak Jackson ini kan memang turun dan memang sudah memenuhi syarat begitu dan dituntut lagi untuk mendapatkan sertifikat lagi. Cuman yang menjadi pertanyaan kan di sana sinyalnya juga susah ini Bu. Ini gimana nih? Apalagi disampaikan tadi subuh baru ada sinyal yang memang normal begitu, ada waktu tertentu begitu Bu Anissa.
2: Oke. Kalau untuk pembelajaran sekarang ini tatap maya seperti ini biasanya memang fasilitas itu malam ya Pak. Ini yang biasa dilakukan komunitas belajar ataupun jejaring yang sama. Nah, tapi kami juga memfasilitasi ada yang namanya belajar mandiri itu. Ya, belajar mandiri itu dengan mengerjakan modul-modul, tapi tidak hanya mengerjakan. Jadi dia ada asesmen, pre-assessment-nya, kemudian ada video-video yang ditonton, tapi dalam konsep satu modul, dan itu bisa dilakukan, bisa dikerjakan kapan saja gitu.
0: Okay.
2: Jadi ada yang modelnya tatap maya seperti ini, ada juga yang menggunakan modul-modul itu gitu. Nah, itu sebenarnya sangat membantu untuk teman-teman guru-guru di perbatasan untuk belajar seperti itu sih Bang.
0: Oke, baik. Baik. Bu Anissa, kalau kita berbicara mengenai topik pagi hari ini, esensi merdekakan pendidikan dari perspektif KGBN ini seperti apa ini Bu?
2: Gimana?
0: Esensi merdekakan pendidikan dari perspektif KGBN ini seperti apa ini Bu?
2: Kalau dari perspektif kita ya, kalau kami sih lebih mengarahkan pada bagaimana sebenarnya guru itu dapat meningkatkan kompetensi mereka, gitu ya, agar juga kualitas pendidikan kita bisa meningkat. Gitu. Jadi memberikan kesempatan, kemudian waktu yang cukup untuk teman-teman guru itu untuk meningkatkan kompetensi mereka. Baik itu melalui pelatihan-pelatihan mandiri, tadi ya, kemudian pelatihan-pelatihan offline, belajar-belajar secara mandiri tadi seperti modul-modul dan juga tatap muka secara langsung yang mungkin difasilitasi oleh organisasi-organisasi profesi, KKG tadi yang disebutkan, kemudian juga pemerintah misalnya. Nah, itu sih.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Anissa. Saya ke Pak Jackson, Bu Anissa. Pak Jackson, kalau di tempat Pak Jackson ini di SDN 14 Badat begitu ya, Pak Jackson. Nah, kalau dengan kondisi sekarang ini, Pak Jackson, bagaimana esensi Merdeka Pendidikan seperti apa juga di sana, Pak Jackson?
1: Esensi pendidikan merdeka pendidikan pasti yang pertama itu dari pengupdate guru itu harus update tuh mas, upgrade ya, karena dengan pengembangan guru yang dilakukan ilmu yang mereka dapatkan, mereka dapat membuat siswa itu upgrade juga. Dan kalau siswanya upgrade, ada semangat belajar dan memiliki dampak yang positif dari perhatian yang dari guru, maka anak itu otomatis intelektual, pengetahuan, keterampilan, dan juga karakternya berkembang. Itu kalau misalnya pendidikan ini, kalau berbicara tentang tadi, jadi guru itu harus sama memang upgrade sehingga dapat apa membuat anak kita.
0: Pak Jackson, suara ya. Oke, baik, silakan. Tadi terputus.
1: Pendidikan, kalau di dalam pendidikan memang supaya merdeka pendidikan, guru harus upgrade. Nah, sehingga itu bisa upgrade juga. Nah, itu intinya, sehingga dengan anak itu upgrade, anak itu dengan sendirinya berkembang dari segi virtual, kesatuan, dan nah, itu kalau misalnya di dalam pendidikan.
0: Oke, baik.
1: Jadi, merdeka belajar itu dapat juga ditemukan di sini.
0: Oke, Pak Jackson, kalau tadi kan apa ya, merdeka pendidikan seperti apa di sana? Kalau kemerdekaan pendidikan di sana menuju kata berdaulat ini, Pak Jackson, ini bagaimana kalau di sana?
1: Yang pertama ya, apa namanya, guru mengembangkan dirinya. Yang kedua, tenaga pendidik cukup. Yang ketiga, lingkungan belajar dan lingkungan kampung tersebut mendukung anak sekolah. Empat, anak-anak, bukan sekolah mempunyai satgas yang membantu. Kalau melihat dari empat ini kan, dari yang saya sebutkan tadi ini, teman-teman kami ini masih belum lah. Antara masih banyak
0: berkurang. Berarti yang keempat ini belum maksimal begitu, Pak Jackson?
1: Yang pertama, dua, dan keempat ini. Karena pada umumnya banyak belum dipolosok itu kan, memang tadi itu minat untuk belajar mengembangkan dirinya itu kurang, jadi tidak upgrade. Sehingga ini juga mempengaruhi bagaimana anak ini bisa upgrade juga, atau pendidikannya berkembang. Gitu.
0: Tapi angka putus sekolah di sana kurang begitu ya?
1: Kalau angka putus sekolah kurang, kalau untuk SD, karena apa, mereka itu semangat putus sekolah, hanya motivasi untuk belajar.
0: Oke. Oke, Pak Jackson, mungkin untuk harapan sekalian dengan closing statement terakhirnya mungkin bisa disampaikan, Pak Jackson, silakan. Pesannya
1: kami,
0: juga ya.
1: Harapan kami untuk guru-guru di masuk adanya pelatihan pelatihan untuk guru untuk kapras sekolah dari gedung itu ada sehingga membuat jam jalan yang lain tidak terlalu. Untuk itu dia harapan yang sudah saja sih, kalau misalnya sapras sudah memadai, cukup memadai, nggak sih sempurna gimana kalau gurunya kira-kira jadi anak-anak itu pun memiliki kenyamanan dan kemudahan. Tetapi yang kami usahakan sekarang ini kan ya bagaimana kami sebisa mungkin melalui berbagai cara media untuk anak dalam tiga dalam hal yang sangat mendasar yang saya sebutkan tadi, karena ini sangat penting meskipun jadul penting dan berdampak banyak terbukti kita melihat fenomena di SMP dan bahkan SMA yang besar.
0: Oke, itu aja. Oke, baik. Nampaknya di sana juga sudah mulai sinyalnya agak terputus-putus ini, Pak Jackson.
1: Saya lagi di rumah.
0: Oh gitu, baik.
1: Rencana siang nanti mau naik.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Jackson. Saya kembali ke Bu Anissa. Mungkin Bu Anissa untuk tanggapannya begitu ya. Sekalian pesan closing statement-nya juga.
2: Tanggapannya untuk apa nih, Bu?
0: Terkait apa yang dibicarakan saat ini, Ibu?
2: Oke, ya. Memang dari di awal tadi saya sampaikan bahwa terkait bicara tentang dunia pendidikan itu tidak akan ada habis-habisnya dan tidak akan ada selesai-selesainya seperti itu. Jadi akan terus karena dunia pendidikan itu sangat dinamis gitu ya. Jadi ditambah lagi dengan kita menghadapi tantangan zaman sekarang, teknologi yang semakin maju gitu, sehingga memang kita tidak bisa berdiam saja ya, gitu ya, terus mencari cara tadi ya, memerdekakan cara itu untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, apapun itu kendalanya, apapun tantangannya, tapi tetap kita harus sama-sama bergandeng tangan gitu ya, sama-sama sama mitra-mitra yang lain, pemerintah gitu, guru-guru gitu, bahkan masyarakat dan orang tua untuk tetap mendukung pendidikan yang ada di daerah kita tentunya. Tuh. Nah, harapan kami bahwa dengan hadirnya kami ya KGBN gitu ya, bukan kami sebagai guru, bukan kami sebagai lebih baik dan lebih bagus dari teman-teman yang lain, justru hadirnya kami adalah untuk mengajak teman-teman sama-sama belajar. Bahkan saya juga lebih banyak belajar dari teman-teman guru-guru di perbatasan sebenarnya untuk bagaimana dengan kondisi kita. Jadi hadirnya kami di sini, harapan kami setelah ini saya justru pengen ini juga ya, nanti pengen nomor kontaknya Pak Jackson. Dan siapa tahu bisa menjadi perpanjangan tangan kami untuk guru-guru di perbatasan. Okay. Ya, saya juga biasanya ganti kongsi. Ya, jadi ya siap nanti saya minta. Nah, kemudian kalau closing statement yang biasa kami lakukan adalah bahwa kami bukan guru yang sempurna, kami bukan guru hebat, tapi kami adalah guru belajar. Hanya guru yang terus belajar yang layak mengajar. Seperti itu. Terima kasih, Bang.
0: Oke, baik. Terima kasih juga untuk Bu Anissa dan Pak Jackson waktu dan kesempatannya atas inspirasi dan pengalaman yang telah dibagikan ya untuk pagi ini. Semoga dialog untuk hari ini. Ini mengingatkan kita bahwa merdeka pendidikan bukan sekedar kebijakan, tetapi tentang memberikan ruang bagi guru untuk berkarya dan bagi siswa untuk tumbuh sesuai dengan profesinya. Mari terus bergerak dan menghadirkan pendidikan yang benar-benar memerdekakan begitu untuk Indonesia. Saya pamit undur diri dan terima kasih untuk Ibu Anissa Fitri, Ketua KGBN untuk Sanggau. Kemudian ada Pak Elias Jackson, Guru SDN 14 Badat. Selamat pagi dan merdeka. Salam sehat itu yang pastinya, Ibu Anissa dan Pak Jackson.
2: Selamat pagi.
0: Tetap sehat dan tetap terus berjuang.
2: Amin, amin.
0: Baik, terus berkarya juga ya, Bu ya, Pak Jackson.
1: Ya,
0: betul. Oke. Okay. Siap. Baik, baik. Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan untuk Sanggau Menyapa tadi, satu buah tema yang cukup menarik begitu bagi kita terkait dengan esensi merdeka pendidikan. Jangan lupa salam pendidikan, salam merdeka belajar, jangan, dan tetap stay. Dan bagi Anda yang mungkin saat ini baru saja monitor kami, Anda bisa juga monitor kembali, tonton ulang di YouTube RRI Sanggau begitu. Dan nanti menjelang pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat nanti masih bersama kami dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda nantinya. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
4: Duh, kuota habis, gak bisa browsing nih.
5: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
4: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
5: Nasionalis itu? Coba tanya Bapakmu sana. Pak, Bapak.
6: Apa sih, Bu?
4: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
6: Oh, itu diambil dari kata nasional.
4: Artinya, Pak?
6: Loh, kamu kok tanya Bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
7: Bu Dewi!
8: Ada apa ini,
4: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
8: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
7: Jadi apa, Bu?
8: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
6: Contohnya Bu Dewi, yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
9: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
10: Ada info heboh di grup WA.
9: Jalan keluar.
10: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
11: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
12: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dan Instagram yang membagikan tayangan berita stasiun televisi channel New Asia CNA tentang aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia pada 4 Agustus 2026. Faktanya klaim bahwa aksi demonstrasi reformasi jilid 2 terjadi pada Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, konten-konten tersebut memang merupakan bagian dari sejumlah unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi di Indonesia. Namun, foto dan video yang digunakan berasal dari demonstrasi yang berlangsung pada waktu dan lokasi yang berbeda. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi atau di situs resmi komdigi.go.id.
12: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Selama 81 tahun, sang saka merah putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah Hati, Tito Aditya.
3: Aku

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ingin Ruth Sahanaya. Ingin cepat saja bertemu kekasih bagai ke... Teganya kau Liodra. Luka hatiku. Rayu Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di Kanalacuo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua. Nani.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya.

aktif. Kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Kepala Dinas PM Pemdes Kabupaten Sanggau, Alian, menyoroti keterbatasan anggaran yang menghambat pembiayaan tahapan pemilihan kepala desa atau pilkades. Ia menyebut keterbatasan tersebut mulai berdampak pada kebutuhan sosialisasi hingga pembiayaan panitia di tingkat desa. Kemudian ia juga mengatakan Pemkab Sanggau sebelumnya mengusulkan Rp600 juta untuk pelaksanaan sosialisasi di tingkat kecamatan melalui APBD murni, namun hanya Rp150 juta yang terakomodasi, sehingga anggaran tersebut dinilai belum mencukupi kebutuhan sosialisasi di 12 kecamatan. Keterbatasan anggaran juga berpotensi membebani pemerintah desa dalam membiayai musyawarah pembentukan panitia dan honorarium panitia pilkades. Kondisi itu semakin berat setelah alokasi-alokasi dana desa atau ADD yang bersumber dari APBD Kabupaten mengalami efisiensi. Nah, informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Iya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana? Nah,
3: kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
4: Gak tau.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah deh, serah.

0: Pagi bertopas, siang bermasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Mutiara Pagi Islam.
6: Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nasr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
3: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: serba berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi anget tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
19: Kok senyum-senyum sendiri?
17: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
19: Emangnya ada apa sih?
17: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
19: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
15: Pro 1 RRI Sanggau, karena

Baik, Anda masih bersama kami Peringar dengan informasi yang berikutnya kami sampaikan untuk Anda terkait dengan keterbatasan anggaran tidak membuat pemerintah Kabupaten Sanggau menghentikan rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades dan kepala dinas PM Pemdes Kabupaten Sanggau. Alian menegaskan Pilkades tetap harus dilaksanakan meski pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Menurutnya, secara ketentuan pemerintah kabupaten memang memiliki opsi untuk menangguhkan pelaksanaan Pilkades. Namun, pilihan tersebut dinilai memiliki konsekuensi karena kebutuhan sumber daya manusia untuk mengisi jabatan kepala desa melalui pejabat juga terbatas. Dan di samping itu juga, selain persoalan tahapan dan pembiayaan, kebutuhan anggaran pengamanan Pilkades juga belum mendapatkan alokasi yang memadai. Alian menyebut pihaknya telah mengusulkan anggaran pengamanan melalui APBD murni 2027. Nah, lebih lanjutnya pendengar, Anda juga bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id. Dan sekaligus menuntaskan kebersamaan kami pendengar, semoga informasi-informasi yang sudah kami sampaikan untuk Anda bisa memberikan informasi yang terupdate untuk Anda hari ini. Dan pendengar, kami cukupkan di sini. Pamit undur suara dulu dari pendengaran Anda. Nanti di pukul 10 hingga pukul 15 nanti ada rekan saya Okrin Mauboy yang menemani ruang dengar Anda dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah disiapkan. Demikian untuk edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Saya Jeki, ada Herman di meja operator mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat, di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Bangki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi .
2: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Hei, dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk konomot, terkidup gok radio dem. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 MHz. Pendengar, selamat siang, selamat bergabung Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, dan selamat beraktivitas untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berkutat dengan aktivitas rutinitas Anda. Tim Kerabat Kerja yang bertugas di siang hari ini, saya Okrin, ada Lufi Tasari di operator studio, Suherman di MCR, mewakili seluruh tim Kerabat Kerja yang bertugas lainnya, pendengar, akan menemani tengah ruang dengar Anda, menemani berbagai aktivitas Anda nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami hadirkan berbagai informasi dari situs resmi kami rdi.co.id. Pendengar, Anda bisa cek juga di rdi.co.id. Anda bisa dapatkan berbagai informasi terupdate kami, pendengar, dihimpun atau diliput oleh reporter dan juga penyiar seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan pendengar, berawal dari coba-coba usaha peyek kacang dan teri ini milik Ranti Kitchen Sanggau, ya kini perlahan mendapat tempat di hati masyarakat. Produk yang awalnya hanya dijual kepada keluarga, kemudian sahabat tersebut, kini telah menerima pesanan dari masyarakat Sanggau. Owner Ranti Kitchen Sanggau, Ranti Rithiar, mengatakan usaha tersebut bermula dari keinginan coba-coba yang membuat dan juga menjual peyek. Ya kemudian menawarkan produknya kepada orang-orang terdekat, ya sebelum akhirnya permintaan mulai datang dari masyarakat luas. Dan menurut Ranti, peyek kacang dan teri cukup diminati karena masyarakat Sanggau gemar mengkonsumsi cemilan tersebut. Nah, tingginya minat terlihat dari pesanan yang terus datang setiap bulannya. Ia menyebut dalam sebulan pesanan peyek kacang tidak kurang dari 3 kg ya. Kemudian jumlah tersebut dapat meningkat ketika masuki hari besar ya. Dan saat kebutuhan masyarakat terhadap makanan cemilan untuk keluarga maupun tamu biasanya juga bertambah. Nah, untuk memenuhi pesanan, Ranti juga menerapkan sistem pre-order atau PO ya, dengan penjualan peyek buatannya. Dan sistem tersebut dinilai membantu dirinya menyesuaikan jumlah produksi dengan pesanan yang masuk, sehingga produksi dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan. Meski sejumlah harga bahan baku mengalami kenaikan, Ranti juga mengaku tetap senang menjalankan usaha tersebut. Baginya, kegiatan menjual bukan hanya soal mendapatkan keuntungan, tapi juga menjadi pengalaman yang menyenangkan karena produknya dapat dinikmati oleh masyarakat. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di rdi.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week? Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1970.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan.

0: persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata, yaitu jampi dan usodo, yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tapi juga ketika seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil,

penting agar masyarakat di berbagai wilayah termasuk kawasan perbatasan dapat merasakan hasil pembangunan. Edi menilai kesetaraan di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam memaknai kemerdekaan. Setiap warga negara harusnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan potensi, serta meningkatkan taraf hidup. Ia mengingatkan generasi muda agar tidak mudah menyimpulkan bahwa setiap kebijakan pemerintah kurang tepat atau tidak baik. Menurutnya, kritik seharusnya dibarengi dengan kontribusi nyata untuk mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, anak muda memiliki ruang yang besar untuk mengambil peran dalam pembangunan baik melalui kegiatan sosial maupun pengembangan ekonomi masyarakat. Peran tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai kemampuan dan bidang masing-masing. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di situs resmi kami, rri.co.id.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang

0: penerbang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
1: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
1: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
3: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
4: Mama, boleh nggak aku main hujan? Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang. Asik! Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
5: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
6: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
5: Nggak gitu juga kali.
6: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
5: Mau kemana?
6: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
5: Ikut.
6: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
7: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Air Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, memelukati untuk apapun siapapun.
0: Sesi potret, and now featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti sedia aku sebelum hujan it gita. Ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di Kanalacuo.
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga bersama Program 3 Radio Republik Indonesia, Jaringan Berita Nasional.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Brak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simon Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa menurut saya, ini sangat bagus pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC Dir Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia. Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik, dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik, tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan, dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, petenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: It was very difficult. Also, we were stopping on.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: And then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite
1: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
1: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dianne Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong. Ya.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Booth turut dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, empat wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Alwi Farhan menang atas Yo Tai Bin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, empat wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya, ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Gitu. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcia Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah hati, Tito Aditya.
3: Aku

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti sedia aku sebelum hujan it gita. Ingin Ruth Sahanaya. Ingin cepat saja temu kekasih bagai ke... Teganya kau Liodra. Luka hatiku. Rayu Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di Kanalacuo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Dinamika olahraga bersama program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional penting air. Baru saja kami hadirkan untuk Anda, semoga bisa melengkapi informasi Anda. Selamat bergabung, Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini sedang berkutat dengan aktivitas rutinitas Anda. Ya, di kesempatan siang hari ini kawasan Sabang Merah Sanggau juga tampak masih lengang ya, dan biasanya beberapa atau berbagai aktivitas masyarakat dilakukan di sore hari ya, biasa untuk menikmati suasana sore dan juga olahraga atau sekedar jogging ya di kawasan Sabang Merah Sanggau. Dan pendengar, kami masih hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya sembari menunggu akan dikumandangkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Kami akan kembali saat lagi, tetap di 97 FM RRI Sanggau.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Baik, seru pendengar, selanjutnya akan dikumandangkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Oke, demikian tadi pendengar telah dikumandangkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 11:45 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami akan hadirkan program acara kami di Ragam Budaya. Ya, seperti biasa kami buka atensi juga untuk Anda bisa bergabung ya di line telepon 0857538103 atau di WhatsApp kami di 0811575494. Saat lagi.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
8: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
12: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampah kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau, ngan entikong.
17: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oke, di line telepon sudah terhubung, kita coba terima yang pertama. Ada siapa ini? Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Ragam Budaya. Merdeka.
0: Merdeka, Bang Pael.
1: Iya.
0: Iya, gimana? Kabarnya sehat.
1: Gimana? Kabar sehat, cuacanya sehat juga, tapi Bang Flin ini ada pernah hujan, Bang Flin.
0: Gimana?
1: Di sini ada pernah hujan, tapi enggak itu cuma lewat-lewat aja.
0: Oh, gitu.
1: Ada sih petir-petirnya kayaknya guntur-guntur bunyi, tapi cuma lewat aja, tapi jauh sih kayaknya. Mungkin nanti tempat lain sih, Bang Flin.
0: Bisa jadi. Jadi belum singgah di Meliau ya.
1: Oh.
0: Ini harus sabar menunggu nih.
1: Hah? Mungkin apa kabar?
0: Saya kabarnya baik, Bang. Sehat walafiat nih.
1: Dapat enggak hadiahnya itu?
0: Hah?
1: Ini lomba-lomba.
0: Lomba belum ya. Saya belum ikut. Kayaknya nanti dalam waktu dekat inilah nanti yang apa RD punya ya.
1: Ya, panjat itu pinang Bang Green
0: berapa? Kalau panjat pinang saya tidak terlalu pandai manjat.
1: Kayak itu ramai Bang Green kepada pinang Bang Green.
0: Ya.
1: Sampai ke dua orang Bang Green.
0: Betul. Tapi di Meliau gimana? Apakah memang perlombaannya banyak di Bang?
1: Ini kalau kan masih biasa nih Bang. Kalau biasa sini ini ya ada turnamen aja. Turnamennya.
0: Turnamen bola, voli.
1: Ini soccer. Cuma di itu ya, di desa aja, di dalam desa, tapi ada enam dusun tuh tanding itu Miko Soker, RT itu ada dua, banyak tuh itu kampung ada dua tim, tiga tim itu tidak mungkin. Nah, lagu Pukrin kita lagi lama-lama mungkin ngomong Pukrin. Lagunya Puputa Gua Pukrin dari Erler ini Pukrin.
0: Oke, Puputa Gua ya.
1: Oh, dari Erler ini, Erler Pukrin.
0: Ya, ada biasanya.
1: Itu kan ada yang dari ini, Cynthia.
0: Benar.
1: Dari hari ini tuh yang asli, Ukrin.
0: Ya, itu yang asli ya.
1: Oke, Ukrin ya. Cara mengkakam Ukrin ya, seperti tempat kecuali. Bang Ukrin, semoga sehat selalu sama keluarganya ya.
0: Amin.
1: Nah, selamat siang, Ragam Budaya. Merdeka.
0: Merdeka, ya. Terima kasih, Bang Pael. Selamat siang. Ya, ada Mbak Miati di depan kompi. Kita terima dulu. Mbak Miati, selamat siang.
2: Selamat siang, Ragam Budaya Merdeka.
0: Merdeka, Mbak Miati.
2: Ya.
0: Gimana? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat selalu. Baru pulang dari kantin nih, Bang Ukrim.
0: Oh, baru tutup ya kantinnya ya?
2: Iya. Pulang awal, soalnya guru-guru mau jenguk kawannya, suaminya masuk rumah sakit, Bang Ukrim.
0: Oh, gitu.
2: Ya. Udah santap siang Bang Krim?
0: Saya tadi pagi sudah ya, tapi siang ini belum.
2: Oh betul. Udah berjudul ya?
0: Dapat satu lagi.
2: Udang Deres.
0: Udang Deres.
2: Dari Sony Jos.
0: Sony Jos.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ada lagunya Bang Krim?
0: Ada lagunya.
2: Ada. Nah, salamnya dirangkul dari Asam Baca tempat terkecuali Bang Krim ya. Nanti jumpa lagi di Prodangdut. Terima kasih, selamat siang, semangat siang. Salam sehat selalu bersama keluarga tercinta. Tuhan memberkati keluarga Bang Krim.
0: Amin, terima kasih Mbak.
2: Merdeka.
0: Miati. Merdeka.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, ada Mbak Miati di Sanggau ya. Ya, depan kompi ya. Baru tutup kantin katanya. Berarti lagi santai lah. Lagi santai. Enaknya ngapain kalau belum santap siang dulu ya. Enaknya apa? Kalau aktivitas sudah selesai gitu ya, udah kelar gitu ya, sambil santai lah gitu ya. Luangkan waktu santai sedikit ya. Karena ada waktunya sibuk gitu ya. Ya, apa namanya? Rasanya dikejar-kejar waktu gitu ya. Tapi waktu santai ya memang harus dinikmati gitu ya. Oke lah. Dua lagu sudah kita siapkan ya. Ada Puputa Gua, ada Udang Deres ya dari Sony Jos yang akan kita hadirkan dan kita nikmati bersama ya. Kami juga menyapa Anda semua yang pada kesempatan siang hari ini juga standby ya, baik Anda yang ada di wilayah perbatasan juga Anda yang ada di wilayah Sanggau dan sekitarnya dan beberapa kabupaten lainnya yang terjangkau siaran.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ya, kita masuk di sesi yang kedua ya. Selepas tadi kita nikmati bersama dua lagu yang telah di request ya. Oke, selanjutnya di line telepon ada siapa ini? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Merdeka. Indonesia 81. Bangga ya. Saya Bung Gidi, warga Indonesia.
0: Iya, harus bangga dong.
1: Ya. Ya, karena gini Bung, karena kemerdekaan kita ini sudah diperjuangkan oleh masa lalu kita, perjuangan kita dari pahlawan kita gitu ya Bung ya. Karena kita bersyukur ya di masa hari ini di perjuangan. Cuman masalahnya ada satu hal yang belum kita merdeka Indonesia ini adalah satu hal, yaitu korupsi di mana-mana itu yang menyedihkan bagi bangsa Indonesia. Tapi kita bersyukur ya, itu hal biasa ya, namanya manusia ya. Rakus manusia itu. Oke Bung, nanti ini saya kirim linknya lagunya. Ini lagu Dayak Kenayan, ini lagu daerah tapi lagunya untuk kebangsaan Indonesia. Ini ciptaannya Acen ya ini Bung ya. Di Yuliana namanya. Begitu. Dan juga di Bung RRI Sanggo Pro 2 Sanggo sudah kita bisa monitoring.
0: Ada bisa ya. Sudah.
1: Udah saya bisa monitoring. Tapi kalau di aplikasi yang air digitalnya itu belum ada. Tapi kalau Gordon-nya itu ada Bung. Saya monitor kemarin udah hari ini udah hampir 4 hari. Ada saya juga ngasih tahu ke Bung Mbak Dini juga kemarin. Dan beliau bilang udah coba monitor bersih juga suaranya. Tak kasih tahu gitu ya. Oke, Bung, mungkin nanti kita gabung di Produknya Bung ya. Saya link ya.
0: Baik.
1: Yo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Baik, terima kasih Bang Lanio, selamat siang. Bang Lanio Subah Sambas ya. Ya, kita tunggu lagunya ya. Oke, yang lain silakan. Di belakang Bang Lanio sudah siapa ini? Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang. Salam Ragam Budaya.
0: Ya.
2: Nah, gimana kabarnya Sabang Merah, Bang Prim?
0: Oh, kabarnya baik, ini sehat, cuacanya juga cukup bersahabat cerah lah gitu. Kakek Andin?
2: Iya.
0: Gimana?
2: Ini kayak lagi santai di pondok.
0: Lagi santai. Udah makan siang apa belum nih?
2: Selesai rutinitas sebagai petani.
0: Ah, udah santap siang belum nih?
2: Ah, iya, saja baru ini lagi piringnya belum dicuci, Bang Prim.
0: Gitu ya.
2: Iya. Aja pas lagi dengar Bang Lenius itu.
0: Iya.
2: Cerita-cerita kita lagi cuap-cuap.
0: Gitu.
2: Pas ada kesempatan. Soalnya mau masuk selama ini susah Bang Uklin.
0: Agak susah ya.
2: Iya. Masih dapat lagu gak?
0: Satu lagi nih.
2: Oh satu. Kalau gitu ini aja lah. Nang darah Dayak dari Alan Begit.
0: Darah Dayak ya.
2: Nang darah Dayak.
0: Nang darah Dayak.
2: Bang Uklin udah santap siang udah?
0: Saya belum, tadi pagi sudah.
2: Waktu.
0: Apa
2: jangan
0: ya?
2: Jangan lupa Bang Krin, diisi itu kampung tengahnya.
0: Betul, saya sudah kebiasaan seperti itu dari dulu Kakek Andin. Jadi kalau pagi sudah diisi, biasanya sore baru terasa tuh pengen makan ya.
2: Itu agak rawan itu Bang Krin.
0: Agak rawan ya.
2: Terlalu banyak ngopi nanti malah mah nanti.
0: Betul, betul. Tidak dianjurkan untuk semua ya.
2: Iya. Oke Bang Krin, salamnya dirangkul aja ya.
0: Siap, siap.
2: Bagian di belakang tuh Bang Krin, selamat bertugas. Salam budaya.
0: Salam ragam budaya. Terima kasih Kakak Andin ya. Baru selesai makan katanya. Baiklah kalau begitu, lagi di kebun ya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Kakak Andin ya. Halo, selamat siang ragam budaya.
3: Siang ragam budaya. Sekali ya. Merdeka tetap merdeka.
0: Mbak Mola silakan.
3: Lagunya.
0: Apa tuh?
3: Apa ya?
0: Apa? Mau lagu daerah mana nih?
3: Aku di Rampau.
0: Merampau, aku merampau.
3: Merampau. Hidup. Ku rindu kenuan. Ada putar Bang Krim semalam, Mbak.
0: Oke, hidupku merampau.
3: Hidupku merampau. Diputarin ya ketiga ya Bang Krim.
0: Oke.
3: Buat abang angkat di perintis. Ayah manek. Semoga sehat selalu Bunda, sama Bang Lanius. Semoga sehat selalu kakak tersayang di Kucing, Bang Joto segitiga, Bang Galau, Bang Pael, Ayu Uban. Semoga sehat selalu semua segala penggemar penyiar.
0: Amin, amin.
3: Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali. Buat Bang Krim selamat bertugas, kopi susunya
0: kopi
3: aja
0: susu.
3: Bersama keluarga di rumah. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih Mbak Mola, selamat siang. Ya, Mbak Mola di Simpapat Kayu Lapis. Bang Marcel, selamat siang Bang Marcel, Ragam Budaya. Halo. Ya, Bang Marcel. Halo. Ya, belum kedengaran suaranya Bang Marcel nih. Ya, coba lagi Bang ya. Ya, selanjutnya, halo selamat siang Ragam Budaya.
4: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Mbak Kakung.
4: Dari Mbak Kakung Kuburaya.
0: Kuburaya, silakan, Mbak.
4: Lagunya masih bisa, Bang?
0: Boleh, kita tampung.
4: Waduh. Katanya kamu dari mandi ditampung sama aku ketiduran tadi bentar enggak anda. Tapi enggak apa-apa lah, yang penting mudah-mudahan dapat aja lah ya.
0: Judulnya apa, Mbak?
4: Lagunya dari Sony Joss aja lah. Judulnya Sumi Sumi. Sumi Sumi.
0: Sumi Sumi.
4: Dari Sony Joss.
0: Oke.
4: Dapat salamnya untuk penyiar dan untuk semua pendengarnya lah, tanpa terkecuali mudah-mudahan semua saling sehat.
0: Amin.
4: Untuk Abang selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang Mbak Kakung. Ya, sudah kita terima beberapa ya. Ya, kita terima dulu di WhatsApp ini yang terakhir ya. Ya, halo selamat siang Ragam Budaya.
5: Selamat siang menjelang siang.
0: Dengan siapa di mana nih?
5: Ana Babu Krim nih.
0: Baboy?
5: Bang Mukrim Ai Kepo di Sibangkup.
0: Oh, Ai Kepo. Oh. Iya, iya. Apa berita Ai Kepo?
5: Banyak lagu udah Bang.
0: Lagu udah ada dua, lagu yang lain di ketampung masih ada.
5: Kalau boleh lanjut, jangan tahu. Nyanyi lanjut, lanjut kolak aja masalah.
0: Lanjut boleh.
5: Masih lagi bona, coklat asa bona agak Cina. Mbak Mola. Apa lagi tadi?
0: Mbak Mola lagu Merampau.
5: Ah, nyam, mantap saja sedap begunya. Kita dengar. Salamnya untuk ya. Panas kedinginan lu Bang Mukrim di sana.
0: Itu panas tuh cuaca tuh. Ai.
5: Udah di ruangan tadi dinginnya kulihat ah.
0: Ruangan colap lumayan lah.
5: Panas bila wani kau panas semua. Saluk Bang Mukrim kami panas apa nama mukat. Muka di jaring di tengah kepung coba.
0: Oh, ya.
5: Ada rasa di beko tadi. Nah, salam-salam untuk Bang Mukrim semua. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Untuk Mbak Mola, Mbak Putra Tiga Selatan, Kakek Andin, terus Letih Buban, Bang Widi, Mbak Kakung, Mbak Miati, dan Bibik Yul. Untuk Bang Mukrim sehat selalu, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Ai Kepo di Sebungkup ya. Kita jeda dulu, kita dengarkan dulu, ini ada dua lagu yang sudah di request ya, kita nikmati bersama.

sampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, kita masih di Ragam Budaya edisi hari ini ya. Tadi kita ambil salah satu lagu yang sempat kita tampung ya, agar semuanya bisa keputar. Sebenarnya pengennya diputar semua ya, mudah-mudahan waktu yang cukup kita bisa hadirkan. Ya, selanjutnya di line telepon ada siapa? Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Ya, Mbak Elsa.
1: Apa kabar, Bung Okrin?
0: Kabarnya baik.
1: Saya.
0: Sehat. Mbak Elsa gimana? Sehat juga ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Udah santap siang?
1: Waktu siang kayak ini cuaca sih agak lumayan lah. Panasnya sedang saja, tidak terlalu karena udah hujan kemarin kan.
0: Tidak terlalu menyengat gitu ya?
1: Ya, tidak terlalu menyengat. Yang sedang-sedang saja sedang, ya.
0: Udah belopa ke belum nih?
1: Hah?
0: Udah belopa ke belum?
1: Belum pak, kalau makan udah, ini lama pak. Makan tadi jam berapa ya? Jam 11:30 makannya. Jadi kan habis ini bisa baring sambil nunggu pro dangdut ya.
0: Tumben gak cepat ya, biasa jam 2 baru makan.
1: Itulah tergantung. Kalau lauk tempoyak cepat makan kayaknya.
0: Cepat ya, pengennya makan aja terus ya.
1: Itulah, soalnya ada goreng tempoyak, jadi gak bisa nunggu jam 2, jam 3 kayaknya ya.
0: Tapu udang, sedap.
1: Oke, lagu masih ada Bang Okrin?
0: Lagu masih.
1: Masih ada ya?
0: Masih.
1: Apa jolu aja lah.
0: Apa jolu?
1: Lagu itu ya. Karena waktu dulu ada acara Melayu Sekayam kan ada minta lagu itu, sekarang kan udah enggak ada.
0: Betul.
1: Oke, buat Bang Okrin sehat selalu ya bersama keluarga tercinta. Nanti pulangnya hati-hati, jangan lupa makan siang.
0: Makan siang.
1: Bersama ngopi, Mbak Elsa tadi udah ngopi 2 gelas kayaknya.
0: Udah 2 gelas, ya. Wow, tumben ya hari ini.
1: Pertama ngopi airnya dingin, mau Okrin. Udah terlanjur dingin kan? Masak lagi air panas, air dingin buat lagi air panasnya. Jadi 2 gelas lah minumnya kan?
0: Iya, berarti satu diminum, satu enggak.
1: Habis
0: tuh.
1: Kan makan sama buah pisang rebus, nyaman.
0: Wah, mantap.
1: Mantap lah. Selagi nyawa masih mau makan saja mau kerja, jangan mikir badan naik terus kan, enggak apa lah. Yang penting sehat aja ya.
0: Iya.
1: Oke, buat Mokrin terima kasih ya. Buat teman-teman nanti salamnya malam nanti aja lah ya. Pokoknya saya selalu buat teman-teman semuanya tetap semangat ya. Terima kasih Bang Okrin, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, terima kasih Mbak Elsa, selamat siang ya. Udah santap siang, tumben hari ini ngopinya banyak ya. Santap siangnya juga ya. Kita terima dulu ada Mak Gunawan ya. Mak Gunawan, selamat siang.
2: Udah santap siang, tumben hari ini ngopinya banyak ya. Santap siangnya juga. Ini terima dulu ada Mak Gunawan ya. Mak Gunawan, selamat siang.
3: Siang juga Ragam Budaya.
0: Baik. Mak Gunawan mau
3: masih dapat judul?
0: Satu lagi nih.
3: Selau bayi benek ya dari Bu Joy.
0: Baik.
3: Masih dapat judul?
2: Satu lagi.
3: Selau bayi benek ya dari Bu Joy.
0: Ada lagunya
3: Mbak. Dulu, terutama buat Bang Ukrin yang sedang berada di meja siar. Semoga aktivitasnya siang ini berjalan lancar dengan baik dan dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
3: Salam semuanya ya Ukrin. Semoga sehat selalu.
0: Baik, amin.
3: Semangat terus ya RIN Tikong.
0: Baik, terima kasih Mak Gunawan.
3: Okrin.
0: Ya.
3: Bisa tanya ngapa RIN Tikong enggak ada lagi acara pantunnya?
0: Nah, itu yang saya enggak bisa jawab juga nih.
3: Ya, terima kasih, selamat siang dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih Mak Gunawan, sehat bersama keluarga ya. Oke, Mak Gunawan di Lomor ya. Ya, sudah lama enggak dengar suaranya. Oke lah. Ini penelpon terakhir ya, sesi yang ketiga ya, kesempatan siang hari ini di Ragam Budaya. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya bacakan WhatsApp dulu, ada Bang Joto RJ. Selamat siang Ragam Budaya, request lagu Amboyo asli Yunika Kristina ya. Salamnya dirangkul dari A sampai Z. Ya, dari Joto RJ, cuaca panas berkabut ya. Biasanya panas bertengkang tapi panas berkabut ya. Oke lah kalau begitu, terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Dan dua lagu terakhir yang akan kita nikmati bersama, maka sekaligus mencukupkan kebersamaan kita di Ragam Budaya di hari ini. Mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas. Dan mohon maaf juga untuk lagu-lagu yang Anda sempat tampung request tapi belum sempat atau belum bisa kita hadirkan di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita hadirkan. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Bisa lihat bahwa penonjolan di hotspot di Sanggau ini kedua tertinggi setelah Kabupaten Ketapang. Dan perlengkapan yang telah kita gelar ini tentunya ada 3 damkar dari Kodim, tentunya dibantu oleh seluruh
1: rekan. Pelatihan paskibraka ini selama kurang lebih 3 minggu sudah berjalan baik. Tentunya ini berkat disiplin mereka yang cukup tinggi, integritas mereka yang cukup tinggi.
2: Warta siang selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Okrin Moboy. Berita utama, Polsek Kapuas memverifikasi satu titik panas atau hotspot yang terdeteksi satelit NOAA 20 di Dusun Kunang, Desa Kambong, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Hasil pengecekan menunjukkan titik tersebut berada di lahan pribadi warga seluas sekitar 0,6 hektar yang akan digunakan untuk pertanian. Kapolsek Kapuas Ibtu Marianus mengatakan setiap hotspot yang terdeteksi akan segera ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung untuk mencegah potensi karhutlah meluas. Ia mengimbau masyarakat mengelola lahan secara bertanggung jawab dan segera melaporkan setiap titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu karhutlah. Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau menyiagakan 3 armada pemadam kebakaran serta mengerahkan 130 personil gabungan guna mempercepat penanganan karhutla. Dan tim 1204 Sanggau sekaligus dan Satgas Karhutla Sanggau Letkol Infantri Nurrahman Ginda Draziza menegaskan penanganan dilakukan secara terpadu bersama Pemda, Kepolisian, BPBD hingga Manggala Agni dengan kesiapsiagaan penuh sepanjang hari.
3: Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau menyiapkan 3 unit mobil pemadam kebakaran milik Kodim 1204 Sanggau untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dandim Sanggau sekaligus dan Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau Letkol Infantri Nurrahman Ginda Drajisa mengatakan armada tersebut dikerahkan bersama personel dan unsur terkait untuk mengantisipasi kemunculan hotspot. Yang mengatakan penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur. Disampaikan koordinasi tersebut diperlukan karena kondisi di lapangan membutuhkan kerjasama dan respon cepat dalam menangani setiap titik kebakaran. Selain menyiapkan armada pemadam, Kodim 1204 Sanggau juga mengerahkan sekitar 130 personel bersama Yonif TP 833 Bumi Daerah Lante untuk mendukung penanganan karhutla. Personel tersebut juga diperkuat dari unsur pemerintah daerah, Kepolisian, BPBD, Manggala Agni, serta pihak lainnya yang tergabung dalam Satgas Terpadu.
0: Setiap hari kita bisa lihat bahwa penonjolan di hotspot di Sanggau ini kedua tertinggi setelah Kabupaten Ketapang. Dan perlengkapan yang telah kita gelar ini tentunya ada 3 damkar dari Kodim, tentunya dibantu oleh seluruh sivitas terkait ya, seperti Pemda, kemudian dari Kepolisian, maupun dari Manggala Agni atau seperti lembaga kemasyarakatan dan juga perusahaan. Kita terus aktif karena dalam kenyataannya di lapangan memang bahu-membahu, kita tidak bisa berjalan sendiri.
3: Letkol Ginda menambahkan kesiapsiagaan dilakukan sepanjang waktu untuk mengantisipasi kemunculan hotspot di wilayah Kabupaten Sanggau. Ia pun memastikan personel dan armada siap dikerahkan baik pagi, siang maupun malam hari. Okto Ferandi melaporkan.
2: PMI Kabupaten Sanggau masih menunggu penyelesaian perbaikan mobil tangki untuk mendukung distribusi air bersih di tengah kemarau panjang. Kepala Markas PMI Provinsi Kalimantan Barat, Budiman Ferry mengatakan, mobil tangki tersebut merupakan bantuan dari PMI Pusat. Budiman menyebut keterbatasan armada tangki menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan permintaan air bersih dari masyarakat. PMI menerapkan sistem pelayanan berdasarkan urutan permintaan dan belum dapat memberikan distribusi berulang kepada penerima yang sama. Sementara itu, PMI Provinsi Kalimantan Barat telah mendistribusikan sekitar 250 ribu liter air bersih di sejumlah wilayah. Khusus di Desa Temiang Tabah, distribusi air bersih yang dilakukan PMI mencapai sekitar 20 ribu liter. Pendengar, Kepala Kesbangpol Kabupaten Sanggau, Libertus Toto Martono menutup pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka tahun 2026. Ia menyampaikan sebanyak 29 anggota Paskibraka telah selesai menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI setelah menjalani pelatihan selama sekitar 3 pekan.
4: Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau, Libertus Toto Martono, resmi menutup pemusatan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Sanggau tahun 2026 di Aula Harvey Hotel Sanggau. Ia menilai seluruh anggota Paskibraka mampu mengikuti seluruh tahapan latihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlangsung selama sekitar 3 minggu berjalan. Ia menambahkan keberhasilan tersebut didukung disiplin dan integritas tinggi yang ditunjukkan oleh anggota Paskibraka selama mengikuti pelatihan. Sikap tersebut menjadi bekal penting dalam menjalankan tugas sekaligus membentuk karakter generasi muda. Ia menyebut, setelah menjalankan tugas, para anggota diharapkan mampu menjadi teladan bagi lingkungan di sekitarnya. Mereka juga diharapkan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Pemusatan pelatihan Paskibraka ini selama kurang lebih 3 minggu sudah berjalan baik. Tentunya ini berkat disiplin mereka yang cukup tinggi, integritas mereka yang cukup tinggi, ya sehingga mereka bisa melewati latihan-latihan yang mereka sudah terjadwal dengan baik. Dan tentunya setelah ini mereka menjadi sebagai duta Pancasila harus mampu menjadi teladan bagi teman-temannya, mampu mengamalkan 5 butir Pancasila itu.
4: Toto berharap kegiatan Paskibraka terus melahirkan generasi penerus yang berkarakter dan berintegritas. Regenerasi tersebut diharapkan mampu mendukung keberlanjutan pembangunan Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Satgas Karhutlah Sanggau siapkan armada dan personil tangani kebakaran lahan. Pelatihan Paskibraka Sanggau ditutup. Saya Okrin Moboy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro 2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Lestari Merdu Afgan. Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Lokasi patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe, Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.
2: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
3: Iya, Bu.
4: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
5: A few inches later.
4: Ah, ntar aja deh, sore. Welcome. Mau main game dulu.
5: A few moments later.
4: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
5: One eternity later.
4: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
5: A few inches later.
4: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
5: Eventually.
4: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
7: Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pecinta musik dangdut dimanapun saja Anda berada, kita bersua kembali di Musik Pro Dangdut edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026, ya. Anda seperti biasa kami ajak bergabung, ya, bisa request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Silakan di 085753810365 atau di WhatsApp kami 081157564 94. Baik, selamat bergabung semua pendengar dimanapun saja Anda berada. Selamat mengikuti program Musik Pro Dangdut edisi hari ini, ya. Sambil melakukan berbagai kegiatan-kegiatan Anda, sambil dengar lagu-lagu dangdut. Silakan di line telepon sudah terhubung. Kita coba terima dulu ada siapa ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mbak Elsa adalah
2: bisa
1: saya.
2: Jadi
1: pertama,
2: ya. Ya, ini bisa baring-baring. Ini udah mau udah kata orang balai dah kolat-kolat tamatannya mau kolak. Pejam ya.
1: Iya, tidur siang.
2: Iya. Oke, Bu Open, lagunya Semakin Menyala dari Rita Sugiarto, ya.
1: Semakin Menyala, ya.
2: Iya, cuaca kan udah enggak menyala lagi, ya.
1: Jadi orangnya ini semakin menyala nih.
2: Orangnya semakin menyala. Oke, Bang Oprin, selalu ya bersama keluarga tercinta, pulangnya hati-hati, ya.
1: Amin.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Mbak Elsa, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya Semakin Menyala, Semakin Menyala, ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Mbak Kakung.
3: Iya.
1: Iya. Mbak Kakung mau request lagu apa?
3: Masih bisa, Bang.
1: Boleh.
3: Ya, ini request lagu Hayalan Masa Lalu aja, Bang.
1: Hayalan Masa Lalu
3: dari Ida Layla.
1: Ida Layla, ya.
3: Iya.
1: Iya.
3: Nah, pada salamnya untuk Abang Samad bertugas dan semua pendengarnya lah dari A sampai Z tanpa terkecuali, mudah-mudahan semua selalu sehat.
1: Amin.
3: Selamat tugas, sukses selalu, selamat siang.
1: Baik, terima kasih Mbak Kakung, selamat siang. Ya, ada Wan Usu di Sambas. Wan, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dangdut. Bang Okrin.
1: Iya, apa kabar Wan?
4: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Agak kepanasan tuh Bang Okrin di ladang tanam padi.
1: Iya, kita tanam padi rupanya, ya.
4: Iya.
1: Iya.
4: Mau request lagu dulu.
1: Apa judulnya nih?
4: Sebatas Angan dari Repina Alpira.
1: Sebatas Angan, ya.
4: Salamnya pertama buat Bang Okrin yang

0: Jelas ya, lanjut. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Selamat siang, Bro Dangdut dan Dutela kita, Bang Okrim.
0: Iya, Mbak Miati.
1: Iya.
0: Silakan, lagunya mau apa nih?
1: Lagunya apa ya? Atas nama cinta dia, Bang Okrim.
0: Atas nama cinta ya.
1: Lewaldi ya.
0: Oke.
1: Wan usul lagu itu kalau siang ini nggak usah banyak-banyak salamnya ya. Salaman di malam-malam jam malam banyak, siang banyak salam kawan-kawan kasihan di belakang masih ngantri Bang Okrim.
0: Oh gitu.
1: Oke, okay, Bang Okrim, salamnya dirangkul dari A sampai C sampai terkecuali ya. Nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih, Tuhan memberkati keluarga Bang Okrim.
0: Amin amin. Terima kasih Mbak Miati. Waalaikumsalam. Ya, sehat-sehat bersama keluarga. Mbak Miati di Sanggau, depan Kompi Sanggau ya. Oke, terima kasih ya, sudah ada beberapa ya yang sudah bergabung. Kita sambil cek lagunya. Tadi ada Semakin Menyala ya, ini requestan dari Mbak Elsa, kita hadirkan dulu. Kemudian lagu kedua itu Hayal Masa Lalu, ini requestan dari Mbah Kakung di Kuburaya. Oke lah kalau begitu, kita nikmati bersama. Ini ada Semakin Menyala, kita dengarkan dulu.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita terima lagi di ujung telepon, ada siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut adalah kita, Bang Ganteng. Sebentar, iya. Saya mau ngecilkan radio dulu, Bang. Ini kayak streaming loh. Pro 2 tadi itu.
1: Iya.
2: Kebetulan lo teman dari saya ke Jakarta ya, Bung ya. Ini cuacanya lagi cerah hari ini, Mas.
1: Lagi cerah ya.
2: Cerah, cerah hatinya Bang Ongkin. Dengan para pendengar kita gitu. Oke lah, Bung, lagunya Satria Satria Indonesia dari Abang Esti.
1: Satria Indonesia ya.
2: Nah, Abang Esti ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ini Bung, lagu ini Bung sempat waktu saya berkes di area lain tuh sempat mereka salah paham dikira saya ini lagu pop gitu. Dia Abang Esti, padahal lagu dangdut. Mungkin nampaknya di sini kan ada dua lagu dangdut yang ada, lagu slow rocknya ada, ya itu memang lagu-lagu lawas ya. Yeah. Ada lagi ya, Bung ya?
1: Ada.
2: Dangdut. Satria Dangdut, Satria Indonesia maksud saya. Oh ya, Bung. Setahu saya dulu waktu di RMT Kong Pro Dangdut tuh kok enggak satu enggak ada ya sapa-sapa ya waktu Pro Dangdut ya, salah ya, Bung ya?
1: Ya, sebenarnya fokus ke ini ya, ke lagunya ya.
2: Ya, ingat kalau saya waktu di RMT Kong seperti itu sih dulu ya. Enggak masih ingat itu. Jadi karena kalau kita sapa-sapa Pak Atul Panjung tuh kasihan belakang mau gabung, enggak bisa kepadat ya gitu. Iyalah, siap Bung Klin, siap lu, selamat siang produk kita.
1: Baik. Terima kasih Bang Lanio, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, di belakang Bang Lanio ada siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
3: Dengan Ella di Sambas.
1: Mbak Ella. Silakan Mbak Ella, lagunya apa?
3: Lagunya Aku Cinta Padamu dari Itje Trisnawati.
1: Aku Cinta Padamu. Itje Trisnawati ya.
3: Oke. Salamnya pada Abang, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Ya, buat saya yang lainnya dirangkul aja ya, dari A sampai Z. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih kembali. Ya, ada Mbak Ella di Sambas ya, sudah bersama kita. Ya, ada Pak D, selamat siang Pro Dangdut Pak D.
4: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Bang Okri.
1: Siap, gimana kabarnya nih?
4: Alhamdulillah agar lumayan sehat lah. Kemarin buah batuk sama flu.
1: Gitu ya.
4: Ya, karena cuaca masih ada asap-asapnya Bang.
1: Ada asap-asap. Iya, iya, iya.
4: Masih dapat lagu kah?
1: Boleh, mau lagu apa nih?
4: Lagunya dari Donna Leon. Duit.
1: Duit ya.
4: Nah, kayak musim duit ini, minta duit dulu lah sama Donna Leon.
1: Betul.
4: Salam-salamnya dirangkul aja ya Bang Okrin.
1: Oke.
4: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat siang. Ya, ada Pak De ya di Sambas ya. Iya. Oke lah kalau begitu. Terima kasih Pak De ya. Lagunya Duit tadi ya. Oke lah. Silakan masih ya. Ya, selanjutnya Pak Kempati ada siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Siang, Dangdut adalah kita.
1: Mbak Mola, silakan.
5: Udah makan Bang Krim?
1: Belum.
5: Lagunya Obati Rinduku ini. Kalau enggak pakai salam-salam, lagunya diputarin semua ya.
1: Obati Rinduku ini ya.
5: Iya. Buat Bang Krim, selama bertugas, satu gelas kopi aja.
1: Satu gelas kopi.
5: Salamnya dirangkul A sampai Z, semuanya penggemar.
1: Baik.
5: Selamat siang Bang Krim, makasih.
1: Baik, terima kasih, selamat siang. Ya, ada Mbak Mola di Simpang 4 Kayu Lapis ya. Terima kasih. Kita coba buka di WhatsApp. Merdeka, merdeka Bang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Segudang Rindu dari Rita Sugiarto dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Abang, selamat siang, apa kabar? Datang lagi di Pro Dangdut. Salam pakai Aikepo, Pak Belalang, Eko, Mbak Mora Kewilapis, Ai Jamur Sawit, Ai Patah-Patah, Abang Kocai, Abang Madun, Ica, dan lain-lain ya. Untuk Abang banyak dapat rezeki Amin. Yang banyak. Makasih. Oke, terima kasih Bang Putra Segitiga Selatan ya. Baiklah kalau begitu ABMGST kita sudah siapkan lagunya, kemudian dari Ica Trisnawati kita sudah siapkan, dan satu lagu lainnya. Ada tiga lagu kita nikmati di sesi yang kedua.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dan Instagram yang membagikan tayangan berita stasiun televisi channel News Asia CNA tentang aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia pada 4 Agustus 2026. Faktanya klaim bahwa aksi demonstrasi reformasi jilid 2 terjadi pada Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, konten-konten tersebut memang merupakan bagian dari sejumlah unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi di Indonesia. Namun, foto dan video yang digunakan berasal dari demonstrasi yang berlangsung pada waktu dan lokasi yang berbeda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, kita masuk sesi selanjutnya, masih di musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut adalah kita, Paman Sam Balai Karangan. Salam untuk Bapak Melia, kemudian Mama Melia. Ya, mudah-mudahan selalu sehat beserta keluarganya. Gitu aja Bang Ukrin. Oke, selamat siang menjelang sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya cukup sekali, Ida Laila. Ya, oke, terima kasih Paman Sam di Balai Karangan. Ya, semuanya yang ada di Balai Karangan. Ya, masih kita buka atensi untuk Anda bisa bergabung di Musik Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita langsung hadirkan beberapa lagu yang sudah sempat kita tampung. Ya, kita nikmati dulu. Setelah selepas lagu ini, kita akan kembali lagi untuk lagu-lagu yang kemungkinan Anda request ya di edisi hari ini.

0: Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
2: Oke, silakan masih di Musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ada beberapa lagu yang sudah kita siapkan ya. Tapi kita masih buka juga atensi untuk Anda bisa bergabung. Selanjutnya, halo selamat siang Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut kita Makri.
2: Nah, keririn gak?
3: Iya.
2: Lama gak dengan
3: jarang
2: suaranya
3: gabung, Bang Trin.
2: Iya, sibuk atau gimana? Sibuk ya?
3: Sibuk, bukan sibuk, iya. Lah, tanggal tuh kadang-kadang udah masuk lah, Bang Trin.
2: Oh gitu.
3: Kalau di Entekong sih senantiasa. Makanya susah gak mau masuk, padahal aku dengar dia aja. Menetap terus aja siang malam nih.
2: Siang malam. Baik, tapi sehat ya, Keririn ya.
3: Sedang-sedang. Sehat tidak, sakit tidak.
2: Iya.
3: Tapi bagus semalam ada hujan, Bang Trin.
2: Iya, tadi malam hujan ya.
3: Kemarin. Oke. Okay. Lagunya dulu lah, Bang Trin.
2: Judulnya apa nih?
3: Cintaku tergusur jalan.
2: Cinta tergusur.
3: Iya.
2: Iya.
3: Salamnya kita rangkul aja, Bang Trin. Dari A sampai Z tanpa kecuali aja lah.
2: Iya.
3: Nah, untuk Bang Trin, nanti pulang tadi, salam dengan keluarga, semoga sehat selalu lah, Bang
2: Trin. Amin.
3: Oke, terima kasih yang selalu nyampai salam siapa malam, enggak, dengan kawan tuh. Dari A sampai Z tanpa kecuali lah.
2: Iya.
3: Oke, itu aja Bang Trin ya. Oke, selamat siang Bang Trin, selamat sore.
2: Baik.
3: Dangdut dan total kita.
2: Terima kasih, Keririn. Selamat siang menjelang sore. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Cinta.

0: cek dulu.
1: Oh, baru dengar suara orang yang tadi, Bang Putri, orang ganteng itu di mana? Di Pengadang. Nah, hari itu pergi kampung Jawa, semak, dia pakai gelang jam. Meracok dia tahun yang dulu tak nak pergi mungkus. Mungkin tahun depan mungkin dia pergi.
0: Bisa untuk, jadi.
1: Ada lagunya, Bang Muslim, ada.
0: Dari siapa? Yus Yunus?
1: Dari Mas Idayu.
0: Mas Idayu? Mas Idayu.
1: Malaysia, tuh.
0: Oh, Malaysia. Kita coba cek lagi ya.
1: Kalau orang Indo antar lagu dengan Mama Boboy, ini Mama Boboy antar seluruh Malaysia untuk orang Indo, untuk sayang semua. Ada?
0: Ada.
1: Ada lagunya?
0: Ada. Lagunya.
1: Ada. Untuk Bang Mukrim, semoga adik ini terhibur dengan lagu kakak ya. Nanti pulang hati-hati, ingat orang pelit-pelit mata di rumah menunggu ya. Selamat orang cakap sini.
0: Betul.
1: Untuk orang ganteng tadi, Cekik Riring. Lama tak dengar. Saya bukan tak mau call dia, Bang Mukrim. Banyak kritik tuh, Boboy tuh. Dikit tekes, RM2 tuh pun. Ini pun 50 saya pakai 1 bulan, Bang Mukrim. Ini macam kuat sangat mau bergabung dengan sana. Itu sudah biasa kita dengar kawan tu sudah nyelu lah. Kalau kakak tak ikut itu nangis-nangis. Kakak dengar suara Kak Long, Mula, Pak E, Pak Mase, Pak Belalang, Lanus, untuk Kakak Sisi, untuk adik Yuli di Lembawang tu. Untuk Joko, JJ, untuk Abang Renado kita ya. Bu Esti, Bunda Natalia, yang nanti malam kita lagi capo deh, Pak Abang Fit. Sekarang jam sudah cukup. Untuk Pak Mansam itulah. Bang Jali, orang di Samba tua rusu, itu sajalah. Sama aku juga saya, itu adik, kakak, ini panggil kakak. Adik tersayang, nanti pulang hati-hati. Makasih.
0: Bye.
1: Good afternoon, Kak Ririn.
0: Baik. Terima kasih.
1: Sudah petang. Bye. Ya, makasih, Bang.
0: Bye. Terima kasih. Ya, ada Mak Boy di Kucing ya. Kita dengarkan dulu ada 2 lagu ini berikut ya. Kita hadirkan.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik pecinta musik dangdut dimanapun saja Anda berada, lagu-lagu yang sudah Anda request ya juga merupakan lagu tampungan atau lagu yang Anda request melalui via WhatsApp ya, sudah kita hadirkan ya. Masih ada beberapa lagu lagi yang memang kita hadirkan ya untuk kebersamaan di akhir jumpa kita Musik Pro Dangdut edisi hari ini. Ada Duit dari Endang Kurnia, dan satu lagu ini requestan dari siapa tadi, Pak D ya, di Sambas ya. Dan kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Anda yang sudah bergabung ya. Kita akan jumpa di lain waktu, lain kesempatan di edisi selanjutnya ya. Tetap pukul 13.30 menit hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah dihadirkan bisa menghibur tengah rundengar Anda, bisa menyemangati berbagai kegiatan-kegiatan ya yang mungkin saat ini masih berlangsung. Tadi ada beberapa yang masih di kebun, masih di ladang, masih di sawah ya. Ada Wanusu juga tadi masih di tempat kerjanya. Okelah kalau begitu, dan menuntaskan pula kebersamaan kita di Sanggau siang ini ya, di siaran ini nanti rekan saya Isma dan tim yang bertugas lainnya akan menemani Anda selanjutnya di Sanggau sore ini ya, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sampai bertemu lain waktu lain kesempatan. Saya Okrin, ada Suherman di operator studio, Lukpita Sari dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas di Sanggau siang ini pamit dari pendengaran Anda.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikom. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikom selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong. @RRI_Sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
3: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
2: Lelah Hati, Tito Aditya.
4: Aku

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ingin Ruth Sahanaya. Ingin cepat saja bertemu kekasih bagai teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di Kanalacuo.
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua. Nan

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semangat sore untuk pendengar semuanya di sore hari ini. Edisi Selasa ya, 18 Agustus 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore. Bersama saya Isma hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, semoga saya masih menjumpai Anda di sore hari ini dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat untuk menjalankan semua aktivitas Anda, terutama aktivitas yang sudah diagendakan dengan baik ya, dan tentunya juga sudah tersusun dengan rapi. Pendengar, baru saja tadi Anda ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang, tentunya juga sudah menghadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Selanjutnya di pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan informasi terkini ke ruang dengar pendengar, yang mana informasi ini kami kutip langsung dari portal resmi kami rri.co.id. Pendengar, ini informasi untuk Anda, ini adalah informasi terkait dengan Menpora Erick Thohir ya, mengikuti Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menpora mengikuti kegiatan ini secara langsung dengan menaiki kendaraan truk hias, dan truk hias ini merupakan kolaborasi Kemenpora, Utusan Khusus Presiden dan Chef de Mission atau CDM Asian Games 2026. Mengenakan kaos dan rompi berwarna merah, Menpora Erick didampingi Wamenpora Taufik Hidayat dan CDM Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Erin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
4: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
3: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
4: Itulah jadi kasihan aku ngeliat dia sekarang nih.
5: Kita dua nih ya.
3: Apa sih?
5: Terus kerja.
4: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
6: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
3: Hah? Judi online?
6: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
3: Iya Dodi. Nah yuk Rin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
6: Nah mana kita tuh? Ikutlah.
4: Bising.
3: Pisau.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: mau nunjukin apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan.

penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh. Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, pendengar, informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Informasi selanjutnya untuk pendengar ini adalah terkait dengan tim kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum. Yang mana kuasa hukum Febri Farizi meminta hakim mengabulkan seluruh permohonan pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, peringat yang mana dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan, dan penyitaan, termasuk penetapan tersangka dan pencegahan Febri bepergian ke luar negeri. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, mak leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok bungancane awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Untuk Anda selanjutnya ini terkait dengan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek ya. Prasetyo Hadi memastikan pemerintah masih mampu menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu ia mengatakan pemerintah belum akan membuka bantuan dari pihak asing terkait dengan hak tersebut. Pendengar, menurut Prasetyo, pemerintah terus memasok bantuan logistik dan menyiapkan titik pengungsian untuk warga terdampak gempa di NTT. Selain itu disiapkan hunian sementara atau huntara dan hunian tetap huntap bagi warga terdampak. Wakil Menteri Pekerjaan Umum PU Diana Kusmastuti mengatakan pemerintah masih mengidentifikasi kerusakan infrastruktur akibat gempa. Menurutnya pihaknya masih menunggu laporan terkait bangunan yang rusak atau terdampak gempa. Peringatan untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: 3 damkar TNI perkuat penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau.
3: Kita yang 25 meter dibantu dari Pertamina, dan alhamdulillah tadi barusan kami juga mendengar sendiri dari
2: Geomangrove B5 lindungi pesisir dan pulihkan ekosistem di Sungai Kupah.
4: Perlengkapan yang telah kita gelar ini tentunya ada 3 damkar dari Kodim, tentunya dibantu oleh seluruh.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Selasa 18 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi sore hari ini, pendengar. Upaya menjaga pesisir Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya terus dikembangkan masyarakat melalui inovasi Geomangrove B5. Teknologi pemecah ombak ini tidak hanya membantu melindungi kawasan pesisir, tapi juga mendorong tumbuhnya kembali ekosistem kepiting dan udang, serta membuka peluang usaha berbasis mangrove. Berikut laporannya.
5: Inovasi masyarakat dalam menjaga kawasan pesisir terus berkembang di Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Kelompok pelestari lingkungan Buih Muara Sungai Kupah mengembangkan geomangrove B5 sebagai pemecah ombak untuk mendukung pertumbuhan mangrove di kawasan pesisir. Ketua Kelompok Pelestari Lingkungan Buih Muara Sungai Kupah, Rudi Hartono atau disapa Rudi Baco, mengatakan perkembangan inovasi tersebut tidak melah mudah. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan dana untuk membeli ban bekas yang digunakan sebagai material pemecah ombak. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan upaya kelompok. Rudi bersama masyarakat terus melakukan uji coba secara bertahap, mulai dari 2 meter, 3 meter, hingga mencapai 5 meter panjang pemecah ombak. Hingga akhirnya dukungan kemudian datang dari pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Kuburaya, hingga pihak ketiga. Sementara SDA Balai 1 Kalimantan Barat turut memberikan dukungan berupa geobag dan ban bekas.
3: Ada yang tertarik? Boleh masuk, kita akan support. Dan alhamdulillah untuk sementara ini, kita yang 25 meter dibantu dari Pertamina, dan alhamdulillah tadi barusan kami juga mendengar sendiri dari SDA Balai 1, dia akan mensupport juga dari Balai mensupport untuk geobag, dan itu memang kita butuhkan saat ini, geobag dan juga ban bekas itu.
5: Rudi mengatakan berkembangnya mangrove juga mulai memberikan dampak terhadap ekosistem pesisir Sungai Kupah. Sebelumnya masyarakat cukup sulit mendapatkan kepiting dan udang. Namun seiring berkembangnya vegetasi mangrove, kedua biota tersebut mulai kembali muncul. Tak hanya manfaat ekologis, mangrove juga mulai memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Warga mengolah mangrove menjadi produk UMKM, salah satunya sabun mangrove yang pemasarannya bahkan telah menembus pasar retail. Kondisi tersebut menunjukkan pelestarian mangrove di Sungai Kupah mulai memberikan manfaat ganda, yakni memperkuat ekosistem pesisir sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Semangat kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan seremoni. Sejumlah pengusaha muda di Kota Pontianak memilih memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia melalui nonton bareng bernuansa merah putih sekaligus mempererat kebersamaan. Berikut laporan selengkapnya.
6: Semangat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan dengan cara kreatif oleh sejumlah pengusaha muda di Kota Pontianak. Perayaan ini diformat melalui kegiatan nonton bareng bernuansa merah putih. Pemerhati budaya kemasyarakatan Andreas Acuy Simanjaya mengaku kehadirannya ini atas undangan Ko Fandi, pemilik PT Financial Freedom Together, bersama agensinya yang bergerak di bidang jasa keuangan dan bekerja sama dengan perusahaan asal Kanada Manulife. Andreas menilai kegiatan yang digelar di salah satu gedung bioskop di Pontianak tersebut menjadi bentuk kreativitas generasi muda dalam memaknai kemerdekaan.
7: Dan saya rasa itu adalah salah satu cara kaum pengusaha muda ya untuk merayakan kemerdekaan ini. Kita membangun kebersamaan, mencari-cari inspirasi dari berbagai media termasuk film, dan kemudian membangkitkan rasa kebangsaan yang kita miliki bersama ini. Kemudian juga saya melihat bahwa sebenarnya kemerdekaan ini, kelompok 21 ini memaknai dengan penuh harapan dan tanya kemana arah bangsa ini akan dibawa, dan kita mendoakan, mengharapkan ulang tahun ke-81 ini semakin sukses ya Indonesia Raya, dan kita sama-sama mencapai kemajuan yang sempurna untuk negara ini.
8: Menurutnya, perayaan HUT RI tidak harus selalu dikemas secara seremonial, tetapi dapat diwujudkan melalui kegiatan yang membangun interaksi, kebersamaan, sekaligus menumbuhkan inspirasi. Andreas berharap momentum HUT ke-81 RI menjadi ruang bagi masyarakat untuk merefleksikan perjalanan bangsa dan memperkuat optimisme menghadapi masa depan. Acuy mengajak seluruh masyarakat merayakan kemerdekaan dengan penuh semangat serta mewujudkannya melalui kontribusi dan kepedulian untuk mendorong Indonesia semakin maju dan sejahtera. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau menyiagakan 3 unit armada pemadam Kodim 1204 Sanggau serta mengerahkan 130 personel gabungan guna mempercepat penanganan karhutla di wilayah tersebut. Kita simak laporannya.
9: Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau menyiapkan 3 unit mobil pemadam kebakaran milik Kodim 1204 Sanggau untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dendim Sanggau sekaligus dan Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau, Letkol Infantri Nurrahman Ginda Dradisa mengatakan, armada tersebut dikerahkan bersama personel dan unsur terkait untuk mengantisipasi kemunculan hotspot. Yang mengatakan, penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur. Disampaikan koordinasi tersebut diperlukan karena kondisi di lapangan membutuhkan kerjasama dan respon cepat dalam menangani setiap titik kebakaran. Selain menyiapkan armada pemadam, Kodim 1204 Sanggau juga mengerahkan sekitar 130 personel bersama Yonif TP 833 Bumi Daralante untuk mendukung penanganan karhutla. Personel tersebut juga diperkuat dari unsur pemerintah daerah, kepolisian, BPBD, Manggala Agni, serta pihak lainnya yang tergabung dalam Satgas Terpadu.
10: Setiap hari kita bisa lihat bahwa penonjolan di hotspot di Sanggau ini kedua tertinggi setelah Kabupaten Ketapang, dan perlengkapan yang telah kita gelar ini tentunya ada 3 damkar dari Kodim, tentunya dibantu oleh seluruh sivitas terkait ya, seperti Pemda, kemudian dari kepolisian maupun dari Mandala Agni atau seperti lembaga kemasyarakatan dan juga perusahaan. Kita terus aktif karena dalam kenyataannya di lapangan memang bahu-membahu, kita tidak bisa berjalan sendiri.
9: Letkol Ginda menambahkan kesiapsiagaan dilakukan sepanjang waktu untuk mengantisipasi kemunculan hotspot di wilayah Kabupaten Sanggau. Ia pun memastikan personel dan armada siap dikerahkan baik pagi, siang maupun malam hari. Okto Ferandi melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita lanjutkan informasi sore hari ini. Stadion Baning Sintang menjadi saksi khidmatnya peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dipusatkan di Kabupaten Sintang. Berikut laporannya.
11: Stadion Baning Sintang menjadi saksi khidmatnya pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dipusatkan di Kabupaten Sintang Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung dengan penuh hikmat dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, pelajar, organisasi masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Sintang. Usai upacara, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan, peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga mampu menumbuhkan kembali rasa nasionalisme di tengah masyarakat. Ia berharap semangat kemerdekaan dapat mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga persatuan dan kebersamaan. Tidak lupa, Bupati juga memberikan apresiasi kepada pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Sintang yang dinilainya mampu menjalankan tugas dengan baik meskipun waktu latihan relatif singkat.
12: Ya, tentu kami berharap rasa nasionalisme semua lapisan masyarakat itu bangkit dan semua selalu tetap bersatu.
13: Tadi juga ada penampilan dari teman-teman Paskibraka. Bagaimana tadi melihat mereka, Pak?
12: Luar biasa, sangat kompak karena terhitung pelatihan mereka singkat tapi bisa melakukan yang luar biasa, itu saya apresiasi.
11: Sementara itu, salah satu peserta upacara, Pastor Leonardus Miao, berharap momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dapat menjadi pengingat bersama untuk terus menjaga kedamaian dan kesejahteraan bangsa, khususnya di Kabupaten Sintang. Ia berharap tidak ada persoalan berarti yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan baik.
14: Pertama, bahwa supaya kita telah merayakan hari ulang tahun ke-81 ini, negara bangsa kita secara khusus Kabupaten Sintang ini damai sejahtera, tidak ada permasalahan yang berarti, semua bisa diselesaikan dengan baik, sejalan dengan apa yang semua kita harapkan.
11: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sintang pun menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan, persatuan, serta komitmen bersama dalam menjaga kedamaian dan pembangunan daerah. Usai mengikuti upacara di Stadion Maning Sintang, Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Sintang bertolak menuju lapas kelas 2B Sintang untuk mengikuti pelaksanaan upacara bendera di Istana Negara melalui streaming, sekaligus melaksanakan penyerahan remisi kepada warga binaan. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Pendengar, Mirza Raffi Nafazani, siswa SMA Negeri 1 Sintang, tergabung dalam pasukan 8 Paskibraka Nasional tahun 2026 di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya.
15: Paskibraka Kabupaten Sintang tahun 2026 mengukir sejarah kembali terpilih ke tingkat nasional atas nama Mirza Raffi Rafazani, siswa SMA Negeri 1 Sintang, tergabung dalam pasukan 8 Paskibraka Nasional tahun 2026 di Jakarta. Sedangkan yang terpilih ke tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak atas nama Muhammad Zaki Raihan Nur, siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Sintang, dan Celi Spania Pilda, siswi SMA Negeri 3 Sintang. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang, Ferry Kurniadi, mengatakan pelajar terbaik Kabupaten Sintang yang bertugas ke tingkat nasional dan provinsi merupakan anggota Pramuka aktif.
16: Ikut pengibaran merah putih juga anggota Pramuka sesuai dengan KTA-nya yang dari SMA 1. Kemudian yang di Kalimantan Barat juga, kita memang anggota Pramuka juga. Tim semua, Bantara satunya Laksana.
15: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengungkapkan rasa syukur generasi muda Kabupaten Sintang ada yang terpilih bertugas dalam pasukan Paskibraka Nasional tahun 2026.
17: Kita bersyukur ada anak muda kita yang mewakili di Paskibraka Nasional dari SMA Negeri 1. Ya, bersyukur kita bisa lolos dia ya. Bayangkan, luar biasa perjuangannya bisa masuk ke tingkat nasional. Semoga itu jadi berkah untuk dia dan berkah untuk masyarakat Kabupaten Sintang dan menjadi semangat untuk anak-anak muda kita.
15: Dikatakan Kartius, keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Sintang sekaligus membuktikan bahwa potensi generasi muda di daerah mampu bersaing hingga ke tingkat nasional. Terpilihnya Mirza Raffi Nafazani bersama Muhammad Zaki Raihan Nur dan Shelly Spania Pilda diharap dapat menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya untuk terus mengembangkan potensi diri, aktif dalam kegiatan positif, serta berprestasi di berbagai bidang. Suryatini melaporkan.
0: Pendengar, memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, warga perbatasan Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan perlombaan dan pesta rakyat. Berikut laporannya.
18: Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, warga Kecamatan Ketungan Hulu di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan bertajuk Pesta Rakyat dalam perlombaan, diantaranya bola kaki, voli, dan hiburan rakyat. Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang, Amrisus Murjani, mengatakan kegiatan perlombaan tersebut dilaksanakan atas dukungan dari pihak Kecamatan Kutungong Hulu. Kegiatan ini diikuti oleh warga dan pelajar di perbatasan Kabupaten Sintang. Pesta rakyatnya dilaksanakan 16 dan 17 Agustus 2026. Selain kegiatan perlombaan, juga dilaksanakan upacara bendera di halaman kantor Camat Ketungan Hulu.
19: Dalam pelaksanaan kegiatan 17 Agustus sudah dipersiapkan dengan baik. Untuk kegiatan pesta rakyatnya dilaksanakan mulai dari tanggal 16 dan 17 setelah upacara.
18: Amrisus Murjani menambahkan warga perbatasan dengan semangat persaudaraan serta menjunjung tinggi marwah perjuangan para pahlawan bangsa di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 serta dalam mendukung kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan yang lebih maju lagi. Demikian Ade Ramli melaporkan.
20: info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan BMKG yaitu rekan Reni. Silakan rekan Reni.
21: Ya, terima kasih rekan Cherry di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan, tetapi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan Melawi. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Rabu 19 Agustus 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan cerah hingga cerah berawan. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 1.193 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Reni, selamat bertugas kembali. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya 3 Damkar TNI perkuat penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau. Geomangrove B5 lindungi pesisir dan pulihkan ekosistem Sungai Kupah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.
2: Aku

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Sejak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ingin Ruth Sahanaya. Ingin cepat saja bertemu kekasih bagai ke teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Prof. 1 Pontianak. Dan pendengar, kembali bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga di 99.9 MHz RRI Ntikong. Pendengar, informasi dihadirkan ke ruang dengar pendengar di sore hari ini. Ini adalah informasi terkait dengan dibalik kabut asap, semangat merdeka tetap membara. Nah, pendengar, sesama kita ketahui setiap bulan Agustus semangat kemerdekaan kembali terasa di berbagai penjuru Indonesia. Ya, mana bendera merah putih berkibar di depan rumah, jalan-jalan dihiasi ornamen merah putih, dan berbagai perlombaan digelar untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Namun, di tengah suasana tersebut, sebagian masyarakat harus menjalani perayaan kemerdekaan dalam kondisi yang tidak bisa, yakni ketika kabut asap menyelimuti lingkungan mereka. Nah, peringat kabut asap bukan sekedar mengurangi jarak pandang, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat. Udara yang tercemar membuat warga harus lebih berhati-hati ketika beraktivitas di luar rumah. Anak-anak pun dapat merasakan dampaknya ketika kegiatan sekolah atau permainan di luar ruangan harus dibatasi. Nah, pendengar, meski demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta memadamkan antusiasme masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Nah, semangat kemerdekaan justru terlihat dari berbagai kegiatan sederhana yang tetap dilakukan, yang mana warga bergotong royong memasang bendera dan juga menghias lingkungan dengan nuansa merah putih. Tentunya di beberapa tempat kegiatan peringatan kemerdekaan disesuaikan dengan kondisi udara agar tetap aman bagi masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa merayakan kemerdekaan tidak selalu harus dilakukan dengan kemeriahan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kebersamaan dan kepedulian. Di tengah kabut asap, gotong royong menjadi salah satu bentuk nyata semangat perjuangan. Warga saling mengingatkan untuk menjaga kesehatan, membantu kelompok yang lebih rentan, serta menjaga lingkungan agar tetap bersih. Semangat tersebut sejalan dengan nilai perjuangan para pahlawan yang tidak hanya berjuang untuk kebebasan, tetapi juga membangun persatuan dan kepedulian antar sesama. Nah, pendengar, peringatan kemerdekaan tentu juga menjadi momentum untuk mengingat bahwa kemerdekaan memiliki makna yang lebih luas. Merdeka bukan hanya terbebas dari penjajahan, tetapi juga memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman. Karena itu, persoalan kabut asap seharusnya mendorong masyarakat untuk semakin peduli terhadap lingkungan, mencegah pembakaran yang dapat menimbulkan asap, dan menjaga alam untuk generasi mendatang. Pendengar, kabut asap mungkin membuat langit tampak kelabu, tetapi semangat masyarakat tidak harus ikut meredup. Merah putih yang tetap berkibar tentu menjadi simbol bahwa harapan dan kecintaan terhadap negeri dapat tumbuh dalam situasi apapun. Dari hal-hal kecil seperti membantu tetangga, menjaga kesehatan hingga merawat lingkungan, masyarakat dapat mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang berarti. Dan pada akhirnya, semangat kemerdekaan bukanlah tentang seberapa meriah sebuah perayaan, melainkan seberapa kuat nilai persatuan, kepedulian, dan perjuangan terus hidup di tengah masyarakat. Di balik kabut asap, semangat merah putih tetap membara. Tantangan yang ada justru menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus terus dijaga dan diisi dengan kerjasama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidok gok radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.
2: Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, memukati untuk apapun siapapun.
0: Sesi potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ingin Ruth Sahanaya. Ingin cepat saja bertemu kekasih bagai teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

bawa dia kembali mahal ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat. Busa di Kanalan Juo. Butet Sumatera Utara.

Lokasi patokan Sulawesi Utara. Wayan Windawe, Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: Selama 81 tahun, sang saka merah putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau di sore hari ini. Informasi kami hadirkan untuk Anda. Ini adalah terkait dengan tim hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah mengungkap 30 dugaan pelanggaran prosedural dalam proses hukum yang diuji melalui pra-peradilan. Permohonan tersebut diajukan ke PN Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum terhadap mantan Jampitsus Kejaksaan Agung. Kuasa hukum Febri Diansyah mengatakan dugaan pelanggaran terbagi dalam 5 aspek utama yang menjadi dasar permohonan pra peradilan. 5 aspek tersebut meliputi penetapan tersangka TPPU dengan tindak pidana asal atau predicate crime yang dinilai belum jelas. Tim hukum juga mempersoalkan penggabungan tindak pidana asal dan TPPU dalam satu surat perintah penyidikan atau sprindik, dan selain itu, tim hukum mempersoalkan proses penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka tanpa pemeriksaan calon tersangka dan pencegahan ke luar negeri. Informasi selengkapnya, peringat bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidop gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
18: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
19: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
18: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
19: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
18: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
17: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
20: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

97 MHz secara Risanggau dan 99.9 MHz secara Rintikong di sore menjelang malam hari ini. Informasi masih terus dihadirkan untuk Anda. Yang mana di sini BNPB memastikan kebutuhan dasar warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai Flores terpenuhi. Selain itu, pemerintah juga memperkuat penanganan pengungsi yang tersebar di sejumlah titik. Terkait hal itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau pengungsian di lapang pendidikan Barangkolong, Kecamatan Reok. Peninjauan dilakukan bersama Menko PMK Pratikno pada Senin 17 Agustus 2026. Pembentukan Satgas Daerah diperlukan untuk memperkuat koordinasi pemerintah dalam menangani warga terdampak. Sebab pengungsian dan wilayah terdampak tidak hanya terpusat di Barangkolong, BNPB juga menyiapkan tenda keluarga, tenda serbaguna logistik, serta berbagai peralatan penunjang pengungsian. Sebagian bantuan telah dikirim dari Pos Logistik Nasional BNPB di Labuan Bajo. Pernah untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Mendengar pukul 17:40 waktu Indonesia Barat saat ini, saat informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang mana otoritas jasa keuangan akan terus memperkuat kontribusi sektor jasa keuangan di Indonesia, yang mana hal ini dilakukan melalui stabilitas dan integritas sektor jasa keuangan, perluasan akses keuangan, serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi produktif. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan sektor jasa keuangan harus tetap kuat untuk mendukung program pembangunan, yang mana menurutnya pengawasan juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan berorientasi pada kepentingan bangsa. Pendengar, saat informasi ini menuntaskan kebersamaan kita di musik dan informasi. Dan sesaat lagi pada pukul 17:45 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar. Terlebih dahulu saya akan hadirkan satu lagu religi islami untuk Anda.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada.

Baik, pendengar, pukul 17:46 waktu Indonesia Barat saat ini telah masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya, dan saatnya dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allah.

Jangan bersedih. Perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

Berinformasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi ini terkait dengan BNPB ya, peringkatnya yang mana di sini BNPB menghadirkan layanan trauma healing dan perpustakaan keliling bagi pengungsi gempa di Kabupaten Sika. Layanan tersebut dipusatkan di Gor Samador Selasa 18 Agustus 2026. Kegiatan menyasar terutama anak-anak yang menjalani keseharian di lokasi pengungsian. Mereka mendapat ruang belajar, bermain, dan pemulihan psikososial selama masa tanggap darurat. BNPB menyebut dukungan psikososial menjadi bagian penting dalam penanganan masyarakat terdampak bencana, yang mana perhatian tidak hanya diberikan terhadap kebutuhan fisik, tetapi juga kondisi psikologis dan sosial. Informasi ini kami kutip dari portal resmi kami, rri.co.id.

0: punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.
1: Aku

José Rijal, Tulus. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh darah, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
4: Meski

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di Kanalacuo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Diswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Aldi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau, Kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
2: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Informasi selanjutnya untuk Anda terkait dengan pemadam kebakaran Satpol PP Kabupaten Sanggau. Tak hanya bertugas memadamkan api, tetapi juga memberikan bantuan dalam berbagai penanganan non-kebakaran. Salah satunya membantu warga membuka pintu rumah yang terkunci akibat kunci rusak maupun hilang di Kelurahan Beringin dan Desa Penyeladi pada Selasa 18 Agustus 2026. Kabid Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Sanggau, Ade Ali Sedikin, mengatakan pihaknya menerima dua laporan masyarakat terkait pintu rumah yang mengalami masalah kunci pada Selasa pagi. Menerima laporan tersebut, pihaknya langsung mendatangi lokasi untuk membantu membuka pintu sekaligus mengganti kunci yang rusak. Dengan informasi ini, kami kutip dari portal resmi kami, rri.co.id.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Ismalina dalam Esensi Buku. Edisi kali ini, mari kita simak esensi buku Melintasi Badai. Novel Melintasi Badai, karya Eka Dharma Putra, adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Buku ini berfokus pada pergulatan batin dan perjuangan moral karakter utamanya dalam mencari makna hidup yang sejati. Dengan latar belakang yang kaya dan penuh dengan nilai-nilai spiritual, dan novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari keyakinan pribadi hingga tanggung jawab sosial. Cerita dalam Melintasi Badai menyoroti bagaimana karakter utamanya yang kerap dihadapkan pada situasi sulit, belajar untuk bertahan dan melampaui berbagai badai kehidupan. Tokoh ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat namun rapuh, penuh dengan keraguan dan pencarian jati diri. Melalui pengalaman hidupnya, pembaca diajak untuk melihat bagaimana seseorang dapat tumbuh dan berkembang ketika dihadapkan pada kesulitan yang tampaknya tak teratasi. Tema sentral dalam novel ini adalah ketabahan dan iman, dengan penekanan pada bagaimana keduanya dapat menjadi penopang bagi seseorang dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Penulis dengan cermat menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama, serta bagaimana karakter ini mencoba menemukan jalan keluarnya melalui refleksi spiritual dan pemahaman diri yang mendalam. Eka Dharma Putra menggunakan latar belakang sosial dan budaya Indonesia dengan sangat baik, menggambarkan realitas masyarakat yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan. Latar ini tidak hanya berfungsi sebagai setting fisik, tetapi juga sebagai elemen penting yang mempengaruhi perkembangan karakter dan alur cerita. Dengan demikian, pembaca dapat merasakan kedekatan dengan realitas yang digambarkan dalam novel. Novel ini juga kaya akan simbolisme dan metafora yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep abstrak seperti iman, harapan, dan pengorbanan. Melalui

masing-masing. Penulis berhasil menciptakan karakter-karakter yang hidup dan mudah diingat, yang masing-masing berkontribusi pada pengembangan tema dan alur cerita secara keseluruhan. Tokoh utama khususnya ditampilkan dengan sangat mendalam, sehingga pembaca dapat merasakan emosi dan dilema yang dihadapinya. Secara keseluruhan, Melintasi Badai adalah sebuah karya yang mengunggah pikiran dan perasaan, membawa pembaca pada perjalanan spiritual dan emosional yang mendalam. Dengan tema yang universal, gaya bahasa yang indah, dan karakterisasi yang kuat, novel ini berhasil memberikan pengalaman membaca yang berkesan dan penuh makna.

Indonesia adalah negara yang majemuk, dengan berbagai suku, agama, dan budaya. Mari kita hargai perbedaan dan menjaga persatuan, karena kemajemukan adalah kekuatan kita.

Salam jumpa pendengar, bersama saya Franciscus Albert dalam Esensi Buku. Kali ini saya akan mengajak Anda menyimak esensi buku yang berjudul Terdidik atau Educated oleh Tara Westover, sebuah perjalanan mencari diri lewat pendidikan. Buku Terdidik atau Educated diterbitkan pada tahun 2018 dan langsung menjadi bestseller internasional. Tara Westover lahir pada tahun 1986 di Idaho, Amerika Serikat. Dalam keluarga penganut Mormon yang sangat konservatif dan hidup terisolasi dari dunia luar, ia dibesarkan tanpa pendidikan formal, tidak pernah bersekolah, dan bahkan tidak memiliki akte kelahiran yang pasti. Ayahnya adalah seorang survivalis yang percaya pada teori konspirasi dan mempersiapkan keluarganya untuk akhir zaman. Ibunya adalah seorang dukun tradisional dan juga herbalis. Dalam lingkungan keluarga ini, ilmu pengetahuan modern, rumah sakit, dan sekolah dianggap sebagai alat kontrol pemerintah, sehingga anak-anak mereka dibesarkan di rumah dan diajari bekerja daripada belajar. Namun, dari keterbatasan itu, munculnya keinginan Tara untuk mencari sesuatu yang lebih terkait dengan pendidikan, pemahaman dunia, dan kebebasan berpikir. Dengan semangat belajar secara otodidak, Tara berhasil menembus dunia akademik, sebuah pencapaian luar biasa mengingat ia tidak pernah duduk di bangku sekolah sebelum usia 17 tahun. Terdidik bukan hanya kisah tentang mengejar pendidikan dalam arti formal, tetapi juga pencarian identitas, kebebasan, dan kebenaran pribadi. Melalui buku ini, Tara menceritakan perjuangannya membebaskan diri dari cengkeraman keluarga yang mengekang, serta bagaimana pendidikan membentuk kembali cara ia melihat dunia dan dirinya sendiri. Makna terdalam dari terdidik terletak pada pemahaman bahwa pendidikan bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang keberanian untuk mempertanyakan, memilih, dan membentuk hidup sendiri. Tara mengungkapkan betapa sulit dan menyakitkannya melepaskan diri dari sistem kepercayaan lama, terutama ketika itu berarti harus berkonflik dengan orang-orang terkait. Buku ini juga mengangkat isu-isu penting seperti kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan mental, kesenjangan akses pendidikan, serta bagaimana trauma masa kecil bisa membentuk perjalanan seseorang ke masa depan. Tara menulis dengan gaya yang reflektif, jujur, dan penuh emosi. Ia tidak berusaha membuat kisahnya dramatis, namun kejujuran dalam penuturannya membuat pembaca merasa terhubung dan ikut merasakan pergolakan batin yang ia alami. Buku ini mendapat banyak pujian dan penghargaan, serta masuk ke dalam daftar buku terbaik versi The New York Times, Time Magazine, dan direkomendasikan oleh tokoh-tokoh seperti Barack Obama dan Bill Gates. Terdidik telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa dan menjadi inspirasi global tentang kekuatan pendidikan. Terdidik adalah kisah nyata yang membuktikan bahwa pendidikan bisa menjadi jalan untuk membebaskan diri dari batas-batas yang dipaksakan oleh lingkungan dan masa lalu. Lewat narasi yang kuat dan menyentuh, Tara Westover tidak hanya berbagi kisah hidupnya, tetapi juga memberikan pelajaran penting tentang makna sejati dan menjadi terdidik. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapapun yang ingin memahami lebih dalam tentang pentingnya kebebasan berpikir, keberanian melawan ketidaktahuan, dan kekuatan transformasi lewat pendidikan.

0: Bendera Indonesia yang berwarna merah putih merupakan lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Tahukah Anda, sebelum kemerdekaan, warna merah putih sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Kerajaan Kediri sudah menggunakan warna merah putih sebagai panji kerajaannya paling pertama. Kemudian Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur juga menjadikan bendera merah putih sebagai lambang kebesarannya pada abad ke-13 hingga ke-16 Kerajaan Hindu Buddha. Di awal abad ke-20, di bawah kekuasaan Belanda, para pelajar dan kaum nasionalis menggunakan bendera yang dinamakan Sang Merah Putih. Setelah Perang Dunia Kedua dan Indonesia Merdeka, bendera merah putih mulai digunakan sebagai bendera nasional.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong. @rri_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro 2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah Hati, Tito Aditya.
3: Aku

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh darah, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
4: Mas

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti sedia aku sebelum hujan it gita. Ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di Kanala Juo.
0: Butet Sumatera Utara.

0: Si Patokaan Sulawesi Utara.
1: Ya, pendengar, saatnya saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti Warata Berita. Dan kami akhiri kebersamaan kami di Sanggau Sore. Saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Sore lainnya. Mundur pamit, selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam. Tentunya juga akan menghadirkan informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas. Jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
4: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
2: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
5: Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
6: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
5: Ya, terutama bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat menghentikan cipta. Menghentikan cipta tadi saya menerima betul bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua sudah baik.
6: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT.
3: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya. Itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya.
7: Yang rujukan itu
3: rujukannya ke sini ya.
6: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
2: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
8: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain. Karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
9: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani. Baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
8: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
10: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
8: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
12: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi. Kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
7: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
13: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
7: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Kita briefing.
2: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
4: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
15: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansyah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surah perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
4: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
15: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
16: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Yang Mulia.
17: Termohon 2, sama pernyataannya?
16: Sama.
17: Turut termohon bagaimana?
15: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar. Akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif?
18: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,649 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 293 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
19: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusuk Masar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1443 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
18: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Kebakaran hutan.
2: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
21: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
22: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
21: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
22: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
0: Kami menyadari bahwa karhutlah merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman karhutlah di lapangan.
22: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
5: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
1: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
23: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
1: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI-China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini. Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
3: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi basıyor.
6: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
9: İyi bir takım, organize bir takım.
6: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini.
9: Sementara
6: Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce pasca kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce, Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sang. Selamat malam juga untuk semuanya para pendengar kami juga nih ya, yang ada di wilayah perbatasan ya, untuk Sanggau dan sekitarnya. Salam sehat, salam semangat ya untuk semuanya yang sedang beristirahat ataupun sedang santai gitu ya bareng berkeluarga, karena setelah melakukan berbagai kegiatan ya satu harian ini. Dan pendengar, di malam hari ini bersama saya Sarifadini dan juga tim Sanggau malam ini menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari ini pendengar ya, Selasa 18 Agustus 2026. Nah, kami akan menyajikan serangkaian informasi dan juga program acara menemani waktu santai Anda dan waktu istirahat Anda di malam hari ini. Pukul 19:34 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan di mimbar agama Islam untuk Anda ya, ini dengan judulnya tips dan trik cara agar istiqomah ya, dan ini ada penceramahnya, ada Ustadz Felix Chow.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah, salah satu frequently asked question yang ada di kajian-kajian yang biasa saya datang adalah bagaimana caranya kita bisa untuk istiqomah. Itu biasanya banyak banget yang nanya, Ustadz, bagaimana caranya biar kita bisa istiqomah? Karena biasanya kalau kita beramal, kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang kita nggak semangat. Kadang-kadang kita mau taat, kadang-kadang kita tergoda untuk maksiat. Gimana agar kita itu tetap taat terus, tidak turun-turun semangat kita, tidak kita merasa lelah, tidak merasa futur di dalam beribadah. Nah, itu caranya seperti apa? Nah, jadi teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang istiqomah, karena ini penting sekali. Karena istiqomah ini adalah bagian di dalam agama yang termasuk sangat esensial. Jadi suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya tentang perkara bagaimana kalau aku meminta satu nasihat, kata seorang sahabat ini, yang kalau aku sudah mendapatkan nasihat ini, seolah-olah aku tidak perlu lagi meminta nasihat. Jadi kalau aku cuma punya satu nasihat, nasihat ini apa? Yang kalau aku dapat nasihat ini, aku seolah-olah nggak perlu lagi untuk minta nasihat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada sahabat ini, qul amantu billah summastaqim. Katakanlah, berimanlah kepada Allah, amantu billah, aku beriman pada Allah, summastaqim. Lalu kemudian beristiqomahlah dengan keimanan itu. Maka keimanan itu adalah satu hal, sedangkan istiqomah adalah hal yang lain. Orang-orang bilang memulai itu lebih mudah daripada menjalani atau beristiqomah. Maka istiqomah ini memang sesuatu yang sangat sulit. Karena memang setelah orang ini beriman, orang punya keimanan, orang mengakui Allah, orang menjadi seorang muslim, dia mendapatkan kunci untuk keselamatan. Dia mendapatkan kunci untuk keridhaan Allah. Tapi yang menentukan berikutnya adalah keistiqomahan. Karena kalau seandainya orang itu tidak istiqomah, maka percuma akhirnya keimanan dia. Jadi kul amantu billah summastaqim. Katakanlah beriman pada Allah lalu beristiqomahlah. Maka istiqomah ini sangat penting. Saking pentingnya istiqomah, teman-teman sekalian, maka ulama-ulama itu pernah berpesan kepada kita bahwasanya istiqomah itu khairum min alfi karomah. Sesungguhnya istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 karomah. Jadi kalau seandainya kita tahu ada beberapa ulama-ulama memiliki karomah, memiliki banyak keutamaan-keutamaan, maka keutamaan yang paling tinggi adalah keistiqomahan. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan keistiqomahan. Dengan istiqomah itulah kita menjadi banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan. Walaupun orang itu melakukan amal-amal yang sedikit, tapi kalau dia istiqomah, maka dia akan melebihi orang-orang yang melakukan amal-amal besar, tapi amal-amal itu cuma dilakukan satu kali saja. Nah, jadi al-istiqomah khairum min alfi karomah. Sesungguhnya istiqomah itu lebih baik daripada ribuan karomah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita untuk beristiqomah? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan derajat istiqomah? Maka jawabannya ada tiga. Jadi tiga yang bisa mengantarkan kita kepada keistiqomahan. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ukhuwah, yang ketiga adalah syariah. ini sudah sering banget kita bahas, tapi nggak apa-apa kita ulangi, karena memang pelajaran itu juga ditentukan oleh berulang-ulangnya kita mendapatkan pelajaran itu. Pertama adalah akidah, yang kedua adalah ukhuwah, yang ketiga adalah syariah. Yang pertama, akidah, ini berkaitan dengan individual, tidak berkaitan dengan yang lain. Jadi ini berkaitan dengan apa yang ada pada diri kita. Keistiqomahan itu tergantung pertama pada individual kita sendiri. Yang kedua, istiqomah itu tergantung

Kekuatan internal, kekuatan yang tidak terlihat, kekuatan keyakinan, kekuatan harapan, itu semua dinamakan dengan akidah. Dalam bahasa Arab, akidah itu berasal daripada kata aqada yaqidu akidatan, yaitu adalah artinya sebuah sandaran, sebuah ikatan, sebuah tiang tempat bersandar, sebuah tiang yang diikatkan semuanya di situ, yang tidak pernah goyah. Prinsip yang paling prinsip itu adalah akidah. Core of the core itu adalah akidah. Jadi akidah adalah apa yang berlangsung di dalam diri kita. Dan kalau kita sederhanakan, akidah itu adalah cara kita untuk menjawab why. Cara kita untuk menjawab kenapa. Jadi kenapa kita harus melakukan hal ini? Kenapa kita harus memilih hal ini? Maka semua jawaban itu adalah jawaban akidah. Contoh misalnya, kalau seseorang bertanya, bagaimana caranya sholat? Apa itu sholat? Maka ini bukan pertanyaan yang akan menghasilkan jawaban akidah, tapi akan menghasilkan jawaban fikih. Apa itu sholat? Jawabannya pasti fikih. Bagaimana cara kita sholat? Jawabannya pasti fikih. Apa itu puasa? Jawabannya pasti fikih. Bagaimana caranya berpuasa? Jawabannya juga pasti fikih. Bagaimana kita berpuasa? Apa aja yang bisa membatalkan puasa? Jawabannya juga fikih. Nah, bagaimana kita mengganti ini jadi jawaban akidah? Jawabannya menggantinya dengan mengganti pertanyaan, yaitu mengganti pertanyaannya dari apa dan bagaimana menjadi pertanyaan kenapa. Jadi kenapa kita melakukan ini? Contoh, kenapa kita berpuasa? Itu jawabannya akidah. Kenapa kita sholat? Itu jawabannya akidah. Kenapa kita jadi seorang muslim? Itu jawabannya akidah. Kenapa kita harus segera beramal? Itu jawabannya akidah. Kenapa kita tidak boleh berhenti untuk melakukan amal-amal yang soleh? Itu juga jawabannya adalah akidah. Jadi jawaban akidah yang menentukan keistiqomahan kita itu tergantung bagaimana kita menjawab pertanyaan why, kenapa. Coba kita lihat, orang-orang yang memiliki motivasi yang tinggi, orang-orang yang memiliki keistiqomahan yang tinggi, konsistensi yang tinggi, itu biasanya didasari dari mereka itu bisa menjawab pertanyaan kenapa dengan sangat baik. Kalau jawabannya semakin bagus, maka dia akan semakin konsisten amal-amalnya. Maka dia semakin mudah untuk melakukan hal-hal yang taat dan semakin mudah untuk menjauhi maksiat-maksiat. Tapi ketika dia lemah dalam menjawab ini, maka dia akan terus-menerus akan tertarik pada kemaksiatan dan akan sulit untuk berbuat kebaikan-kebaikan atau ketaatan. Contoh misalnya, kita bicara tentang keistiqomahan dalam pergi ke masjid misalnya ya, atau dalam berbuat baik sholat, puasanya, atau amal-amal soleh yang lain. Siapa yang biasanya lebih kuat untuk beribadah? Apakah orang-orang tua atau orang-orang muda? Jadi menurut teman-teman sekalian, coba, orang tua atau orang muda yang lebih kuat beribadah, yang lebih banyak datang ke masjid, yang mereka nggak bolong-bolong datang ke masjid, biasanya adalah orang tua. Kenapa orang tua? Itu mereka lebih istiqomah, mereka lebih konsisten dalam berbuat amal-amal soleh. Jawabannya sederhana, karena orang tua itu mereka yakin, lebih yakin daripada anak-anak muda, mungkin ya, lebih yakin daripada anak-anak muda kalau mereka itu bakal mati, kalau mereka itu bakal sebentar lagi gak ada lagi di dunia, mereka bakal wafat, mereka bakal selesai urusannya di dunia. Karena keyakinan itu, maka orang tua mau untuk susah-susah datang ke masjid meskipun kakinya sakit, meskipun dia misalnya sudah lemah, meskipun dia ngantuk, tapi dia tetap mau pergi ke masjid. Kenapa? Dia yakin betul bahwa giliran dia akan segera datang. Umurnya sudah 80, umurnya sudah 85, dia punya teman-teman. By the way, teman-teman tahu, orang-orang tua tuh biasanya punya catatan. Catatan-catatan tentang nomor telepon teman-temannya. Nah, jadi nama temannya terus ada nomor teleponnya biasanya. Kenapa? Supaya bisa keep in touch gitu ya. Nah, tapi setiap tahun tuh dicoretin satu-satu tuh. Wah, meninggal satu dicoret lagi. Wah, seleting itu misalnya ada 20 orang, sisa cuma 5 orang. Nah, maka dia mikir, ya cepat atau lambat saya nyusul. Karena orang-orang yang lahir bersama saya, karena orang-orang yang sudah main-main bersama saya sudah pada dipanggil semua, maka saya bisa jadi selanjutnya. Maka dia sangat merasa bahwa ya dia termotivasi untuk beribadah. Kenapa? Karena dia pikir ya saya akan segera mati. Apa gunanya yang lain? Apa gunanya mobil mewah?
dia nggak merasa terpesona ngelihat mobil mewah, dia nggak merasa gumun ngelihat rumah mewah, dia nggak ngerasa mau untuk pergi ke luar negeri ketika orang-orang pada berlomba-lomba flexing pergi luar negeri, orang-orang pada punya

0: handphone baru dia juga mikir untuk apa? Kenapa? Karena sebentar lagi saya mati. Sementara yang saya persiapkan untuk mati itu bukan barang-barang fisik, tapi adalah barang-barang atau bekal-bekal yang bersifat amal ibadah. Maka dia akan maksain, dia akan milih masjid lebih daripada milih misalnya iPhone. Dia akan milih pergi ke masjid daripada dia misalnya pergi ke Eropa. Dia akan milih untuk berpuasa dan sedekah daripada dia milih untuk misalnya beli mobil baru dan seterusnya. Kenapa? Karena dia senantiasa termotivasi. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya dia bakal mati. Makanya di dalam Islam itu perkara keimanan itu terkait dengan keyakinan. Akidah terkait dengan keyakinan. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kata Allah, siapa yang dia beriman kepada Allah, maka dia akan yakin bahwasanya ada hari akhir. Bahwasanya dia tahu bahwa dia akan wafat. Dan semua hidup di dunia ini adalah persiapan cara untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang paling baik. Bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah bagaimana caranya ketika dia di bawah tanah itu, dia senantiasa ya bahagia. Di bawah tanah itu ada penerangan, di bawah tanah itu ada misalnya ya luas dan segala macam. Dan dia tahu amal-amal dia yang nanti akan membuat kehidupan akhiratnya lebih baik. Maka keyakinan itu menentukan aktivitas. Tapi kalau ada orang yang dia lupa bahwasannya dia akan mati, artinya apa? Artinya akidahnya ini tidak sempurna mengantarkan dia pada keyakinan bahwa dia akan mati. Maka dia santai aja. Jangankan di bulan Ramadan dia skip tarawih. Jangankan di bulan Ramadan dia gak puasa. Jangankan di bulan Ramadan dia masih buka aurat. Dia bahkan gak puasa sama sekali. Dan bahkan ringan banget di bulan-bulan yang lain juga gak puasa. Kenapa? Karena dia gak ngerti kapan dia mati. Karena dia lupa. Dia berusaha melupakan bahwasanya dia bakal mati. Dia berusaha untuk tidak mengetahui bahwasanya setelah mati akan ada kehidupan dan pertanggungjawaban tentang apapun yang dia buat di dunia. Bahwasanya ketika dia berbuat sesuatu, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, menyakiti orang lain pun dia lakukan, dia merasa gak ada masalah karena gak ada sesuatu yang dia yakini. Itu akidah. Akidah itu keyakinan yang menimbulkan konsekuensi. Keyakinan yang menimbulkan kita itu untuk berbuat. Karena kita tahu kita akan menghadap Allah dengan membawa amal-amal kita, maka kita beramal baik. Karena kita tahu Allah gak suka dengan sesuatu yang haram, kita jauhin yang haram. Karena kita tahu Allah tuh senang ketika kita berbuat dengan yang sunnah, kita mau berbuat yang sunnah. Kita baca misalnya hadis, ada dua kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa, yang kedua adalah ketika dia berjumpa dengan Allah. Maka kita senang banget, dan kita merasa, ya Allah, berbuka puasa aja senangnya kayak begini. Apalagi nanti ketika berjumpa dengan Allah. Maka Allah senang dengan puasa saya. Maka dia berusaha untuk melakukan apapun untuk menyenangkan Allah ketika nanti berjumpa dengan Allah di yaumil hisab. Nah, ini perbedaan antara orang yang punya akidah dengan orang yang tidak punya akidah. Orang yang memiliki akidah, mereka memiliki keyakinan, mereka memiliki kesadaran bahwasanya setiap aktivitas-aktivitas mereka itu disaksikan oleh Allah. Makanya konsep ihsan di dalam Islam adalah berbuatlah seolah-olah engkau melihat Allah ketika engkau melakukan satu perbuatan itu. Dan kalau engkau memang tidak bisa melihat Allah, maka ketahui Allah yang melihat kamu. Maka ya orang-orang berakidah itu senantiasa akan istiqomah. Orang-orang yang berakidah itu insya Allah senantiasa akan konsisten. Karena pengingatnya bukan datang dari luar, tapi pengingatnya datang dari dalam. Itu sebagai yang paling awal yang akan mengendalikan dia untuk tidak berbuat yang buruk atau menjauhi maksiat dan mendekati ketaatan-ketaatan. Ketika dia punya semacam kayak inner power, sebuah apa ya, motivasi dari dalam, yaitu adalah akidahnya dia. Coba kita lihat bagaimana terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan pada kita bahwasanya ketika Rasulullah itu pernah bilang akan ada satu masa di mana orang-orang itu akan menemukan emas dan mereka tidak berebut untuk mengambil emas itu. Dan ternyata kejadian. Dikisahkan pada kita di zamannya Rasulullah itu ada seorang laki-laki yang dia beli tanah dari saudaranya. Jadi dia beli tanah dari saudaranya, lalu kemudian setelah dia beli tanah itu dia garap. Setelah dia garap tanah itu, ternyata apa yang dia dapatkan, dia ketemu bongkahan emas di dalam tanah itu. Nah, jadi coba bayangin ya, kita beli tanah, lalu kemudian pas kita gali, dapat bongkahan emas. Kalau kita mikirnya apa? Wah, rezeki nomplok. Kita nggak sangka nih, beli tanah cuma misalnya 100 juta, dapat bongkahan emas nilainya misalnya 500 atau 20 miliar, atau 2 miliar misalnya. Taruhlah, oh, bongkahan emas. Hitung aja, kalau 1 gram aja 1 juta, Bagaimana kalau misalnya 1 kilo itu sudah 1000 gram? Itu sudah 1 miliar kalau 1 kilo. Belum lagi kalau 2 kilo, 3 kilo, dan seterusnya. Pokoknya ditemukan di situ bongkahan emas. Maka yang tadi beli tanah, itu ternyata dia tidak langsung ngambil emasnya, tapi dia segera menghubungi sahabatnya yang jual tanah itu. Dia bilang, kira-kira gini ya, kalau di Indonesia, "Mas, ini aku baru beli tanah kemarin kan?" "Iya." "Lalu aku dapat nih, ketika aku gali tanah ini untuk bertani, aku dapat bongkahan emas. Lah, ini emasnya ini harus aku kembalikan sama kamu." Yang jual tanah bilang, "Loh, kenapa dikembalikan?" Yang beli tanah bilang, "Lah iya, karena kan aku kan tidak beli emas. Yang aku beli itu tanah sama kamu. Akadnya itu beli tanah, bukan beli emas." Lalu kemudian yang jual bilang, "Iya, tapi akadku itu adalah ngasih kamu tanah yang sudah kamu beli. Berarti apapun yang ada di dalamnya itu milikmu, karena aku sudah jual." Lalu kemudian yang beli bilang, "Enggak, aku tidak merasa bahwa aku tuh beli emas. Kalau aku beli emas ada akadnya, tapi aku belinya tanah, bukan beli emas." Akhirnya mereka ribut. Mereka ribut untuk menolak emas yang mereka dapat di tanah itu, yang ada di tanah itu. Mereka ribut, satunya bilang, "Enggak, itu bukan punya saya." Satunya bilang juga, "Itu bukan punya saya." Akhirnya karena emas ini tetap harus ada pemiliknya, maka mereka lapor ke hakim. Hakimnya bingung juga, apa masalah kalian ini? Kalian ini gak pengen damai ya, problem terus hidup anda kalian ini. "Iya, karena ini emas bukan punya saya, ini ada di tanahnya dia." Yang satu lagi bilang, "Tanahnya udah saya jual kok." Akhirnya ketika mereka ribut, maka hakim itu bertanya pada mereka, Bapak punya anak perempuan?" "Oh ya, saya punya." "Umurnya berapa?" "Wah, umurnya kebetulan segini." "Wah, sudah siap nikah ya?" "Iya." Tanya lagi sama bapak satunya, Bapak punya anak juga?" "Iya, punya anak laki-laki." "Punya." "Umurnya berapa?" "Wah, sama juga ini, sudah siap nikah." Akhirnya kata hakim, "Nikahkan anak kalian berdua, karena kalian tuh sama-sama orang soleh." Maka emasnya dikasih kepada pasangan baru itu. Nah, ini kan luar biasa ya teman-teman sekalian. Akhirnya kita bisa tahu bahwa di zaman Islam itu, orang ketika ketemu emas, dia nggak mau langsung ambil. Kenapa? Karena dia di dalam dirinya terdapat iman, bahwasanya dia tahu, bahwasanya Allah tuh melihat, Allah tuh mengetahui, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kalau andaikan ada harta kayak gini yang dia itu tidak bisa buktikan dari mana. Nanti Allah akan minta pertanyaan, daripada nanti ditanya di akhirat, mendingan saya masalah di sini aja. Maka orang-orang nggak mau ngambil yang bukan haknya. Apa yang membuat mereka seperti itu? Yang membuat mereka seperti itu adalah akidah. Akidah akan membuat seseorang menjauhi perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah dan senantiasa punya efforts untuk mendekati perkara-perkara yang Allah suka. Maka mereka akan istiqomah untuk menjalankan ibadah-ibadah mereka, menjalankan amal-amal soleh mereka karena mereka punya iman. "Saya mau melakukan ini karena saya perlu persiapan nanti di yaumil kiamat." Itu adalah kemudian pikiran mereka. Itu adalah akidah, itu adalah iman. Orang punya akidah, orang punya iman, itu akan lebih kuat daripada orang-orang yang gak punya iman. Iman tuh kalau begitu tentang apa sederhananya? Sederhananya iman itu cuma dua. Satu, keinginan anda mendapatkan kebaikan. Dua, kekhawatiran anda mendapatkan keburukan. Kalau bahasa Inggrisnya hope and fear. Itu kan, hope and fear. Bukannya kita juga begitu. Iman kita adalah mengharapkan keridhaan Allah dan kita tidak mau untuk mendapatkan azabnya Allah. Maka ketika kita beriman kepada Allah, kita berusaha untuk melakukan amal-amal soleh karena kita ingin mendapatkan kebaikan dari situ. Kita ingin mendapatkan janjinya Allah dari situ. "Wah, kalau aku istiqomah di bulan Ramadan ini, Masya Allah, aku bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kalau Allah ridho sama aku, apapun yang aku inginkan, aku bisa dapatkan di dunia ataupun terlebih lagi di akhirat yang kita minta." Tapi kemudian kalau dia malas, dia akan ngingetin dirinya sendiri, "Wah, saya harus istiqomah, harus konsisten, karena kalau saya malas, saya ninggalin nih misalnya kewajiban-kewajiban saya, nanti yang nunggu saya yang buruk-buruk, dan saya nggak mau saya dapat yang buruk, saya harus menjauhi neraka, saya harus menghapuskan dosa-dosa saya." Maka dia konsisten untuk beribadah di bulan Ramadan. Ini adalah yang pertama. Yang pertama adalah akidah. Istiqomah dipengaruhi oleh yang namanya akidah. Yang kedua, teman-teman sekalian, masih ingat yang kedua apa? Yang kedua adalah ukhuwah atau supporting system atau jamaah. Teman-teman sekalian, manusia itu memang dia bisa akidahnya kuat. Dia bisa jadi memiliki why yang kuat sehingga dia senantiasa bisa konsisten dalam apapun aktivitas-aktivitas amal ibadah dia. Tapi manusia itu didesain tidak untuk bisa sendiri. Manusia itu didesain untuk melakukan sesuatu secara berjamaah. Nah, ini kuncinya. Jadi yang kedua adalah berjamaah. Karena manusia tidak didesain untuk melakukan ketaatan sendiri-sendiri. Lihat di dalam Al-Quran, semua perintah-perintah oleh Allah kepada manusia di dalam Al-Quran pasti menggunakan kata kalian. Jadi melakukannya itu harus bersama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta sama Allah aja, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Bukan tunjuki saya, tapi tunjukin kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang kita minta. Apalagi kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan bagi kalian semua untuk berpuasa sebagaimana yang pernah terjadi pada orang-orang sebelum kalian. Berarti perintah puasa itu ya bareng-bareng, perintah sholat id bareng-bareng, perintah sholat jumat bareng-bareng. Kenapa? Bareng-bareng itu akan memudahkan kita untuk menuju ke istiqomahan. Karena kalau kita tidak bareng-bareng, biasanya kita akan terjebak di maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, teman-teman sekalian, innama ya'kulu dzibu minal ghanami qasiyah. Sesungguhnya serigala itu akan memakan domba yang sendirian. Artinya apa? Serigala ini binatang pack, binatang bareng, gerombolan. Tapi ketika dia mau nyerang orang, dia mau nyerang domba, bukan orang ya, dia mau nyerang domba, dia nyerang dombanya yang sendirian. Kenapa? Karena sendirian itu biasanya bermaksiat, itu maksudnya. Manusia itu sendiri cenderungnya bermaksiat. Tapi kalau dia bareng-bareng, dia cenderungnya akan berbuat baik. Coba lihat aja. Lihat orang-orang yang bermaksiat, biasanya mereka maunya nyendiri, biasanya mereka maunya terpisah di antara yang lain. Lihat orang-orang yang pacaran tuh, kalau pacarannya serius itu nggak mau mereka bareng-bareng. Kalaupun bareng-bareng, cari tempat yang bisa punya privacy, cari tempat yang bisa gelap gitu kan ya, misalnya di bioskop, nah gitu kan ya. Atau misalnya kapan seorang pacar laki-laki paling senang ketika mendapatkan telepon pacarnya, lalu pacarnya bilang, eh kesini dong, bapak ibuku lagi pergi. Nah itu misalnya. Nah, kenapa? Karena mereka tidak mungkin melakukan maksiat secara berjamaah. Kalau melakukan maksiatnya sudah sampai jamaah, ya berarti sudah pro banget, sudah levelnya beda, berarti bahasanya juga beda. Orang pacaran maunya sendiri-sendiri. Contoh lagi, cowok-cowok nonton film porno misalnya. Nonton film porno, biasanya sendirian atau berjamaah? Ya biasanya sendirian lah. Lah kenapa? Ya nggak asik Ustaz kalau berjamaah. Itu masalahnya. Masalahnya manusia itu adalah makhluk yang didesain untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu berjamaah. Karena mereka lebih semangat melakukan kebaikan itu berjamaah. Tapi kalau mereka melakukan keburukan, biasanya mereka melakukan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak mau bareng-bareng ketika melakukan keburukan. Maka sendiri itu dekat dengan kemaksiatan, bareng-bareng itu biasanya dekat dengan yang namanya kejamaan atau kebersamaan. Jadi kebersamaan itu biasanya baik, sendiri biasanya buruk. Maka jangan sampai kita tidak melibatkan diri. Walaupun kita merasa, tapi saya itu ustaz, saya itu introvert, saya itu tidak bisa untuk bergabung dengan banyak orang. Itu ilusi aja, teman-teman sekalian. Kita tahu bahwasanya Allah menciptakan manusia, setiap manusia pasti bisa untuk bareng-bareng kok. Cuma memang levelnya beda-beda. Ada orang yang cepat akrab, ada orang yang akrabnya lama, tapi dia tetap bisa berjamaah. Karena saya juga melihat bahwa kayak orang-orang misalnya kayak Fuad Naim itu katanya introvert. Kemarin saya ketemu dengan Bena Kribo juga bilang dia introvert. Padahal mereka sangat pintar untuk berjamaah, pintar untuk punya teman dan segala macam. Tapi ya artinya pokoknya kalau kita tahu Allah itu nyuruh kita berjamaah, berarti pasti ada kebaikan di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita tentang bagaimana jamaah ini bisa mempengaruhi kekonsistenan atau mempengaruhi diri kita untuk senantiasa berbuat baik dan menjauhi keburukan. Misal, Rasulullah berkata itu bahwasanya manusia itu dalam hidupnya itu senantiasa seperti menumpang kapal. Kalau seandainya orang menumpang kapal itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi ada yang di bawah kapal, ada yang di atas kapal. Maksudnya di bawah kapal tuh di ruangan bawah kapal itu loh. Kalau di atas kapal kan di gelandak gitu ya, di deck ya. Nah, ada yang di kabinnya kapal. Lalu Rasul melanjutkan, kalau ada orang mau ngambil air di bawah itu, jadi orang bawah mau ngambil air, mereka harus naik ke atas, lalu nimba air, lalu balik lagi ke bawah. Kenapa? Karena mereka nggak bisa langsung ngambil air dari bawah. Lama-lama yang bawah bilang begini, daripada kita nyusahin orang atas, bolak-balik, dan juga kita capek, maka mendingan kita lobangin aja nih kapalnya. Yang keluarkan air-air juga, kan kita di bawah. Nah, kalau yang bawah ngelobangin kapal, dan yang atas tidak memperingatkan yang bawah, maka yang tenggelam yang mana? Yang bawah doang atau yang atas juga? Dua-duanya tenggelam. Kenapa? Karena keistiqomahan itu tergantung pada amar ma'ruf nahi munkar. peers, tergantung pada lingkungan Anda tuh siapa. Jadi kalau Anda itu lingkungannya kacau, Anda itu lingkungannya parah, lingkungan Anda itu ngajaknya maksiat terus, bagaimana mungkin bisa istiqomah di situ? Ustadz, susah banget aku tuh sholat, susah banget aku tuh puasa, susah banget aku tuh tutup aurat. Kenapa? Iya, circle-nya masih circle toxic, circle-nya masih circle negatif. Maka ketika dia mau sholat langsung dicibir, wah Bu Ustazah, Bu Ustazah. Pas lagi mau puasa, Bu Haji, apa kabarnya Bu Haji, gitu kan ya. Tumben lo tobat, udahlah maksiat aja. Nah bisa kayak gitu. Maka keistiqomahan juga tergantung kita mencari komunitas-komunitas yang baik, mencari teman-teman yang satu frekuensi, mencari komunitas-komunitas yang bisa ngingetin kita ketika kita tuh berbuat salah, bisa nguatin kita ketika kita tuh lagi lemah. Ini kunci istiqomah yang paling tinggi nih sebenarnya. Bukan paling tinggi ya, yang paling mudah yang bisa kita laksanakan. Kalau kita tidak mampu melakukan sendiri, maka cari jamaah yang bisa melakukannya. Makanya teman-teman sekalian, berapa banyak di antara antum nih, enggak juga saya juga sama, gitu kan ya. Berapa banyak di antara kita nih yang kemudian kita mikir, ah udahlah nanti kita bisa tarawih di rumah. Kan bisa juga tarawih di rumah, kan enggak apa-apa toh tarawih di rumah. Lalu kemudian kita skip, kita kerja di kantor, lalu atau kita melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, orang-orang pada tarawih di masjid kita enggak ikutan karena kita pikir kita bisa tarawih di rumah. Pas kita pulang rumah terus kita tidur. Berapa banyak kayak gitu? Kenapa? Karena kita lupa bahwa kekuatan istiqomah itu ada pada jamaah. Maka mudah sekali kita bertadarus kalau bareng-bareng. Mudah banget kita beristiqomah tarawih kalau bareng-bareng. Makanya kalau 10 hari terakhir ini istiqomah kita lagi diuji nih, banyak orang yang akhirnya enggak pergi lagi ke masjid. Ya udah, datengin masjid itu caranya untuk istiqomah. Tapi aku malas datang ke masjid, paksain dirinya. Kan kita udah kasih tahu bahwasannya yang pertama adalah akidah. Kalau akidah enggak mempan maka ukhuwah. Maka datanglah ke masjid, di situ ada program itikaf, di situ ada program baca Quran. Minimal kita dengerin orang baca Quran. Karena kalau di rumah kita nonton Netflix. Itu masalah. Lah, itu kita terpaksa untuk berbuat baik dan itu masih lebih bagus. Makanya istiqomah itu yang kedua paling penting adalah pada kekuatan jamaah. Maka teman-teman harus menaruh diri teman-teman pada peers yang mempressure agar teman-teman tuh jadi orang baik. Harus naruh dalam kondisi supporting system yang bagus, penuh dengan positive vibes gitu kan ya. Nah, itu adalah yang kedua. Yang ketiga teman-teman sekalian, yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ukhuwah, yang ketiga nih yang paling kuat sebenarnya. Hanya saja kita belum menikmati sekarang. Tapi yang paling kuat yang ketiga ini adalah sistem. Sistem itu apa? Sistem itu adalah kekuatan yang sangat besar, lebih daripada akidahnya individu, lebih daripada ukhuwahnya berjamaah, yaitu sistem yang dia menerapkan Islam. Nah, kalau sistem ini udah menerapkan Islam, maka orang-orang baik itu akan muncul generational. Jadi kalau akidah itu memunculkan orang baik individu, kalau ukhuwah itu memunculkan orang baik berjamaah, kalau ini memunculkan sistem, ini memunculkan orang baik generational. Jadi satu generasi itu orang baik semua. Kenapa? Karena mereka dipaksa jadi baik. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, innamal madinatu kalkir. Sesungguhnya Madinah ini seperti tungku api, tanfi khabasiha wa yansi thayyibiha. Sesungguhnya Madinah itu seperti tungku api, maka apapun yang masuk ke dalamnya akan berubah. Kalau masuk, kata Rasulullah, besi yang buruk, maka besi yang buruk-buruk itu buruknya akan hilang. Maka yang tinggal adalah yang bagus-bagus saja, karena sudah terkelupas oleh api tungku itu. Yang kedua adalah kalau besi yang masuk adalah besi yang bagus, maka besi itu akan mengkilat oleh tempaan tungku itu. Jadi mau masuk besi bagus, mau masuk besi jelek, tetap aja akan jadi bagus. Kenapa? Madinah menerapkan Islam. Madinah menerapkan sistem Islam. Maka orang-orang yang buruk akan masuk jadi baik. Orang-orang yang baik yang masuk jadi tambah baik. Contoh misalnya, bagaimana cara kita mengerti tentang yang namanya sistem? Jadi kayak gini teman-teman sekalian. Kayak kita pergi ke mall atau kita pergi ke pasar. Teman-teman pernah nggak pergi ke pasar yang kotor, kok pasar yang bau dan juga becek banget? Jadi sudahlah bau, lalu kemudian becek, kotor. Maka kalau orang-orang masuk ke pasar yang bau, kotor, bin becek tadi, maka biasa dia akan meludah, cuh gitu misalnya. Kenapa? Dia merasa jijik. Kenapa? Karena dia merasa bau, merasa kotor. Jangankan dia meludah, muntah dia pernah di situ. Kenapa? Karena pasarnya tidak nyaman. Artinya apa? Sistem yang buruk memaksa orang untuk berbuat buruk. Orang akan buang sampah sembarangan, orang akan ngeludah sembarangan, orang akan kemudian ya apa namanya ya merasa nggak nyaman, ngeludah, muntah dan segala macam. Tapi kalau sistem yang baik akan memaksa orang berbuat baik. Contoh, Anda pergi ke mall, bisa Grand Indonesia atau misalnya mall manalah yang bagus. Misalnya kalau di Jakarta Taman Anggrek. Ada lagi mall di Bogor, Botanic Square misalnya, atau mall apapun lah terserah. Kalau Anda pergi ke mall-mall yang bersih itu, Anda akan terpaksa untuk berbuat bersih. Jangankan Anda muntah, ngeludah aja Anda nggak berani. Buang sampah aja Anda merasa kayak deg-degan. Kenapa? Karena langsung kelihatan. Maka sistem yang bersih akan membuat orang berbuat bersih. Sistem yang kotor membuat orang berbuat kotor. Ini kejadiannya. Jadi istiqomah itu kalau ada sistem yang bersih, itu Masya Allah. Lihat Madinah contohnya. Lihat Mekah contohnya. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka senantiasa menerapkan satu sistem namanya sistem Islam. Maka siapapun yang berada di dalam sistem Islam itu akan menjadi orang-orang yang baik. Minimal mereka terpaksa jadi orang yang baik. Berarti selain kita punya akidah, kuatin akidah kita. Dua, kita kuatin supporting system kita, komunitas kita, sambil kita nunggu bahwasanya kita tuh diterapkan Islam. Karena kalau nggak diterapkan Islam, susah kita istiqomah. Kenapa? Karena justru sistemnya ngajak kepada keburukan. Misal, gimana kita bisa istiqomah? Gimana kita bisa menjauhi khamar? Orang misalnya di negeri kita, itu khamar tuh boleh asal di bawah 5%. Apalagi riba itu dijadikan sebagai jantung ekonomi. Itu sistemik. Bagaimana caranya bisa istiqomah? Bagaimana caranya kita bisa terus-menerus untuk berbuat taat kalau sehari kita dipaksa terus untuk berbuat maksiat? Paham teman-teman sekalian? Maka ini adalah cara untuk istiqomah. Satu, akidah dikuatin. Pertanyaan why dikuatin, ditanyain terus. Kalau nggak bisa, tonton video-video saya. Saya banyak sekali bahas tentang akidah. Tonton video-video saya di YouTube, itu banyak sekali membahas tentang akidah. Yang kedua, cari komunitas yang baik. Cari komunitas yang nggak toksik. Jauhi komunitas yang toksik. Yang itu bisa membuat kita untuk lebih kuat dalam beribadah kepada Allah. Istiqomah terus-menerus dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, sistem yang menerapkan Islam. Sayangnya ini belum. Dan mudah-mudahan kalau seandainya kita memperjuangkan, mudah-mudahan nanti anak cucu kita itu bisa berada dalam sistem Islam yang ngajak semuanya itu untuk jadi dalam kebaikan. Jadi teman-teman sekalian, itu adalah tips dan trik untuk bisa istiqomah. Selain juga berdoa kepada Allah, Allahumma sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, tolong tetapkan agama saya dalam agamamu. Itu kan ya, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ala ta'atik juga boleh. Jadi tetapkan saya dalam kebaikan, tetapkan saya dalam Islam, tetapkan saya dalam agamamu ya Allah. Dan ada beberapa tips-tips yang lain juga. Misalnya Ustadz Fatih Karim, Ustadz saya, dia itu beli kain kafan. Lalu kain kafan tuh disimpan di lemarinya. Untuk setiap pagi dia lihat, maka dia, wah ini saya mau mati. Balik lagi ke akidah gitu kan ya. Maka dia akan senantiasa istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ada di zaman para sahabat, mereka gali lubang kubur di dalam rumahnya. Ketika begitu mereka futur, mereka ngelihat lubang kubur itu, oh nanti aku akan di sini. Hari ini aku akan beribadah. Paling lama selama hidupku 60 tahun beribadah. Itu pun aku enggak tahu setelah itu aku kuat lagi ibadah atau enggak. Tapi di sini nunggunya lama. Mendingan aku sekarang capek ibadah daripada nanti aku capek di dalam kubur itu. Masih enggak bisa juga dia tidur di dalam kubur itu. Itu para sahabat. Untuk kemudian beliau mengetahui seperti apa enggak enaknya ketika di dalam kuburan tapi enggak punya teman, tapi enggak punya sahabat. Dan dia gak punya amal yang diandalkan. Nah maka teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah, terutama pada hari-hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan, karena sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada akhirnya. Mudah-mudahan di akhir ini kita bisa istiqomah dalam beribadah. Kita bisa kemudian untuk senantiasa memaksakan diri kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi maksiat-maksiat yang lain. Wallahualam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, baik pendengar ya, tadi sudah Anda dengarkan di mimbar agama Islam. Selanjutnya kami akan hadirkan di Sandiwara Radio dengan judul Semut Pun Diinjak Akan Menggigit, dan ini produksi dari RRI Denpasar.
1: Thank you. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Dikisahkan Lastri seorang gadis desa berparas cantik. Bahkan kecantikannya tidak ada yang menyamainya di desa itu. Dia anak yang baik, rajin bekerja, sopan kepada siapa saja. Sehari-hari dia menjual sayur di pasar untuk menyambung hidup bersama ibunya, Men Lastri. Begitu orang memanggilnya. Tapi sayang, Lastri dengan paras cantik

0: Sayur ini, Bu?
1: Iya, yang ini Lastri. Terus-terus itu sayurnya satu ya. Kacang panjang ini juga. Ini lagi satu ya, Lastri.
0: Iya, Bu. Sudah, Bu? Ada lagi?
1: Cukup. Berapa semua, Lastri?
2: Lastri, Bapak dulu, nak. Udah dari tadi nih.
0: Iya, Pak. Sebentar.
3: Begitulah, Lastri selalu menjadi rebutan ibu-ibu untuk membeli sayurnya. Men Lastri semakin bersemangat mencarikan sayur-sayur kepada para petani.
4: Ada apa di sana? Kok ramai sekali? Kayak ada orang jualan barang antik. Pembeli pada berebut. Jadi penasaran aku. Dal.
5: Ya, Tuan Muda. Kok temen-temennya Tuan Muda jalan-jalan ke pasar?
4: Orang jualan apa itu? Kok seru begitu?
5: Oh, itu. Gak ada apa, Tuan. Hanyalah jualan sayur biasa.
4: Jualan sayur? Yang beli kok rame gitu? Itu kan ada yang lain. Aku jadi penasaran.
1: Tuan Muda, maaf Tuan, saya permisi.
6: Saya permisi Tuan. Yuk kita pergi.
3: Kedatangan Surya membuat semua ibu-ibu pergi, sehingga tempat Luh Lastri menjadi sepi.
4: Jualan sayur ya? Cantik sekali anak ini. Kok aku sepertinya suka.
0: Iya Tuan. Tuan mau beli sayur?
4: Beli sayur? Pertanyaanmu sungguh menghina.
0: Maaf Tuan, bukan begitu maksud saya.
4: Sudah. Siapa yang mengizinkanmu jualan di sini?
0: Saya tidak perlu mendapatkan izin dari siapapun Tuan. Ini kan tempat umum.
4: Apa katamu? Tempat umum? Kau nggak tahu ya dengan siapa kau berhadapan saat ini?
0: Maaf, Tuan. Ini pasar yang ada hanyalah penjual dan pembeli, Tuan.
4: Lancang sekali kau. Lihat ini.
0: Apa yang kau lakukan terhadap sayur-sayuranku, Tuan? Kau telah menghancurkannya.
4: Apa? Kau pincang? Kacian. Udah miskin, cacat lagi. Kenapa kau tidak mati aja? Hidupmu hanya merepotkan orang saja.
0: Apa salahku, Tuan? Apa? Kenapa kau tega?
4: Itu ganjaran orang yang berani gak sopan kepadaku. Hei, apa kalian? Apakah kalian ingin seperti dia?
1: Tidak, Tuan. Ayo, kita pergi. Ayo, kita pergi.
4: Dia gak tahu. Aku anak juragan jagung yang terkaya di desa ini.
3: Malam itu, Surya tidak bisa tidur. Dia teringat kejadian tadi pagi di pasar. Selama ini, tidak ada yang berani kepadanya. Dia memang anak yang sombong, selalu menganggap orang lain rendah. Apalagi, dia merasa kaya, merasa keturunan bangsawan, merasa tidak ada yang berani dengannya. Satu sisi, dia marah. Sisi lain, Surya suka dengan kecantikan wajah Lastri.
4: Mata ini gak bisa dipejamkan. Si pincang itu. Ya, si pincang itu. Awas kau.
3: Pagi itu, orang-orang di pasar semua pada sibuk. Si pedagang dan pembeli saling tawar-menawar. Indah sekali. Saat itu Surya datang bersama anak buahnya. Kedatangan mereka membuat seketika pasar menjadi sepi. Semua pergi. Hanya Lastri yang masih di sana.
4: Hai, pincang.
0: Lastri, nama saya, Tuan.
4: Bodoh amat. Berani kau jualan lagi di sini?
0: Ini pekerjaan saya, Tuan. Berjualan adalah hidup saya, Tuan.
4: Oh, begitu ya. Berarti kau harus membayar sewa tempat ini sebanyak 100 juta rupiah atau dengan yang lain, boleh?
0: Apa? Tidak, Tuan. Aku tidak mau membayar. Tidak.
4: Oh, nggak mau bayar berarti bukan nggak mampu ya. Cantik juga kau, sayang.
0: Apa yang Tuan lakukan? Jangan macam-macam ya. Kau terlalu meremehkan semua orang.
4: Pincang! Beraninya kau menamparku. Ini, rasakan. Ya! Dal!
5: Ya, Tuan Muda.
4: Seret dia. Bawa dia ke tempat itu.
5: Baik, Tuan Muda.
0: Nih! Tidak! Tolong! Jangan sakiti aku. Kalian bawa kemana aku? Tolong!
4: Dah, pergi kamu. Berteriaklah kau orang cacat. Senangnya, indahnya, wow.
0: Binatangku, biadaku. Kau akan menerima balasan yang lebih mengerikan karena kau telah jahat pada orang cacat sepertiku ini.
4: Dal, yuk kita pergi.
5: Tuan, Tuan memperkosanya. Tidak, tidak Tuan. Kau sungguh biadab. Aku tak mau ikut menanggung dosa itu. Tidak mau. Aku pergi Tuan. Aku gak mau ikut lagi bersamamu.
4: Apa? Gak mau lagi bersamaku? Baiklah. Karena selama ini kau telah mengabdi kepadaku, ini sekedar untukmu.
5: Gak usah Tuan, gak usah.
4: Terimalah, jangan sungkan. Ya!
5: Surya, terkutuk kok.
3: Men Lastri sangat terpukul, sedih, kecewa, marah anaknya disakiti, direndahkan, dan diperkosa. Akhirnya, dia mengadu kepada Pak Juragan Jagung.
7: Begitulah, Tuan. Kedatanganku ke sini bukan ingin agar anakmu bertanggung jawab. Bukan. Tetapi didiklah anakmu untuk bisa menghargai orang lain. Jangan kelemahan kami kalian manfaatkan untuk menjalankan kejahatan kalian. Permisi.
8: Hai, Surya, sini kau.
4: Ada apa, Pak? Kok seperti orang kesetanan?
8: Kau yang setan, tahu? Kau telah menguburku hidup-hidup. Kau kira siapa dirimu? Semua fasilitas, kekayaan yang kau nikmati selama ini, semua itu milikku. Kau hanyalah minyam, tahu? Aku telah gagal mendidikmu. Kegemerlapan keluarga ini yang aku bangun sejak dulu, sekarang hancur. Hancur gara-gara kamu.
4: Itu bukan salahku, Pak. Dia yang gak sopan kepadaku.
8: Jangan banyak bicara kau. Sekarang kau harus bertanggung jawab. Nikahi gadis itu. Hanya itu jalannya untuk menyelamatkan bapak.
4: Tapi dia pincang, Pak.
8: Aku akan ke rumahnya untuk meminangnya.
0: Tidak, Tuan. Saya tidak mau menikah dengan anak Tuan. Biarkan, biarkan aku yang menanggung beban ini. Jangan karena aku orang miskin, aku orang cacat, kau bisa seenaknya kepadaku. Tidak, tidak. Aku tidak mau. Maafkan aku, Tuan.
8: Aku mohon menikahlah dengan Surya. Yang ada di perutmu itu cucu bapak.
0: Tidak, Pak. Tidak. Mungkin kata-kataku sudah cukup jelas, Pak. Dengan keterbatasanku, aku akan hidup bahagia dengan anakku yang masih dalam kandunganku.

Sejak saat lamaran Pak Surya ditolak oleh Lastri, kehidupan Surya menjadi tak karuan. Setiap hari, Surya meratapi hidupnya, menyesali dirinya yang selama ini telah berbuat jahat. Selalu menghina orang, selalu merendahkan yang lemah. Semua orang-orang dekatnya menjauh. Semua orang berbalik menghujatnya, memakinya. Bahkan sekarang, dia betul-betul dalam kesendirian. Tanpa teman, tanpa kerabat.

0: makan dan minum. Tubuhnya yang dulu kekar sekarang menjadi kurus kering. Rambut panjang tak terurus.
1: Lastri. Lastri. Aku pantas mendapatkan ini. Aku pantas dihukum. Lastri. Lastri. Maafkan aku.
2: Surya, kenapa kau seperti ini, nak? Surya!
0: Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam kisah Semut Pun Diinjak Akan Menggigit. Sampai jumpa.

0: Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.
4: Meski

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti sedia aku sebelum hujan it gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali, Mahal Ini. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku. Kategori Pop Daerah, Sansaro, Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet, Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Oke, baik pendengar Anda masih bersama kami di RRI. Selamat malam ya untuk semuanya yang baru aja stay bersama kami di FM 97 MHz. Pendengar, pukul 20 lebih 39 menit ya waktu Indonesia Barat. Saat lagi saya akan hadirkan di

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Sanak Menyedi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
8: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
12: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar, mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.

0: jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Eh, pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Din. Ngoping, bodabul, WRRI Sangau, ngan entikong.
2: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
3: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
4: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Entikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Entikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
10: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
11: Kami hutan kami, kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

negeri Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

Pendengar pelatih Paskibraka Kabupaten Sangga tahun 2026, yaitu Alivia Cahyanita, menilai pelaksanaan pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka ya tahun 2026 ini berjalan baik dan optimal. Ia menyebutkan berbagai kendala selama pelatihan juga dapat diatasi dengan baik oleh tim pelatih.

Menurutnya salah satu tantangan pelatih adalah menyatukan kemampuan peraturan baris berbaris ya yang dibawa peserta dari sekolah masing-masing. Evaluasi tersebut juga diharapkan menjadi bahan perbaikan untuk mempersiapkan calon paskibraka tahun berikutnya.

Ia juga meminta anggota Paskibraka Sanggau 2026 pendengar ya ini tetap aktif selama menyelesaikan tugas pengibaran bendera. Mereka diharapkan terus mengikuti kegiatan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Ia berharap pengalaman selama pemusatan pendidikan dan pelatihan dapat menjadi bekal bagi anggota Paskibraka untuk terus mengembangkan disiplin dan kemampuan. Pembinaan di tingkat sekolah juga diharapkan ya semakin diperkuat sebagai persiapan regenerasi Paskibraka Sanggau. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
3: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
2: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
3: Iya. Saya salah ya, maaf.
2: Iya.
3: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
2: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
3: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
2: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
3: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
4: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Oke, baik pendengar ya, untuk informasi selanjutnya ini menjadi anak muda ya di era digital memberikan banyak kemudahan ya, termasuk dalam berbelanja dan menikmati nih pendengarnya berbagai hiburan. Namun kemudahan tersebut juga dapat menjadi jebakan nih jika kita tidak diimbangi dengan kemampuan mengatur keuangan. Nah, pendengar, beberapa kebiasaan yang terlihat sepele juga ternyata dapat membuat pengeluaran semakin besar dan menghambat seseorang dalam mencapai kondisi finansial yang lebih baik ya. Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan di pendengar ya,

adalah terlalu sering membeli barang karena keinginan bukan kebutuhan. Promo, diskon, gratis ongkir, dan tren di media sosial juga dapat membuat seseorang merasa harus segera membeli sesuatu. Kebiasaan lainnya adalah terlalu sering mengikuti gaya hidup teman atau lingkungan sekitar, nongkrong di tempat mahal, membeli barang bermerek, ya, hingga mengikuti tren terbaru bisa menjadi beban. Apalagi tidak disesuaikan dengan kemampuan finansial. Nah, keinginan untuk melihat mampu atau tidak, ya, ingin ketinggalan tren juga seringkali membuat anak muda mengorbankan tabungannya demi memenuhi gaya hidup. Nah, penggunaan layanan paylater dan pinjaman online secara berlebihan juga dapat mengurangi pendapatan pada bulan berikutnya. Selain itu, kebiasaan tidak memiliki anggaran dan tidak mencatat pengeluaran juga membuat seseorang sulit mengetahui kemana uangnya pergi, ya, karena pengeluaran untuk kopi, ya, makanan, transportasi, hiburan, hingga belanja daring mungkin terlihat kecil jika dilakukan satu persatu. Oke, pendengar, untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip, namun ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.
1: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar.
2: Wis kepacet ambiar, remuk sing neng ati.
1: Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

Karena pendengar, warna merah pada bawang terutama disebabkan oleh antosianin, yaitu kelompok pigmen alami yang juga ditemukan pada berbagai buah dan sayuran berwarna merah, ungu, ataupun biru. Antosianin juga memberikan warna pada jaringan tanaman dan fungsi sebagai salah satu bentuk perlindungan alami. Dan semakin banyak pigmen ini juga pendengarnya terdapat pada lapisan bawang, semakin kuat pula warna merah atau ungu yang terlihat. Selain antosianin, warna bawang merah juga dipengaruhi oleh faktor genetik ya. Setiap varietas bawang memiliki komposisi pigmen yang berbeda sehingga warna kulitnya juga dapat bervariasi. Mulai dari merah muda, merah keunguan, hingga ungu tua. Dan faktor inilah juga pendengar membuat beberapa jenis bawang terlihat lebih merah ya dibandingkan jenis lainnya. Lingkungan tempat bawang merah ini tumbuh juga dapat mempengaruhi pembentukan warna, intensitas cahaya, suhu, kondisi tanah, serta ketersediaan air dan unsur hara dapat mempengaruhi perkembangan tanaman dan produksi pigmen. Karena itu juga bawang dari daerah atau kondisi pertumbuhan yang berbeda terkadang memiliki tingkat warna yang tidak sama ya pendengar ya, karena warna merah pada bawang juga tidak hanya terdapat pada kulit luarnya, pada beberapa varietas ya warna kemerahan ataupun keunguan juga dapat terlihat pada lapisan daging bawangnya. Pigmen tersebut berada di jaringan tanaman ya, dengan jumlahnya juga dapat berbeda pada setiap lapisan sehingga bagian tertentu terlihat lebih pekat daripada bagian lainnya. Oke pendengar, lagu-lagu Nusantara masih akan saya hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti ya. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Iya, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang terus satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, sabi gitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Tahukah Anda, tanggal 18 Januari merupakan hari kelahiran Charles de Montesquieu. Ia adalah seorang penulis dan filsuf terkenal asal Perancis, terlahir pada tahun 1689. Montesquieu terkenal setelah menulis Persian Letters pada tahun 1721 yang berupa satire atas politik dan kondisi sosial Perancis. Buku itu menjadi salah satu buku yang menggerakkan revolusi di Perancis. Karya Montesquieu yang terpenting berjudul The Spirit of Law yang berisi pembagian sistem pemerintahan di dunia menjadi tiga, terdiri dari republik, monarki, dan despotism, yang juga menyatakan bahwa terdapat hubungan antara iklim, geografi, dan kondisi sebuah negara dengan bentuk pemerintahan di negeri itu sendiri. Di dalam buku The Spirit of Law, Montesquieu juga menyampaikan pendapatnya yang sangat terkenal mengenai pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menjamin hak-hak dan kemerdekaan hak individu. Pembagian kekuasaan atau dikenal dengan istilah trias politica terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan dalam teori trias politica merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan di rumah kita pada malam hari ini. Karena selanjutnya jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di Sapa Malam untuk Anda. Saya undang Anda pendengar di 0857-5381-0365 dan 0811-5756494 ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, Sanggul Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sato.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
3: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
2: Lelah Hati, Tito Aditya.
4: Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di Kanala Juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: Oke, baik pendengar ya, tadi dengan Terlanjur Sayang ya dari miliknya Memes sudah Anda dengarkan di awal jumpa kita di Sapa Malam. Saya undang Anda pendengar di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Saya terima dulu penelpon yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
1: Dengan Mbak Kakung di Kuburaya.
0: Apa kabarnya Mbak Kakung?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
0: Oke, Mbak Kakung mau request lagu apa?
1: Ini mau request lagu Kau Tercipta dari Tulang Bersukun dari Mak Yanjar dengan Mako Sati Putra ya.
0: Kau Tercipta?
1: Dari Tulang Bersukun.
0: Dari
1: Tulang Rusuk ya. Maya Jela dengan Mako Sati Putra ya.
0: Tunggu ya, Dini cari dulu ya. Dari Muhlis Ade Putra sama Maya Angela.
1: Iya.
0: Oke, kirim salamnya silakan.
1: Ya, salamnya untuk Bang Pael, Dato Uban, Mbak Yuli juga, Mbak Yuli, Mbak Miati, Mbak Elsa juga, Mama Indah, Mama Yogi, Mama Boboy juga, Mbak Mola. Juga ya. Putra Mayo, Putra Lato-Lato, Pak Usubri, Wanusu, juga Lanius.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Nabarita, juga Ibu Natalia, Bang ya, Bang Widian, semuanya lah dirangkul aja di Asam Bidan, bilang semua selalu sehat.
0: Amin. Oke, okay, baik.
1: Selamat berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dari Mbak Kakung ya. Kita terima kembali, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, siapa malam, semangat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Ibu Farida dari Palu.
0: Ibu Farida dari Palu, apa kabarnya?
2: Kabar, alhamdulillah baik-baik ya.
0: Baik.
2: Kabar balik gimana ya?
0: Alhamdulillah, baik-baik aja juga di sini, Ibu Farida.
2: Mbak Dini ya?
0: Benar.
2: Oh iya.
0: Oke, Bu Farida mau request lagu apa ini?
2: Masih boleh ya request lagu Mbak Dini?
0: Masih, ini penelpon yang kedua.
2: Oh iya, pilih lagu dari Siapa? Iis Sugiarti.
0: Iis Sugiarti judulnya?
2: Judulnya Sakit di Hati. Puas di hatimu, sakit di hatiku.
0: Puas di hatimu, sakit di hatiku ya.
2: Iya.
0: Oke, udah disiapin ini. Kirim salamnya silakan.
2: Mau kirim salam Mbak Dini, iya, buat kan. Pak Widi di Tokyo, selamat malam Bli Widi. Ada Pak Benijo dari Manado sama Bunda El, ada Pak Nasron, ada Bang Irman, Mbak Yuli di Sanggau, Mbak Yuli di Palu ya. Ada yang dari Denpasar Bu Resmi, ada siapa lagi, Bu Indi kalau nggak salah ya. Terus ada juga Bu Kartika dari Singaraja. Terus ada Wanusu, ada tadi ada Pak Kakung, Pak Ususri, Mama Yogi, Mama Ana. Okay. Ada siapa lagi, Putra Galau ya. Ada Mama Roni, terus ada Mama Boboy, ada Mama Murti, Mama Mirla. Ada siapa lagi, ada Mbak Raisa, Mbak Nurul. Okay. Ada Ibu Esti ya, ada Mbak Miati, Bang Leman di Lampung, ada dari Padang, ada Rahmah dari Padang ya. Ada Candeso, ada Mama Niko, ada Bang Lanius, ada Mas Eko ya, ada Ayu di Mas Hoisana, ada Pak Andi di Batam sama Purnamasari. Digabung aja Mbak Dini semua-semuanya ya, dari Atap Zet, dari Sabang sampai Merauke. Okay. Karena kalau di Sanggau itu luar biasa ya, pendengarnya banyak sekali ya. Gak bisa kita sebut satu persatu mengingat waktu ya.
0: Iya benar. Bagi-bagi.
2: Iya, durasi gak boleh lama-lama Mbak Dini. Oh ini Mbak Dini, maaf. Apa? Mbak Dini ya, ada ini ya Mbak Viola dari Makassar ya.
0: Oke, siap.
2: Iya, terima kasih Mbak Dini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik, dari Bu Farida. Halo, selamat malam.
3: Ya, selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
3: Nasrun di Sulawesi Tengah, Mbak.
0: Apa kabarnya Bang Nasrun?
3: Ya alhamdulillah, sama kita baik-baik selalu, sehat.
0: Alhamdulillah ya. Panas nggak di sana nih?
3: Ya alhamdulillah, panas Mbak.
0: Panas banget ya. Cuman Bang Nasrun, ini lagunya udah dua ini.
3: Nggak ada apa-apa.
0: Ngikut aja ya.
3: Iya.
0: Mungkin pengen kirim-kirim salam ya, gitu ya.
3: Pertama-tama Mbak lagi nyari sabut tugas, saya selalu bersama.
0: Amin.
3: Terus ada Ibu Farida tadi ya.
0: Iya, ada Bu Farida.
3: Selutengnya. Selamat istirahat, balik ke rumahnya. Buahnya selamat selang kupak. Ada Elsa, ada Bapak Tolato, ada Mama Iko, Mama Ani, ada Mbak Santi, ada Mbak Mia, ada Mbak Yogi, Natalia juga di Sulteng, semuanya ada di Kota Sanggau atau di luar Kota Sanggau. Selamat malam, saya selalu, salam sehat semuanya, kumpah selalu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, ini dari Bang Nasrun ya. Saya beralih ke telepon WA-nya lagi. Halo, selamat malam Bunda.
4: Selamat malam, sapa malam, semangat malam Mbak Dini.
0: Apa kabarnya Bunda Natalia nih?
4: Baik-baik selalu. Kalau Mbak Dini kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah, baik-baik selalu juga ini nih Bunda.
4: Amin.
0: Baru kedengaran lagi suara Bunda nih.
4: Ada dong, tiap malam saya gabung. Coba pas bukan Mbak Dini yang tugas.
0: Iya, teman-teman sih. Gak mampu Bunda kalau tiap malam masuk malam terus. Ngeri pulangnya.
4: Iya. Yo, iya ya. Jadi tiap malam saya gabung Mbak Dini.
0: Aman lah ya, pokoknya ya.
4: Pokoknya iya. Itu malam Mbak Ismawati.
0: Iya,
4: terus Ismalina. Terus biasa Bang Eko. Terus Bang Keki.
0: Iya.
4: Pak Okrin. Nah, Mbak Dini masih bisa dapat lagu ya?
0: Lagunya udah dua atau mau Dini tampung aja apa judulnya Bunda?
4: Oh, yang pertama aja ya. Siapa yang pertama?
0: Ada Mbak Kakung.
4: Judulnya, Mbak Kakung aja ikut lagunya.
0: Oke,
4: tadi ojek aja Mbak Kakung ya.
0: Siap.
4: Salam ya, yang pertama ada Mama Indah ya, Mama Yogi, Mama Murti, Mama Boboy, Mak Marla, Mbak Elsa, Mbak Viola ya, ada Mbak Niati, Putra Lato-Lato, Paman Sam, Kakek Ririn, Kakek Panji, Bang Jali, ada Bang Windy ya yang ada di Tokyo juga.
0: Okay.
4: Ada Bang Leman juga di Lampung. Ada lagi siapa ya? Pokoknya dirangkul aja ya.
0: Okay, Mbak Dini
4: dari A sampai Z. Mbak Dini sukses selalu ya sampai acara, bahagia selalu bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih, makasih
4: Mbak Dini ya. Selamat malam, selamat ya, semangat malam.
0: Oke, baik, semangat malam ya. Saya selalu juga ya Bunda dengan keluarga. Ya, oke, dari Bunda Natalia ya di Toli-Toli. Oke, baik, di belakangnya Bunda Natalia silakan. Masih saya undang Anda di 0857-53-810-3065. Oh, ini kata Bu Farida, katanya kirim salam juga untuk Pak Widi di Tokyo. Oke, mungkin Pak Widi ini ya, Bang Widinya udah mungkin banyakan mungkin nih. Ya, kali aja lagi monitor ya. Nanti gabung ya Bang Widi ya. Ini ada salam gitu ya dari Bu Farida. Oke, kita angkat satu penelpon lagi ya. Halo, selamat malam. Halo. Aduh, gak ada.
5: Halo, selamat malam.
0: Iya, kok baru ada suaranya ini Bang Marcel. Halo Bang Marcel.
5: Iya Kak.
0: Aman kah sinyal di sana?
5: Iya, aman Kak.
0: Aman. Adakah dirimu mendengarkan suara diriku?
5: Ada Kak.
0: Sehat Bang Marcel?
5: Alhamdulillah Kak, sehat. Kakak gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga di sini. Tapi ini Bang
5: Marcel, masuk malam gak Kak?
0: Hari ini malam. Main lah ya, agak santai sedikit.
5: Iya.
0: Cuma Bang Marcel, gimana?
5: Baru balik main bola.
0: Oh, malam pula nih. Sedap nih, abis main bola langsung mandi, langsung tidur.
5: Ah, betul kak, makan dulu lah.
0: Jangan lupa makan sama ngopi ya.
5: Iya betul kak.
0: Bang Marcel, cuman udah ada dua nih lagunya Bang Marcel.
5: Oh udah, dan gak dapet lagu nih kak.
0: Udah penelpon kelima nih di sesi satu nih. Atau oh, mau
5: tak di... Takpulah kak, salam-salam je lah.
0: Iya kak, atau mau ditampung?
5: Ah, boleh lah kak.
0: Apa judulnya?
5: Oh Peter Pan, bukan kak, apa Bondan, ya sudahlah.
0: Lagu-lagu oldies.
5: Gimana kak?
0: Lagu-lagu tembang kenangan.
5: Oh tembang kenangan ya. Ikut ya, kawan-kawan yang lain ya kak.
0: Oke lah baik. Silakan lah mungkin mau kirim salam nih.
5: Kirim salamnya sama Mbak Kakung dari itu telepon pertama tuh. Mereka Mbak Miati yang dari mana tuh?
0: Mbak Miati
5: dari pulau.
0: Mbak Miati, Mbak Miati Sanggau.
5: Oh di Sanggau ya.
0: Siapa lagi deh?
5: Sama Bang Linus, biasa Bang Linus tuh monitor terus nih.
0: Ada, biasa Bang Linus nanti di sesi kedua atau ketiga Bang Linus nih. Belum dia sesi pertama.
5: Yang tadi nelpon pun gak bisa masuk-masuk ya, sinyalnya
0: kan? Pantas.
5: Iya kak.
0: Siapa lagi nih?
5: Gimana cuaca kan kak?
0: Sini, jangan tanya, panas.
5: Oh ya, sama lah kak.
0: Sama, kita
5: tapi
0: masih
5: udah 2 hari ini ada hujan terus nih.
0: Kayaknya, kapan ya? Semalam hujan kan? Sana semalam hujan gak?
5: Hujan gak semalam tuh?
0: Nah itulah sini pun hujan, syukurnya alhamdulillah. Tapi itulah air masih gak surut.
5: Iya air masih surut, Kepuas masih kering tuh, batu semua.
0: Itulah sama, di Sanggau pun gitu, gak enggak berani mau mandi sungai.
5: Enak lah, wisata terus tuh.
0: Gak pernah nih, gak berani turun ke sungai mandi pasir. Jadi kita lihat ya lah dari atas, tak apa-apa lah. Senang orang ya pada bikin status gitu ya, nonton pada mandi pasir ke tengah wisata dadakan.
5: Iya kak.
0: Kirim
5: salam itu aja lah kak ya.
0: Oke baik, terima kasih Bang Marcel ya.
5: Ya selamat malam.
0: Ya selamat malam. Oke baik ya, dari Bang Marcel ya di Meliau. Sesi pertama kita tutup dulu ya, untuk 5 penelpon ini semuanya dari luar Sanggau ya. Bang Marcel masih lah di Kabupaten Sanggau ya, tapi di luar kota Sanggaunya ya. Oke kalau gitu saya hadirkan dulu double lagunya. Ini ada Kau Tercipta dari Tulang Rusukku, dan juga ada Puas di Hatimu, Sakit di Hatiku ya. Nanti sesi yang kedua saya undang Anda kembali ya, tetap bersama kami di RRI Sanggau Kan, informasi dan inspirasi.

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
2: Apaan, Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh,
1: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
0: Intermezzo.
3: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
4: HMLLMMM. You mau pintar ya?
3: Iya, bisa kan?
4: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
3: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
4: Ya.
3: Beuh, keren men.
4: Tapi ada satu efek sampingnya.
3: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
4: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
3: Hah?
4: Gimana? Mau lanjut?
3: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
5: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Oke, baik pendengar, tadi dobo lagu sudah didengarkan ya. Saya terima kembali penelponnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, semangat malam Mbak Dini.
0: Iya, selamat malam Bang Lanius, apa kabar?
1: Iya, kabarnya sih malam banyak cerah juga di cuaca nih, di ya, Subah kan? Nih.
0: Oke, baik.
1: Mbak Dini, ya. Mbak Dini. Kemarin Mbak Dini mantep pakai baju batik. Teman-temannya lain baju batik keren benar-benar ya, rompak semua.
0: Iya, kan 17 Agustus.
1: Iya, luar biasa Mbak, keren semua Mbak ya. Luar biasa, satu. Saya suka bajunya tuh Mbak, baju batik warnanya tuh bagus tuh.
0: Emang melihat foto siapa?
1: Ya semua penyiar.
0: Oh iya ke?
1: Semua, iyalah. Pokoknya keren-keren semua lah ya. Jadi ya? Emang apa ya, itu, bajunya warnanya tuh mantap itu warnanya. Saya suka itu warnanya itu.
0: Baju korpri.
1: Iya, cantik-cantik, ganteng-ganteng semua. Aduh. Termasuk Mbak Dini juga.
0: Saya enggak ikut apel. Sesiaran ya, pagi.
1: Iya, memang Mbak Sel pagi Bang saya. Kita kan lihat itu di acara Kabar Kalbar itu.
0: Oh, iya,
1: gitu.
0: Siap.
1: Iya, Mbak. Lagunya? Lagunya Mbak ya?
0: Silakan.
1: Dari ini Mbak, dari Bintang Rock ya. Judulnya itu Kepiar-Kepiar Mbak.
0: Kepiar?
1: Kepiar-Kepiar dari Bintang Rock.
0: Bintang Rock.
1: Iya,
0: ya. Oke, kirim salam ya.
1: Ya, salamnya pertama buat Mbak Dini di Jasiar, tetap semangat selalu Mbak Dini ya. Nah, tadi ada Bung Marcel, terima kasih semuanya Bung Marcel ya. Dan juga semoga sehat selalu Bung Marcel, kemudian ada Wan Usu, Pak Busri, Kakak Ririn, ada Mama Yogi, Mama Niko, Mbak Elsa. Okay. Terus ada Bu Farida, Bung Nasrul, ada Mbah Kakung. Kemudian ada siapa lagi ya Mbak ya? Ini juga nih, aduh Bung Widi juga Mbak ya, lupa saya. Dek Viola juga, yang lain kita rangkul Mbak Dini, tetap
0: ya,
1: semangat,
0: baik. Terima kasih.
1: Tetap semangat ya. Ada lagunya Mbak, ada lagunya?
0: Udah, nih ada, udah disiapin.
1: Oke Mbak Dini, saya selalu Mbak Dini ya.
0: Ya baik, terima kasih ya Bang
1: merdeka,
0: Anies.
1: Ya supaya merdeka, tetap merdeka.
0: Oke, okay, baik, selamat malam. Oke, baik ya, ini selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Selamat malam.
0: Iya.
2: Mbak Dini.
0: Apa kabarnya Bang Jali? Apa kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Afiat.
0: Alhamdulillah. Mereka sagu apa nih Bang Jali?
2: Cinta di antara kita dari Nike Ardila.
0: Cinta di antara kita. Oke, kirim salamnya silakan.
2: Ya, salam-salamnya yang pertama buat Mbak Dini yang lagi siaran, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kak Long lagi susah senang. Mamamu di sini, Kakek Ririn, Pak Mansam, Pak Wabi Yul, Mak Boboy. Mbak Ling, Mbak Esa, Bunda Esti, Bang Pele, Putra Rato-Rato, Bunda Natalia, Mama Indah sekeluarga, Bu Parida, okay. Yuli Sungai Mawang, Usu Busri, Wan Usu, Ayuban, Ayang lain di Rangkul Jakda, ya sampai kita berkecuali. Buat Mbak Lini yang lagi bertugas, selamat malam, siapa malam, terima kasih.
0: Selamat malam, terima kasih. Oke, baik ya, ini dari Bang

0: Jelly ya, di Balai Karangan. Oke, baik, di belakangnya Bang Jali, silakan. 0857-538-10365 dan 0811-575-4494 ya. Masih dalam suasana Hari Kemerdekaan ya. 1445 dulu, sekarang 2026 ya. Gimana ini Anda menikmati Hari Kemerdekaan kita ya, euforianya? Apakah Anda mengikuti setiap perlombaan gitu ya di 18 Agustus ini, atau sebelum 17 Agustus sudah banyak perlombaan lainnya? Apakah lomba karaoke, lomba terenggiling ya juga ada, atau lomba panjat pinang nih, siapa yang paling di bawah, aduh itu yang paling menyiksa ya. Oke, yang pastinya kita selalu memeriahkan ya Hari Kemerdekaan kita ini, menikmati dengan beragam perlombaan. Oke, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak yang cantik.
0: Iya, selamat malam Mama Boboy, apa kabar? Apa kabarnya?
1: Kabarnya sini, kemarin petang ada hujan, ini tak ada hujan.
0: Tak ada hujan?
1: Hujan tuh, hujan sendiri.
0: Sana enggak musim Boboy kemarau kan Mama Boboy? Sana enggak musim kemarau?
1: Dia lima hari kemarin baru hujan. Itu hujan bukannya betul hujan tuh itu teknologi lah macam Boboy dia orang buat dekat atas.
0: Oh gitu.
1: Di atas tuh dia orang sekarang orang canggih lah. Itu hujan tak ada tuh dia orang buat itu hujan sendiri lah dekat Sarawak sini lah.
0: Oh gitu.
1: Tapi kita tahu lah tempat lain sebenarnya Boboy dia orang buat tuh. Kat atas tu kan dia boom sekejap dia meniti lah, dia macam hujan tu besar-besar macam hujan batu lah.
0: Ya, hujan buatan ya.
1: Sendiri, itu teknologi lah sekarang mesti sekarang canggih dah lah. Hujan pun buat
0: sendiri. Hujan pun ada hujan
1: buatan. Tak tahu lah. Yalah, kakak dari kue lagu nanti tak keluar, nanti kecewa kakak.
0: Apa itu judulnya?
1: Lagi dapat lagu tak?
0: Apa judulnya?
1: Lagu Goodbye dari Supply ya.
0: Goodbye.
1: Judulnya Goodbye saja. Supply penyanyi dia ya.
0: Supply. Oke.
1: Okay. Kakak makan tadi. Selalu kakak makan kadang pukul 11. Itulah tengah-tengah santai, tengok kakak dengar-dengar radio kalau kakak bangun pukul 1. Tadi gitu. Dengar Bang Mukrin sempat juga lah pukul 1. Memang kakak dah bangun. Tapi masa lagu daerah kakak dah dapat. Itu banyak. Tak cukup masa lah.
0: Ya kak.
1: Kakak nak buat ucapan dengan Dini. Selamat merdeka, merdeka, merdeka.
0: Siap sekali, merdeka tetap merdeka.
1: Kalau kakak belum kahwin, kakak pergi ke Balai Karangan.
0: Sinilah.
1: Dulu kakak sudah pergi Balai Karangan dulu masa umur 18 tahun.
0: Mamanya.
1: Jumpalah abang yang peramah tadi, Abang Jali itu yang ya tersayang kan? Mama
0: Bobo. Aduh.
1: Mama Yogi, Mama Niko, dia orang sudah tak ada dekat radio, dia orang tak tahu dia sudah tidur. Mama Niko tu selepas dia sudah berkahwin, sekarang lah tak. Kukut dia tidur, dia tak dengar. Dia dengar suami dia sudah tidur.
0: Ya, kak, iyalah.
1: Nanti kalau kakak dah berkahwin, mungkin kakak dah
0: ada suami juga.
1: Dah bantal guling kakak. Tak ikut juga nanti baru tahu.
0: Iyalah.
1: cari bantal guling ayi kepo lah bantal guling Mama Boboy.
0: Jangan, masih ada istrinya.
1: Masuklah ini Mama Boboy ni. Itulah tak kira lah orang sana kalau dia baik ya.
0: Jaga Mama baik, ya.
1: Boboy. Rumah ada, kereta tu lah. Sampai sekarang tak ada jodoh. Lagi kekosongan lah, tak ada orang nak Mama nanti. Boboy ni tak cantik, tak ada orang mau. Tanya Kak Long tu, betul tak Kak Long? Sayang Kak Long.
0: Okay, kirim salamnya untuk
1: Cik Long. Itu tadi Pak Maseh, saya lambat buka internet, saya pakai radio tu bunyi, laju-laju lah saya buka handphone tu.
0: Emang tak dapat ke dari radio biasa je ni, Mama Boboy?
1: dari radio biasa bunyi dia, kadang-kadang bunyi dia kit macam hujan. Kadang-kadang okay, tadi tengah hari pun bagus ya. Kalau bagus kakak buka radio, kalau tak bagus gitu. Cepat-cepat lah kakak pakai itu
0: pakai radio digital itu, ya. Oh gitu.
1: Pak Belalang, tersayang, tercinta. Ini semua tersayang. Kegalau, biar dia galau, biar dia merajuk lama, bagus dia tu. Kakek Riri, Pak Wai, Bunda Esi, masuk Bunda, Bunda Preda, Mbak Esa yang cantik, yang manis. Kakak ni suka mereka tu kalau bercakap. Cucuk-cucuk dia punya mulut tu kalau dia bercakap,
0: ya?
1: Kakak suka dengan happy lah kakak dekat sini dengan kawan-kawan tu sedap bunyi dia orang.
0: Sedap.
1: Yang jauh sana Bang Widi yang ganteng, yang handsome.
0: Siapa lagi?
1: Kakak Sisi yang tersayang. Apa tu Ayi, Nenek, Amola dengan Dato, harap sehat ya Nek dengan Dato.
0: Okay.
1: Ayi Kocai, apa lagi? Yoko, JEJ, Abang Rinaldo, Kakek Uban, tercinta, tersayang. Majok lah, jangan majok. Mama bubuk sayang dengan dia tu.
0: Okay.
1: Yang lain tu siapa lagi? Adik Yol. Tapi adik Yol ni selalu dia tak mau nyapa kakak. Tak tahulah.
0: Aduh, kenapa?
1: Kakak sayang juga dengan dia. Tak tahulah. Kita tak ada bergaduh apa. Tak tahulah. Tanya dia sendiri.
0: Asia.
1: Dia nak pilih kawan. Dia... Kita tak boleh pilih 2-3.
0: Tak boleh.
1: Itu semua kita sayang.
0: Iya benar.
1: Macam putera segi 3 tu pun tercinta tersayang. Dulu kan adik Coy kan. Abang Toga tercinta.
0: Okay.
1: Pak Abri dengan istri dia masih juga mama bobo sayang.
0: Siapa
1: Abri
0: lagi?
1: Di Pelaman. Itu ada satu lagi. Pak Arifin tu dah lama. Tu Pak Arifin dah lama tak ikut kita bah. Putri Bungsu, Putra Bungsu yang di Sambah tu, Wan Usu Putri dengan Pak Usu Putri itu tersayang, tercinta semuanya lah.
0: Okay.
1: Selamat malam, selamat bertugas. Nanti putar lagu kakak ya.
0: Siap, ya, Bapak nanti ya, selanjutnya ya.
1: Ya, tujuh dengan kakawan lah.
0: Okay.
1: Selamat malam, good night, I love you, Shoma.
0: Thank you. Thank you.
1: I love you too. Bye, I miss you, bye.
0: Oke, okay, baik ya dari Mama Boboy ya di Kuching ya, Sarawak Malaysia. Oke, okay, baik nih. Dan di belakangnya Mama Boboy, silakan 0857 5381035. Sesi selanjutnya saya bacakan di WA ya, karena udah ada yang gabung juga di WA. Kita beralih ya, gantian nih sama teman-teman yang dari WA-nya juga. Nanti saya bacakan. Kita hadirkan dulu double lagunya. Ini ada Gebiar-Gebiar ya, dari Bintang Rock. Dan juga ada Nika Ardila, Cinta Di Antara Kita. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Hey, berita itu hoax kan?
4: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
3: Sabar, Fit.
4: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
4: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
5: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Oke, baik, saya bacakan dulu di WA-nya ya. Ini selamat malam, sapa malam Mbak Dini, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Ini dengan Bang Widi di Tokyo, monitor request lagu dari Betaria Sonata, Tinggal Mimpi. Kirim salamnya buat Bu Farida dari Palu, Bu Resmi di Singaraja, Bu Kartika ya, Aima Sohi di Maluku Tengah, Bung Beni Jo di Manado, Kak Yuli di Senyemawang, Mbak Miati ya, Mbak Elsa, Mbak Esti, Mama Boboy, Mama Yogi, Mama Indah, Viola di Makassar, Wan Usu, Bung Lanius, Mbak Mola, Bunda Natalia, dan salamnya yang dirangkul aja buat Mbak Dini, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, mau request lagunya Kupu-kupu Kertas ya, dari Ebit GAD. Salamnya ikut yang udah masuk ya. Oke, terima kasih. Ini dari Ujang ya, di Ketapang. Oke, baik ya. Ini saya hadirkan dulu 20 lagunya untuk Anda mendengar ya. Nanti ingin bergabung kembali ya, silakan. Di sesi selanjutnya saya undang Anda kembali di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Ya, masih banyak waktu kebersamaan kita di Sapa Malam pada malam hari ini.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Deswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Oke, tadi sudah didengarkan ya lagunya, ada dari Betaria Sonata ya, dan ada Ebit Yade, dan juga ini ada Air Supply. Nah, sudah didengerin ya, tiga buah lagu langsung kita hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan saya masih undang Anda pendengar ya, masih kurang lebih 17 menit ke depan ya. 23 menit ke depan kebersamaan kita di Sapa Malam nih ya, pada malam hari ini. Saya masih mengundang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Jadi silakan bergabung di Sapa Malam pada malam hari ini, pendengar ya. Masih banyak waktu kebersamaan kita. Mungkin Anda yang sudah mau istirahat, sudah mau tidur ya, jangan lupa periksa dulu pintu depannya udah dikunci apa belum, jangan sampai lupa gitu ya pendengar ya. Jangan sampai udah terlelap gitu ya, udah tengah malam baru deh ingat ternyata pintunya belum dikunci, atau masih ada lampu juga yang masih hidup ya, mungkin ada listrik yang nggak digunakan ya, mungkin bisa kita matiin ya supaya mungkin bisa lebih hemat sedikit gitu ya, takutnya bulan depan gitu ya udah mau bayar, ataupun bulan ini belum bayar listrik gitu kan, nanti tanggal 20-an mau bayar, tiba-tiba ya lumayan gitu. Lumayan gitu ya, bayarnya langsung melonjak lebih tinggi nih. Oke, saya angkat dulu teleponnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, semangat malam Mbak Dini.
0: Iya, selamat malam Bunda, apa kabar?
1: Kabarnya BBS Mbak.
0: Belum tidur Bunda?
1: Saya sudah terlelap tadi.
0: Terlelap ya. Bunda mau request apa Bunda?
1: Aduh ini apa ya?
0: Apa tuh?
1: Anu aja, Widuri saja.
0: Widuri.
1: Widuri, dari siapa itu?
0: Bruri.
1: Enak didengar gitu ya.
0: Siap, kayaknya lagu-lagu yang enak-enak buat nemenin tidur gitu ya Bunda ya.
1: Mau tidur lagi gitu kan, sudah kami udah mau habis acara gitu toh.
0: Kirim salamnya Bunda, silakan.
1: Salamnya buat siapa ya? Oh ini.
0: Siapa tuh?
1: Buat Ibu Sonia. Ini dia senang sekali lagi Widuri dia.
0: Bu Sonia udah lama enggak pernah gabung.
1: Iya kah? Tapi dia kan lewat WA saja.
0: Kadang ada.
1: Enggak ada Mbak Miati tadi sudah itu juga kah?
0: Belum ada Mbak Miati, mungkin udah tidur Mbak Miatinya.
1: Mungkin
0: capek habis lomba juga. Ya. Capek dia habis lomba tarik tambang.
1: Oke,
0: okay, siap Bunda.
1: Buat ini siapa namanya?
0: Siapa? Siapa ya?
1: Siap-siap mau pulang ya. Nanti di jalan. Hati-hati okay. Saja.
0: Baik Bunda.
1: Bertemu dengan keluarga semuanya, sehat semuanya.
0: Amin. Oke, selamat malam ya. Terima kasih dari Bunda Hesti ya di Beduai ya. Selamat malam juga ya, pastinya untuk semua pendengar kita. Oke, di belakangnya Bunda Hesti kita angkat. Halo, selamat malam.
2: Halo Kak, selamat malam.
0: Selamat malam Mbak Yuli, apa kabar?
2: Ya, baik Kak, sehat.
0: Sehat ya. Silakan, ya. Mbak Yuli mau request lagu apa nih?
2: Mau request lagu itu Kak.
0: Apa tuh?
2: Apa dari Rani, Berikan Daku Harapan.
0: Rani, Berikan
2: Daku Harapan.
0: Oke, kirim salamnya silakan.
2: Nah, salamnya buat Bunda Hesti tadi dan yang lain-lain yang udah bergabung tadi Kak ya. Salam balik okay. Semuanya. Oke, terima kasih Kak.
0: Ya, terima kasih ya. Oke, baik ya dari Mbak Yuli ya di Sungai Mawang ya. Ini dari Rani, Berikan Daku Harapan. Dan juga ada Bunda Hesti ya di Beduai. Lagunya ini Widuri, nanti kita hadirkan. Mungkin belakangnya Mbak Yuli, silakan. Masih ingin bergabung, masih saya undang Anda. ya, 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Di luar sejuk ya pendengar ya, tapi asapnya yang gak mampu. Jadi makin tebal ya untuk di wilayah Kota Songo dan sekitarnya. Jadi mungkin untuk Anda yang pengen keluar gitu ya, memang harus memaksakan diri. Dan juga mungkin untuk adik-adik juga yang mau ke sekolah, jangan lupa ya gunain masker besok ya. Kalau malam ini mah udah waktunya istirahat. Ya karena memang udah cukup cukup sesak juga nih ya pendengar. Kalau misalnya kita mau keluar rumah tanpa menggunakan masker, batuk juga yang pastinya ini batuk kering ya. Biasanya kalau kebanyakan kalau di musim kemarau, apalagi kabut asap yang cukup tebal, tetap menjaga kesehatan Anda. Banyak minum air putih ya, itu yang pastinya. Karena pendengar kalau kita kurang minum air putih lumayan kering juga gitu ya. Kalau misalnya memaksakan kita harus tetap banyak kita yang pasti berkegiatan di lapangan. Oke, kayaknya ini belum ada yang gabung kembali, berarti saya hadirkan dulu 20 lagunya untuk Anda. Tetap bersama kami ya di RRI Sangga, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: minta duit lagi.
1: Papa,
2: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera seluruh pendengar. Berjumpa kembali kita di Sanggau Pagi ini, edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Salam sehat, salam bahagia. Ya, semoga pagi ini kami masih menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Tentu kami yang bertugas juga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Okrin, ada Bung Suherman di operator studio, mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya, akan menemani tengah ruang dengar Anda nanti jam pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pagi ini di kawasan Sabang Merah Sanggau cuaca juga cukup bersahabat, ya, mudah-mudahan bisa mendukung berbagai kegiatan-kegiatan Anda. Dan tentu dengan doa yang kita lantunkan, doa yang kita panjatkan pada Sang Maha Pencipta, ya, semoga pagi hari ini menyertai berbagai kegiatan-kegiatan kita, ya, dimulai dari persiapan-persiapan rencana yang mungkin sudah dipersiapkan, ya, untuk segera dilakukan pada hari ini. Dan semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan selamat bergabung pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Kami akan awali kebersamaan kita di pagi hari yang berbahagia ini pendengar dengan menghadirkan pengajian Al-Qur'an dan satu lagu religi Islami.

قاتل.

0: Oke, baru saja kami awali kebersamaan kita di pagi hari yang berbahagia ini, pendengar, dengan menghadirkan pengajian Al-Quran, satu lagu religi islami. Ya, semoga pagi ini bisa menyejukkan suasana tengah ronda Anda. Dan selanjutnya kami hadirkan Mutiara Pagi Islam edisi hari ini, tentang menumbuhkan muhabbah di bulan kelahiran Rasulullah. Dan pagi ini kami sudah bersama penghulu KUA Kecamatan Bonti via Zoom, Pak Juliansah. Selamat pagi, Pak Juliansah.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Gimana kabarnya, Pak? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Ini cuaca juga bagus, Pak, ya?
1: Iya.
0: Baik, Pak Juliansah, terima kasih atas waktunya, Pak. Kita bisa berbagi terkait dengan menumbuhkan muhabbah di bulan kelahiran Rasulullah. Nah, seperti apa sebenarnya menumbuhkan muhabbah ini di bulan kelahiran Rasulullah? Silakan, Pak Juliansah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqq nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillah, segala puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam ribu nikmat, baik itu nikmat jasmani maupun rohani, terlebih lagi nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sosok yang sangat mencintai umatnya hingga akhir hayat menjemputnya. Semoga salawat dan salam yang kita sampaikan ini menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, ada satu pertanyaan sederhana yang pada pagi ini ingin kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Seberapa besarkah sebenarnya cinta atau mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan sekadar cinta yang kita ucapkan dengan lisan saja. Bukan hanya ketika mendengar nama baginda Nabi kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi pertanyaan yang perlu kita ungkapkan kepada diri kita masing-masing ialah, apakah diri kita ini mengenal baginda Nabi? Apakah kita rindu kepada baginda Nabi? Apakah kita senang mengikuti sunnah baginda Nabi? Apakah akhlak baginda Nabi mulai hadir dalam hidup kita? Dan kalau baginda Nabi melihat kehidupan kita hari ini, apakah baginda Nabi akan melihat sesuatu yang dapat membuat dirinya senang? Hal inilah yang perlu kita renungkan. Karena mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar perasaan semata. Namun mahabbah atau cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus melahirkan perubahan dalam diri kita. Lalu apakah itu mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Secara bahasa, Mahabbah memiliki makna yaitu cinta yang mendalam. Akan tetapi cinta yang dimaksud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memiliki karakter yang khusus. Yang pertama yaitu bagaimana kita mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengenal baginda Nabi ini dari lahir hingga akhir hayatnya. Bagaimana kita mengenal baginda Nabi ini dalam perjalanan hidupnya selama kurang lebih 60 tahun. Bagaimanakah baginda Nabi Muhammad ini memperjuangkan agama Islam ini sehingga agama Islam ini tetap harum dan dapat mendatangkan rahmatan lil alamin. Bukan hanya mendatangkan kepada orang Islam saja, namun dapat mendatangkan untuk kepada seluruh alam, baik itu kepada orang selain Islam, tapi mendatangkan kepada seluruh makhluknya, baik itu tanaman, hewan, dan lain sebagainya. Lalu, karakter khusus yang kedua, bagaimanakah cinta kita dapat mengagungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan hanya sekedar dari lisan saja, tapi perilaku sehari-hari kita maupun hati kita. Lalu yang ketiga, karakter khusus mahabbah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bagaimana kita membenarkan apa-apa yang telah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Bukan kita mengingkarinya, namun kita sungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang telah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Terus yang keempat, karakter khusus cinta atau mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mencintai apa yang beliau cintai. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diabadikan dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki perangai yang sangat agung. Perangai yang sangat agung ini memiliki rasa cinta bukan hanya kepada orang-orang terdekatnya, namun cinta kepada orang-orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Akan tetapi cinta ini tidak meruntuhkan prinsip akidah, prinsip keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, ruhamau bainahum, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat memiliki sifat kasih sayang kepada orang-orang, baik itu orang-orang yang membencinya maupun orang-orang yang mencintainya. Itulah salah satu karakter khusus bagaimana Nabi mencintai apa yang beliau cintai. Lalu yang kelima, karakter khusus yaitu membela kehormatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar. Kita tahu banyak orang-orang saat ini banyak membela Nabi, banyak mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak mengajarkan, menyebarkan syariat Islam ini. Akan tetapi tujuannya hanya duniawi semata. Tujuannya hanya nafsu belaka untuk mengenyangkan nafsu pada dirinya ataupun kelompoknya. Namun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diminta kepada kita umatnya, yaitu hendaknya kita membela kehormatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara yang batil, bukan dengan cara membungkus syariat agama ini dengan cara yang batil. Hal ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu cara yang keenam, karakter khusus yang keenam yaitu berusaha untuk memiliki akhlak yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin kita sebagai umatnya tidak mampu mengikuti jejak akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara maksimal. Karena kita tahu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lahir dalam keadaan yatim, tidak memiliki ayah. Namun setelah berapa tahun kemudian baginda Nabi ini ibundanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu menjadilah yatim piatu dan dididiklah baginda Nabi ini oleh pamannya yaitu Abu Talib. Lalu setelah didikan ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan untuk berdagang. Ketika berdagang ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat baik, yaitu kejujuran dalam memberikan harga, dalam memberikan timbangan, dan dalam memberikan perdagangannya itu. Maka inilah salah satu akhlak yang perlu kita tanamkan pada hari ini, yaitu kejujuran pada diri kita dan kejujuran kepada orang lain. Mungkin fenomena saat ini kita sering jujur kepada diri kita, namun tidak jujur kepada orang lain. Dan pula sebaiknya kita juga sering jujur kepada orang lain, namun tidak jujur kepada diri kita. Maka selaraskanlah kejujuran ini, baik itu kejujuran kepada diri kita maupun kejujuran kepada orang lain. Jadi itulah berapa karakter khusus mahabbah atau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada sebuah pertanyaan. Jikalau kita mengatakan saya cinta kepada Rasulullah, lalu pertanyaan berikutnya, apa bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah taala memberikan ukuran cinta yang sangat jelas. Bagaimanakah bentuk cinta kita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian benar-benar mengatakan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah cara-caraku, ikutilah bagaimana aku mengarungi kehidupan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita perhatikan dari ayat ini, Allah taala tidak mengatakan kalau kalian mencintai Allah, maka banyaklah berbicara tentang cinta. Akan tetapi Allah Ta'ala menjelaskan, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah syariat yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa. Maka ada rumus sederhana, yaitu bagaimana kita mengungkapkan cinta kita kepada Allah, bagaimana kita mengungkapkan Allah subhanahu wa ta'ala ini agar cinta kepada kita, yaitu yang pertama itu rasa cinta dalam hati kita, rasa cinta dari lisan kita dimulai, lalu kita ittiba', mengikuti apa-apa yang telah Allah ta'ala syariatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti jalannya. Kita ikuti bagaimana langkahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hidup. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini selalu tunduk dan taat kepada perintah Allah subhanahu wa taala. Lalu setelah kita mengikuti apa yang telah Allah subhanahu wa taala berikan kepada baginda, yang telah Allah syariatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mahabbatullah, cintaan Allah subhanahu wa taala akan kita dapatkan. Cinta kepada Rasulullah mendorong kita untuk mengikuti langkah-langkah ataupun sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala menjanjikan sesuatu yang lebih besar, yaitu yuhibbukumullah, yaitu Allah akan memberikan cintanya kepada kalian. Jadi tujuan akhir mencintai atau mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya agar kita merasa dekat dengan Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun agar kita mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI Sanggau dimanapun berada, coba kita renungkan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir sebagai yatim, beliau kehilangan orang-orang yang beliau cintai. Baginda Nabi menghadapi penolakan yang sangat keras, bahkan dari pamannya sendiri. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama berdakwah dicaci maki. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempari kotoran tatkala berdakwah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota kelahirannya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperangi, namun di tengah semua penderitaan yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasakan, yang beliau pikirkan ialah ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Bahkan dalam berbagai riwayat tentang kehidupan baginda Nabi, kita banyak menemukan betapa kuat perhatian baginda Nabi kepada umatnya. Maka kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu memikirkan kita. Apakah kita juga memikirkan baginda Nabi? Beliau berjuang agar kita mengenal Allah Taala. Baginda Nabi mengajarkan bagaimana kita salat. Baginda Nabi mengajarkan bagaimana kita berkehidupan keluarga, berumah tangga. Baginda Nabi mengajarkan bagaimana kita berdagang yang baik. Baginda Nabi mengajarkan bagaimana kita memperlakukan tetangga. Baginda Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana cara memaafkan. Baginda Nabi juga mengajarkan kepada kita bagaimanakah kita menghadapi kesedihan. Baginda Nabi bahkan juga mengajarkan bagaimana kita kepada hal-hal yang kecil. Keluar masuk WC, keluar rumah, semuanya diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Sebagaimana firman Allah Taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang perlu kita renungkan kembali, apakah kita ini di dalam masa hidup kita saat ini pernah bertemu dengan Nabi? Bahkan baginda Nabi tidak pernah melihat wajah kita. Akan tetapi kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baginda Nabi berjuangkan, maka sangat pantas apabila hati kita sebagai seorang muslim yang memiliki rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya, "Ya Rasulullah, aku mungkin tidak pernah melihatmu di dunia, tetapi aku ingin hidup mengikuti jalanmu dan aku berharap bisa bertemu denganmu di akhirat nanti dan mendapatkan syafaatmu. Semoga dan kami berharap Allah ridho kepada kami karena syafaatmu tersebut." Para pendengar RRI dimanapun berada, ada hadis yang sangat terkenal dan menjadi ukuran kualitas keimanan seseorang. Sebagaimana sabda baginda Nabi, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih ia cintai daripada dirinya, min walidihi, daripada kedua ayahnya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Walaupun hadis ini derajatnya yang terbilang sahih, namun hal ini harus kita perhatikan, harus kita renungkan dalam hadis ini sebagai muhasabah bagi diri kita. Bagaimanakah tatkala suatu kejadian kita ini tidak memiliki rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, tatkala kalau kita kehilangan handphone, bagaimanakah perasaan kita? Tatkala kalau saldo rekening kita berkurang, bagaimanakah perasaan kita? Lalu bagaimanakah tatkala ada orang yang menghina, bagaimanakah reaksi kita? Tetapi ketika sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan, ketika salat berjamaah ditinggalkan, ketika akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kita pedulikan, apakah hati kita merasa kehilangan? Inilah ukuran yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Para pendengar RRI yang dirahmati dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bulan kelahiran Rasulullah hendaknya menjadikan bulan menumbuhkan mahabbah atau cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar bulan memperbanyak acara. Salawat itu mulia, membaca sirah itu mulia, mengingat Rasulullah itu mulia. Namun mahabbah yang harus kita naikkan ke satu tingkat pada bulan ini ialah dari lisan kita naik ke hati kita, lalu naik ke perilaku kita untuk kita lakukan sehari-hari. Jikalau kita mengatakan saya cinta Rasulullah, tetapi hati kita, tingkah laku kita masih mudah marah kepada istri kita, masih kasar kepada anak kita, masih suka menghina, mencela orang lain, masih mudah memutus silaturahmi, masih suka berbohong atau berdusta dalam perdagangan, masih ringan meninggalkan sholat, maka kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing, sudah sejauh manakah cinta mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah akhlak kita? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia akhlak yang paling agung. Maka salah satu bukti terbesar cinta kita atau mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak kita semakin mendekati akhlak yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Para pendengar RRI dimanapun berada, ada beberapa tanda atau tips bahwasannya kita ini memiliki rasa cinta atau mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketika nama Nabi, nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, hati kita merasa tenang. Lalu disambut dengan lisan kita dengan bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu tanda cinta kita untuk menumbuhkan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu senang mempelajari kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang ditanya, apakah kamu mencintai Rasulullah? Lalu dengan sigap dia menjawab, saya sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ucapan lisan saja tidak cukup. Kita harus lebih mendalami bagaimanakah kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan muamalah, bagaimana kehidupan sosialnya, bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keluarganya, bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dengan penuh keimanan sampai akhir hayat menjemput. Inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita untuk mempelajari kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tanda atau mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin untuk saat ini banyak sekali perdebatan tentang sunnah, ada yang sunnah bid'ah, ada yang bid'ah dolalah, ada yang bid'ah hasanah. Kan tetapi itu hal yang seharusnya tidak perlu kita anggap penting atau anggap yang harus kita tanamkan dalam kita ialah bagaimana kita menanamkan sunnah-sunnah kecil. Misalnya, ketika kita sebelum tidur kita membaca doa. Bismikallahumma ahya wa bismika. Itu merupakan salah satu sunnah kecil yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Lalu dibangun tidur kita membaca doa kembali. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Maka apabila kita amalkan hal-hal kecil ini, lalu kita istiqamahkan, hal inilah yang membuat hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa senang. Sebagaimana sabdanya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Adapun amalan-amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ialah walaupun hal itu kecil kelihatan, namun istiqamah, hal itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu tanda cinta kita atau mahabbah atau bagaimana cara tips untuk menumbuhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan kelahirannya ini, di bulan Rabiul Awal ini, yaitu dengan bersalawat. Sebagaimana sabda Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Mungkin selain salawat ini merupakan hal yang wajib kita lakukan di saat salat 5 waktu, setidaknya hadirkanlah satu salawat yang kategori sunnah ini, satu salawat ketika kita bangun tidur atau sebelum tidur, menjadi amalan wajib bagi kita sehingga amalan ini dapat mendatangkan dan kita harapkan kalau di hari kiamat menjadi syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kelima, bagaimanakah cara kita menumbuhkan atau tips mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memiliki rasa kerinduan untuk bertemu atau berjumpa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun telah berlalu, namun kita belum berjumpa, belum pernah melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan satu salawat yang kita ucapkan ini menjadi perjumpaan kita di hari kiamat dan menjadi syafaat kita, dan kita digolongkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak ucapan yang keliru maupun lalai yang disampaikan. Semoga dengan mutiara ataupun yang saya sampaikan pagi ini, kita semua mendapatkan inayah, hidayah serta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta di akhirat nanti kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
0: Baik, demikian satu tausiah atau renungan ya tentang menumbuhkan muhabbah di bulan kelahiran Rasulullah. Ini baru saja disampaikan oleh penghulu KUA Kecamatan Bonti, Pak Juliansah. Pak Juliansah, sekali lagi terima kasih Pak Juliansah. Ya, sehat-sehat bersama keluarga dan saudara pendengar dimanapun saja Anda berada. Semoga pagi ini bisa menyejukkan suasana tengah rundengar Anda dan sekaligus pendekatan diri kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga apapun yang berkenan dengan kegiatan Anda di bulan kelahiran Rasulullah ini, ya, bagaimana tadi Pak Julian saya sampaikan, untuk menumbuhkan muhabbah, rasa cinta kepada Rasulullah, ya, tentu bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan, terutama introspeksi ya pada diri kita sendiri untuk menumbuhkan muhabbah di bulan kelahiran Rasulullah itu sendiri. Pak Julensa, sekali lagi terima kasih Pak.
1: Sama-sama Pak ya.
0: Selamat pagi Pak.
1: Pagi.
0: Baik, saudara pendengar, sampai di sini kami hadirkan Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Kita akan jumpa di lain waktu, lain kesempatan.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiap-tiap orang adalah pemimpin dan akan diminta per

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu.

diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud, lebih khusyuk. Tasbih, istighfar, lebih sering. Bermunajat, doa, jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk. Pribadi dibiasakan santun, lembut, dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Baik, saudara pendengar, kami lengkapi informasi Anda pendengar untuk mengikuti berita pagi produksi seksi beritaan Radio Republik Indonesia Sanggau, saudara pendengar, nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung pendengar semua yang bersedia bergabung bersama kami di pagi hari ini. Cuaca juga cukup bersahabat di kawasan Sabang Merah Sanggau ya, agak mendung ya pagi ini. Dan mudah-mudahan juga pagi ini dengan semangat yang begitu besar gitu ya, akan bisa secara otomatis mendukung berbagai kegiatan-kegiatan ya. Bapak Ibu Tani yang barangkali sudah berada di kebun ladang sawah ya, semoga apa yang menjadi kegiatannya hari ini bisa lancar. Dan kami akan hadirkan berita pagi.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: dari masyarakat terkait dengan pembuangan limbah dari pabrik SMW ke badan sungai. Nah, ini kan memang tidak diperbolehkan dan tadi hasilnya pun memang hitam air yang
1: seluruh sivitas terkait ya, seperti Pemda, kemudian dari kepolisian maupun dari Mandal Agni atau seperti lembaga kemasyarakatan dan juga perusahaan. Kita terus aktif karena dalam kenyataannya di lapangan memang.
2: Warta pagi selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026, saya Ukrin Moboy. Berita utama. Kepala Desa Binjai Herianto meminta dugaan aliran limbah PT Sasmita Bumi Wijaya SBW ke Sungai Lape segera diselesaikan dengan mengedepankan kearifan lokal. Permintaan tersebut disampaikannya dalam pertemuan yang difasilitasi DPRD Kabupaten Sanggau bersama masyarakat dan pihak perusahaan di ruang rapat lantai 2 kantor DPRD Kabupaten Sanggau. Ia menilai penyelesaian secara adat penting dilakukan untuk menjaga hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar. Herianto juga menegaskan masyarakat adat memiliki tanggung jawab menjaga sungai dan keseimbangan lingkungan. Ia menyayangkan sikap perusahaan yang dinilai belum kooperatif dalam pertemuan tersebut. Ia berharap persoalan tersebut segera menemukan penyelesaian agar tidak menimbulkan konflik lanjutan. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menyoroti dugaan pembuangan limbah PT SBW ke Badan Sungai Lape, Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu yang dilaporkan masyarakat. Ia meminta perusahaan mematuhi aturan lingkungan dan tidak mencemari sungai yang menjadi sumber kehidupan warga.
3: DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menyoroti laporan masyarakat terkait dugaan pembuangan limbah PT Sasmita Bumi Wijaya ke sungai di Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu. Ia menyebut hasil pengecekan menunjukkan air yang keluar dari saluran perusahaan terlihat berwarna hitam dan keruh. Ia meminta perusahaan menghormati kearifan lokal serta mematuhi aturan lingkungan hidup yang berlaku. Menurutnya, sungai dinilai menjadi sumber kehidupan masyarakat sehingga kelestariannya harus dijaga. Ia juga menyoroti keberadaan sejumlah pipa yang diduga menjadi saluran pembuangan dari area perusahaan. Ia menambahkan, Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau juga akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi untuk melihat kondisi dan persoalan yang terjadi.
0: Yang pertama yang berkaitan memang ada laporan dari masyarakat terkait dengan pembuangan limbah dari pabrik SBW ke badan sungai. Nah, ini kan memang tidak diperbolehkan dan tadi hasilnya pun memang hitam air yang dikeluarkan. Tapi ya kami berharap dari DPRD jangan dilakukan lagi. Kan tadi sudah jelas sampaikan bahwa kalau memang ini ya hormatilah kearifan lokal masyarakat. Di situ ya ada temenggungnya, ada kadesnya. Jadi memang ya pihak perusahaan ini harus lebih bijaksana, lebih arif dalam menyikapi persoalan ini.
3: Hendrikus menegaskan, persoalan lingkungan ini tidak hanya menjadi perhatian bagi PT SBW, tetapi juga seluruh perusahaan dan investor di Kabupaten Sanggau. Perusahaan diingatkan untuk tidak membuang limbah ke sungai apabila belum memenuhi ketentuan kelayakan lingkungan. Wulandari melaporkan.
2: Petugas pemadam kebakaran Satpol PP Kabupaten Sanggau tidak hanya bertugas memadamkan api, tetapi juga memberikan bantuan penanganan non-kebakaran. Salah satu tugas non-kebakaran yang dilakukan adalah membantu warga membuka pintu rumah yang terkunci akibat kunci rumah maupun hilang. Kabid Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Sanggau Ade Ali Sadikin menyatakan pihaknya menerima dua laporan masyarakat terkait permasalahan kunci pintu tersebut. Laporan pertama diterima dari warga Kelurahan Beringin yang kemudian disusul aduan serupa dari warga Desa Penyeladi. Pihak damkar langsung mendatangi lokasi untuk membantu membukakan pintu sekaligus mengganti kunci yang rusak secara aman dan lancar. Atas kejadian tersebut, Ade menghimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika membutuhkan bantuan darurat atau non kebakaran karena setiap laporan pasti akan ditindaklanjuti. Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau menyiagakan sekitar 130 personil TNI dari Kodim 1204 Sanggau dan Yonif TP833 Bumi Daranante. Selain personil TNI, penanganan juga diperkuat unsur pemerintah daerah, kepolisian, Manggala Agni hingga perusahaan.
4: Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau menyiapkan sekitar 130 personel dari Kodim 1204 Sanggau dan YONTP untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Dan Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau Letkol Infantri Nurrahman Ginda Dradisha mengatakan, selain dari unsur TNI, penanganan karhutla juga melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, Manggala Agni, lembaga kemasyarakatan, hingga perusahaan. Ia menilai keterlibatan berbagai unsur diperlukan karena penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Ia merangkan seluruh unsur terus berkoordinasi dan bahu-membahu untuk memastikan setiap kemunculan hotspot dapat segera diantisipasi dan ditangani. Ia menambahkan kesehatan personel yang terlibat dalam penanganan karhutla juga menjadi perhatian Satgas. Hal ini penting mengingat petugas harus berhadapan langsung dengan asap dan kondisi udara yang kurang sehat.
1: Tentunya dibantu oleh seluruh sivitas terkait ya, seperti Pemda, kemudian dari kepolisian, maupun dari Manggala Agni, atau seperti lembaga kemasyarakatan dan juga perusahaan. Kita terus aktif karena dalam kenyataannya di lapangan memang bahu-membahu, kita tidak bisa berjalan sendiri, dan memang kita menyiapkan dari Kodim ini kurang lebih 130 orang bersama dari YONTP dan dibantu oleh seluruh tadi yang saya sampaikan sebelumnya.
4: Letkol Ginda berharap seluruh personel yang bertugas tetap mengutamakan keselamatan dan menjaga kondisi kesehatan selama berada di lapangan. Menurutnya perlindungan terhadap petugas menjadi bagian penting agar upaya penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau dapat berjalan optimal. Oktavrandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Ketua DPRD Sanggau soroti dugaan pembuangan limbah PT SBW ke sungai. Sanggau siapkan 130 personil hadapi karhutlah. Saya Okrin Maboy, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang gak bisa, tak bisa jatuh cinta, memukati untuk apapun siapapun.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Stasi Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
3: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
2: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
3: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
4: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, kami akan lengkapi informasi Anda untuk mengikuti kabar dari Kalbar. Rekan-rekan kami ada di Sintang, Sambas, Pontianak ya, serta Sanggau akan menyampaikan beberapa informasi melengkapi informasi Anda.
1: Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, masih bersama kami di Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dalam rangkaian Pontianak pagi ini, 6.30 kita hadirkan kembali di ruang dengar Anda Kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Bersama saya Elfati di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, dan Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Fatih.
3: Selamat pagi Fatih.
1: Baik, sudah terpantau di sana yang bergabung bersama kami dari RRI Sintang ada rekan Dewi dan juga dari RRI Sanggau rekan Okrin di sana pendengar, dan kami juga ingin menyapa Anda semua pendengar dan pemirsa kami di Pro 1 RRI dimanapun Anda berada untuk dapat melaporkan juga kondisi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987 serta dapat juga menyimak melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kita awali dengan informasi cuaca dan kondisi lalu lintas terkini ya dari masing-masing satker. Kita ke Sintang bersama rekan Dewi, silakan.
2: Ya, selamat pagi Fatih dan juga pendengar serta pemirsa kanal YouTube RRI Pontianak ya. Di pagi hari ini tadi semenjak saya pergi ke kantor, kemudian sampai pagi ini kabut asap makin tebal sepertinya ya, dan itu sangat menyesakkan gitu ya. Otomatis kita harus kemana-mana. Termasuk kepala BPBD juga masih terus menghimbau dan memantau perkembangan udara ini ya. Dan ya dirasa memang masker terutama untuk yang sekolah gitu ya, harus menggunakannya. Karena kalau enggak bisa sesak napas ini Fatih ya. Kemudian kalau arus lalu lintas pagi ini berjalan baik dan lancar di sekitaran Jalan Yece Panggurai, dan biasanya sih ramai itu mendekati pukul 7 Pati. Jadi ada beberapa area atau jalan seperti jalan-jalan yang memang di area jalan itu ada sekolah gitu ya, ada perkantoran dan lain-lain, itu agak ramai gitu. Nah, alhamdulillahnya para polisi, para polwan membantu proses tersebut sehingga tetap berjalan baik dan lancar. Namun kalau sore ya Pati ya, di sini di menuju jembatan itu Melawi ya, itu sangat crowded, traffic, macet ya. Mau bilang macet susah benar. Macet gitu ya Fatih dan Okrin. Nah. Jadi itu ya memang mungkin ini masih jadi PR untuk membuat. Tapi saya di Pontianak masih macet ya Fatih ya, walaupun udah ada kembarannya jembatannya.
1: Masih macet.
2: Masih juga ya. Nah, di sini belum ada kembaran pun macet ya. Mudah-mudahan ini juga bisa terwujud, bisa punya jembatan yang kembar seperti di Pontianak. Demikian Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi di RRI Sintang, di mana juga di sana ternyata masih berkabut asap. Kita jalan-jalan ke Sanggau terlebih dahulu. Bagaimana kondisi di Sanggau, rekan Okrin?
3: Baik, terima kasih rekan Fatih. Di Sanggau pagi ini terpantau ya, pantau mata kami cuaca masih tampak mendung ya, dan kabut asap juga lumayan pekat pagi ini di khususnya kawasan Sabang Merah Sanggau, dan aktivitas masyarakat juga tampak masih lengang khususnya di kawasan Sabang Merah Sanggau, aman dan juga lancar. Kemudian beberapa aktivitas masyarakat kalau di Sabang Merah ini memang tidak terpantau ya, kecuali masyarakat yang memang memanfaatkan waktu paginya untuk melakukan atau menyempatkan diri untuk olahraga pagi. Mungkin 1-2 orang biasanya ada ya, tapi tidak begitu ramai. Dan yang paling ramai itu biasanya pada sore hari. Ini banyak masyarakat yang melakukan olahraga atau jogging sore, yaitu bukan hanya masyarakat yang biasa berolahraga saja, tapi masyarakat yang juga cenderung bawa keluarga gitu ya, anak-anak juga ya, karena memang suasananya kalau sore di kawasan Sabang Merah Sanggau ini memang pas untuk dilakukan olahraga atau jogging di sore hari Fatih. Namun secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Sanggau arus lalu lintasnya amat lancar. Kalau di kawasan Sanggau Permai, Jalan Jenderal Sudirman nembus ke kawasan Sabang Merah Sanggau Fatih.
1: Baik, itu dia pendengar laporan dari Sanggau. Kemudian begitupun di Kota Pontianak per pagi ini masih dengan suasana berkabut asap pendengar, dan juga tidak tampak cerah ya di luar ya, masih berawan tebal dengan suhu 26 derajat Celcius di Kota Pontianak pagi ini. Dan untuk pantauan lalu lintas kami lakukan melalui laman CCTV di Sub Kota Pontianak, di mana saat ini tepat pukul 6.39 waktu Indonesia Barat ya, di Jalan Ahmad Yani tepatnya di Tugu Diguli sudah mulai padat pendengar ya, jalanan dipenuhi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Juga tampak beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Kemudian tadi juga yang sempat dikatakan oleh rekan Dewi ya, di mana kita walaupun sudah punya jembatan duplikasi Tol Kapuas 1 begitu ya, juga masih tampak padat pendengar. Saat ini selain di Ahmad Yani kami juga lakukan pemantauan di simpang Tanjung Raya, yang mana lalu lintas saat ini sudah terpantau ramai padat pendengar, dan juga tampak juga beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia untuk pantauan yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Anda juga dapat bergabung bersama kami pendengar melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987, dan juga dapat bergabung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Informasi awal akan kami hadirkan dari RRI Pontianak, di mana kali ini berkaitan dengan persiapan Bintang Radio 2026, di mana LPP RRI Pontianak terus mematangkan persiapan pelaksanaan Bintang Radio tahun 2026 dengan menggelar rapat koordinasi antar bidang pada Selasa kemarin. Rapat yang digelar di Astuti Conference Room RRI Pontianak ini membahas sejumlah agenda penting. Di antaranya penyusunan agenda kegiatan, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta penentuan jadwal pelaksanaan setiap rangkaian acara. Karena Bintang Radio ini selalu ditanya-tanya ya oleh pendengar kami, dan juga bahkan dari peserta-peserta tahun lalu, kapan Bintang Radio ada kembali. Nah, kali ini memang waktu yang tepat untuk Anda mendaftarkan diri Anda pendengar. Dari Ketua Panitia Pelaksana Bintang Radio RRI Pontianak, Minwarakil Jannah, yang mengatakan seluruh rangkaian kegiatan diharapkan dapat dipersiapkan secara matang melalui koordinasi yang baik dan terarah antar bidang. Menurutnya kerjasama seluruh tim menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan kegiatan yang akan melibatkan masyarakat luas. Wanita yang akrab disapa Akil ini menjelaskan bahwa sampai saat ini pendengar sudah terdapat 20 peserta yang mendaftar di Bintang Radio 2026 RRI Pontianak, yang mana pendaftarannya sudah dimulai sejak 3 hingga nanti 30 Agustus 2026, sementara untuk pelaksanaan technical meeting akan dilakukan pada 31 Agustus 2026. Akil menuturkan, sesuai dengan arahan dari pimpinan, Panitia Bintang Radio RRI Pontianak menargetkan 100 peserta dan harus menyanyikan lagu pop dan juga lagu daerah. Itu dia informasi pertama dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan mendengarkan informasi dari RRI Sintang mengenai pangan lokal yang berpotensi dukung MBG, petani masih jual lewat agen. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Dewi.
2: Baik, terima kasih Upati. Dan pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG turut mendorong peningkatan permintaan sayur hasil pertanian lokal di Kabupaten Sintang. Kondisi ini menjadi peluang bagi petani untuk meningkatkan produksi sekaligus pendapatannya. Petani sayur, salah satunya adalah Erna, mengatakan sejak adanya program MBG, hasil panen yang dibawanya ke pasar selalu habis terjual. Sayuran seperti kacang dapat terjual hingga mulai 50-60 kilogram sekali penjualan, sementara jagung mencapai 30-40 kilogram. Namun meningkatnya kebutuhan bahan pangan untuk MBG tersebut masih belum dirasakan secara langsung oleh petani sebagai pemasok SPPG. Hingga kini hasil pertanian masih disalurkan melalui agen di pasar, sementara belum ada dapur SPPG yang mengambil langsung dari petani. Kondisi tersebut dinilai sangat disayangkan karena pemanfaatan pangan lokal secara langsung dapat menjaga bahan baku MBG tetap segar sekaligus memangkas rantai distribusi. Di sisi lain, pembelian langsung dari petani juga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Demikian Fatih.
1: Terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang ya. Dan tentunya lagi-lagi pendengar, semoga juga dapat mensejahterakan petani lokal begitu ya, dan juga untuk mendukung MBG tentunya. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau pendengar, di mana rapat bersama DPRD Sanggau dari PT SBW ngotot bilang tak buang limbah. Selengkapnya akan disampaikan Okrimo Boy.
3: Baik, terima kasih rekan Fatih. Benar sekali ya, di mana dilakukan pertemuan antara pemerintah desa Binjai, tokoh masyarakat, kemudian tokoh adat, dan juga perwakilan dari PT Sasmita Bumi Wijaya SBW di kantor bupati, kantor DPRD Sanggau. Itu dilakukan pada Selasa 18 Agustus 2026. Ini berlangsung memanas ya. Hal itu terjadi karena pihak perusahaan sawit tersebut membantah telah membuang limbah ke Sungai Lape yang menjadi sumber air masyarakat setempat. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendriku Sengki, mengatakan pertemuan diinisiasi pihaknya untuk mencari kejelasan atas persoalan tersebut. Dan sebelumnya, Hendriku Sengki menyebut terdapat laporan masyarakat terkait pembuangan limbah yang dilakukan oleh PT SBW. Dan Ketua DPRD Kabupaten Sanggau meminta agar pihak perusahaan juga lebih bijaksana dalam menyikapi persoalan bersinggungan dengan masyarakat setempat, sebab keberadaan perusahaan tersebut di Tayan Hulu ya harusnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Dan untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, Hengki mengatakan pihak DPRD khususnya Komisi 3 ini akan berkunjung langsung untuk melihat kondisi di lapangan. Nah, setelah ketika kunjungan itu nanti akan diputuskan tindak lanjut dari persoalan tersebut. Sementara itu, Kepala Desa Binjai Herianto menyesalkan sikap PT SBW yang mengaku tidak membuang limbah ke sungai, dan dia menyebut pihak perusahaan tidak kooperatif ya, padahal secara kasat mata sungai tersebut terlihat tercemar. Dan pada pertemuan tersebut ya, pihak perusahaan dirasa tidak kooperatif ya, kemudian masih belum mau mengakui bahwa air yang hitam itu berasal dari limbah pabrik. Nah, sementara itu pihak PT SBW saat dikonfirmasi wartawan enggan berkomentar ya. Perwakilan perusahaan langsung meninggalkan ruang rapat DPRD Sanggau. Demikian informasi dari Sanggau, Fatih.
1: Terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Dan pendengar, kami juga masih mengajak Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, boleh itu lalu lintas maupun cuaca, dan apakah masih tebal juga kabut asap di luar. Pendengar, silakan untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

0: Puspa Pontianak itu juga ada pokok pinang begitu ya, yang sepertinya digunakan masyarakat untuk berlomba begitu untuk memanjat pinang. Boleh juga laporan kepada kami jam berapa nanti mulainya pendengar ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali informasi dari RRI Pontianak, di mana untuk upaya menjaga pesisir Sungai Kupah Kabupaten Kuburaya yang terus dikembangkan masyarakat melalui inovasi geomangrove B5. Teknologi pemecah ombak ini tidak hanya membantu melindungi kawasan pesisir, tetapi juga mendorong tumbuhnya kembali ekosistem kepiting dan udang, serta membuka peluang usaha berbasis mangrove. Inovasi masyarakat dalam menjaga kawasan pesisir terus dikembangkan di Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Ketua Kelompok Pelestari Lingkungan Buih Muara Sungai Kupah, Rudi Hartono atau akrab disapa Rudi Bacok, mengatakan pengembangan inovasi tersebut tidak mudah. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan dana untuk membeli ban bekas yang digunakan sebagai material pemecah ombak. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan upaya kelompok. Rudi bersama masyarakat terus melakukan uji coba terhadap hal tersebut ya, secara bertahap, dan mulai dari 2 meter, 3 meter hingga sekarang mencapai 5 meter panjang pemecah ombak. Itu dia pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Pontianak. Selanjutnya kita ke Sintang, di mana mobil AWC Polres Sekadau siram jalan berdebu. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Dewi.
1: Baik, ya, suasana kemerdekaan juga masih terasa juga nih Fatih di sini ya. Ada juga yang melakukan perlombaan-perlombaan ya. Baiklah pendengar, informasi berikutnya dari Sintang, mobil kendaraan taktis Armored Water Cannon atau WC saat Samapta Polres Kadau digunakan untuk menyiram ruas jalan yang dilalui. Penyiraman dilakukan mulai dari kawasan Jembatan Rawa Hulu hingga Dusun Lamau, Kecamatan Sekadau Hulu pada 14 Agustus 2026 malam. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui Ibtu Insan Malau mengatakan penyiraman dilakukan setelah melihat debu cukup banyak berterbangan di sepanjang jalan akibat kemarau panjang. Ruas jalan tersebut merupakan jalur utama yang menghubungkan Kecamatan Sekadau Hulu dengan Kecamatan Nangataman hingga Nangamahap. Jalan itu setiap hari dilalui masyarakat yang bepergian dari Sekadau menuju wilayah Nangataman dan Nangamahap maupun sebaliknya. Itu malah menyebut penyiraman dilakukan untuk membantu mengurangi debu yang berterbangan dan mengganggu warga yang melintas, terutama saat kondisi cuaca panas dan jalan dalam keadaan kering. Penyiraman tersebut dilakukan setelah mobil AWCS sebelumnya digunakan untuk mendistribusikan 18.000 liter air bersih kepada sekitar 300 kepala keluarga di Dusun Boti, Desa Boti dan Dusun Selintah, Desa Rawa Hulu. Demikian Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang ya. Walaupun juga di luar masih dengan kabut asapnya dan bahkan debu tadi ya, tapi juga tidak menyurutkan masyarakat untuk ikut berlomba di sana ya, memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Baik. Bahkan juga kemarin beberapa ya di sekolah-sekolah juga ramai pendengar kami pantau begitu ya, yang melakukan perlombaan ya internal dari sekolah. Seperti laporan dari pendengar kali ini ada Dewi di Tanrai 2, di mana kalau di kompleknya Kak Dewi sendiri juga mengadakan lomba dari SD 41 Sungai Ambawang juga libur saat ini pendengar, masuk kembali nanti tanggal 24. Jadi 2 minggu diliburkan sepertinya sekarang ya. Terima kasih laporannya, ini ada pendengar kami yang juga bernama Dewi ya di Tanrai 2. Kemudian kita bergeser ke Sanggau pendengar, rekan kami Okrin Mowboy akan melaporkan Paskibraka Sanggau 2026 diminta tetap aktif pasca pelatihan. Selengkapnya silakan Okrin.
2: Baik, pelatih Paskibraka Kabupaten Sanggau tahun 2026, Alifja Cahyanita, yang menilai pelaksanaan pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka tahun 2026 ini berjalan baik dan juga optimal. Ia menyebut berbagai kendala selama pelatihan juga dapat diatasi dengan baik oleh tim pelatih. Dan menurutnya salah satu tantangan pelatih adalah menyatukan kemampuan peraturan baris berbaris PBB yang memang dibawa peserta dari sekolah masing-masing, dan evaluasi tersebut juga diharapkan menjadi bahan perbaikan untuk mempersiapkan calon peserta Paskibraka tahun berikutnya. Ia juga meminta anggota Paskibraka Sanggau 2026 tetap aktif ya setelah menyelesaikan tugas pengibaran bendera. Ya, mereka diharapkan terus mengikuti kegiatan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Ia juga berharap pengalaman selama pemusatan pendidikan dan pelatihan ini dapat menjadi bekal ya bagi anggota Paskibraka untuk terus mengembangkan disiplin dan kemampuan, di mana

0: pembinaan di tingkat sekolah ini juga diharapkan semakin diperkuat lagi ya sebagai persiapan regenerasi Paskibraka Kabupaten Sanggau. Demikian informasi dari Sanggau, Pati.
1: Yang juga informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026 dan pendengar Anda dapat menyimak kembali di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih rekan-rekan kami di sana di Sintang dan juga Sanggau ada Dewi dan Okrin.
0: Terima kasih Pati.
2: Ya, sama-sama Pati. Makasih.
1: Sehat-sehat selalu rekan-rekan.
0: Amin ya,
2: tetap semangat.
1: Tetap semangat tentunya. Merdeka. Ya,
2: merdeka.
0: Merdeka.
1: Dan pendengar terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita. Produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Baik, saudara pendengar, sampai di sini kami hadirkan KDK edisi hari ini atau kabar dari Kalbar yang mudah-mudahan informasi singkat tadi bisa melengkapi informasi Anda. Kami akan hadirkan berita sentral Jakarta bersama program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat.
4: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Abang Berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedah Bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedah Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedah Bol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Bedah Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedah Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Terdakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, gimana pun dan berita aja sidang.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota